Sehingga tajwid sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jazari, huwa hilyatut tilawati wa zinatul qiraati. Tajwid itu adalah penghias tilawah kita. Dia adalah sebagai hal yang paling menghiasi bacaan Al-Quran kita. Besok ada suatu tema yang insya Allah sangat penting dan tidak kalah pentingnya dan menariknya insya Allah dari kajian kita pada hari ini, yang hubungannya dengan masalah bagaimana keindahan di dalam membaca Al-Quranul Karim. Jadi inti dari keindahan membaca Al-Quranul Karim itu sebenarnya terletak pada tajwid. Jadi itu adalah onderdil pokok di dalam membaca Al-Quranul Karim. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini adalah muqaddimah. Jadi dari sini kita ketahui bahwasanya membaca Al-Quran, qiraatul Quran, dan adanya praktek, bagaimana prakteknya itu adalah dengan apa yang dinukil dari para imam-imam qiraat. Dan ini adalah suatu sunnah, yaitu suatu jalan yang harus diambil, harus diamalkan. Dan tidak sah bagi seseorang, tidak boleh bagi seseorang untuk menyelisihinya atau meninggalkannya, kecuali apabila dia memiliki dalil yang kuat yang bisa melawan dalam masalah ini, ya, di dalam masalah ilmu tajwid ini. Pada asalnya seseorang tidak bisa melanggarnya atau meninggalkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam masalah tajwid ini banyak sekali perbincangan. Terkadang orang-orang awam juga terbawa dengan pembicaraan seputar tajwid yang kesana kemari, ngalur ngidul, tapi tidak kepada pokok pembahasan. Sehingga ngambanglah pembahasan itu. Orang yang punya perhatian terhadap ilmu tajwid lebih berilmu, pembahasannya kurang ilmiah atau kurang prinsipil yang dibahasnya, sehingga jamaahnya atau pendengarnya pun juga tidak tahu pokok masalah utama di dalam pembicaraan tersebut. Maka di sini saya ingin memberikan beberapa atau menyampaikan beberapa hal, ya, kurang lebih 7 pokok pembahasan di dalam masalah seputar kewajiban mentajwidkan Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah, kita tahu Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab pun punya tata cara di dalam pengucapan huruf-hurufnya. Dan Al-Quran sedikit pun tidak ada menyelisihi tata cara pengucapan huruf-huruf bahasa Arab. Contohnya, membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau ada orang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka ini masuk kategori lahan jali, kesalahan yang jali. Nanti kita akan bahas apa itu kesalahan yang jali, kesalahan jali, lahan jali. Karena ada lahan jali, ada lahan khafi. Kenapa? Karena dia tidak membaca ayat tadi atau huruf dari ayat tadi sesuai dengan bagaimana turunnya ayat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dia salah. Sebagaimana dia salah di dalam membaca Al-Quran, salah juga di dalam bahasa Arab. Ada orang membaca siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian ada yang membaca siratal ladzina an'amtu alaihim. Orang ini juga telah jatuh kepada lahan jali. Selain itu sudah mengubah makna, dia jelas
sudah membaca tidak sesuai dengan turunnya ayat tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diharuskan pada setiap pembaca Al-Quran untuk mengetahui cara pengucapan huruf-huruf dalam bahasa Arab, sehingga dia tidak mencederai bagaimana praktek membaca Al-Quranul Karim. Untuk bisa teliti di dalam menyebut huruf ini, maka dia harus mempelajari makharijul huruf dan sifat. Makhraj, huruf, dan sifat-sifat huruf. Terkhusus adalah sifat-sifat huruf yang memiliki efek, seperti hamas, jahar, syiddah, rakhawah, tawassut, istifal, isti'la, qalqalah, dan lain-lain. Adapun sifat yang tidak memiliki efek di dalam bacaan seperti al-idhlaq, al-ismat, atau al-dhalaqah, atau al-ismat, ini tidak mesti seseorang mempelajarinya karena dia tidak ada efek di dalam pengucapan menurut kebanyakan para ulama muhaqqiqin. Dan ketahuilah saudaraku, mempelajari makhraj huruf dan sifat ini tidak hanya pembahasan di dalam ilmu tajwid. Ini sebenarnya dahulu sudah dibahas di dalam ilmu nahu dan ilmu bahasa Arab. Ya, ilmu nahu dan ilmu bahasa Arab. Jadi bagaimanapun pada asalnya, setiap apa saja yang berbahasa Arab harus bertajwid sebenarnya. Harus sesuai dengan tajwid. Harus difasihkan makharij dan sifatnya harus tepat. Maka kita dapati di dalam buku-buku nahu terdahulu yang masih mencakup semua pembahasan bahasa Arab, seperti kitab Al-Kitab karya As-Sibawai, Mu'jamul Ain karya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, semua dibahas tentang makharijul huruf, sifat, kemudian efek daripada itu seperti idgham, izhar, dan lain-lain. Jadi intinya mempelajari makhraj dan sifat harus bagi setiap siapa saja yang mengucapkan suatu kata di dalam bahasa Arab supaya dia mengucapkannya dengan benar. Kecuali pembahasan-pembahasan khusus yang itu hanya khusus Al-Quranul Karim. Pernah saya sampaikan di sini, ada 4 dikecualikan oleh para ulama tajwid, yaitu yang pertama adalah masalah al-mudud al-mutawwalah, mat-mat yang dipanjangkan lebih dari mat asli, yaitu yang bisa 3, 4, 5, 6, itu khusus Al-Quran. Yang kedua adalah al-ghunan al-mutawwalah, gunnah-gunnah yang lebih daripada gunnah asli pada huruf. Seperti yang mungkin sering dibahasakan gunnahnya dipanjangkan, atau mungkin sering dibahasakan di sebagian kitab gunnahnya 2 harokat. Itu kekhususan di dalam membaca Al-Quran, tidak di dalam yang lain. Kemudian yang ketiga adalah sakatat, saktah-saktah. Ada sebagian qiraat banyak saktahnya, seperti riwayat khalaf dari Hamzah. Dalam qiraat Asim yang wajib ada 4. Ya kan? Dalam qiraat Hafs, ya, dalam riwayat Hafs dari Asim. Kemudian ada lagi apa? Ada lagi yang keempat adalah at-tanghim, yang hubungannya dengan menadakan bacaan, melagukan bacaan. Ini juga menjadi kekhususan Al-Qur'an. Adapun selain 4 hal ini, maka semua pembahasan tajwid dipakai juga pada selain Al-Quran. Kita ngomong bahasa Arab, baca hadis Rasulullah SAW, baca kitab Arab yang berbahasa Arab, perkataan ulama salaf atau perkataan ulama mutaakhirin yang berbahasa Arab, maka harus juga dengan makharij dan sifatul huruf dan hukum-hukum tajwid yang lain. Di antaranya masalah idgham, izhar,
Ini diidghamkan, sebenarnya itu juga berlaku padanya. Ini diikhfakan, iya. Tapi yang tidak hanya gunnahnya yang dipanjangkan. Min rabbik, mir rabbik. Dan lain sebagainya. Yang kedua sekarang, ilmu tajwid ini juga seperti ilmu-ilmu agama yang lain. Di mana di awal-awal penulisannya atau pengumpulannya, ilmu ini memang pembahasannya sudah ada sejak zaman sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Tapi dahulu tidak ditulis. Belum dibukukan, ilmunya masih mulut ke mulut. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Ya. Ilmu usul fikih, ya, ilmu lain-lain. Itu prakteknya sudah dipraktekkan secara umum, tapi apa? Penulisannya, pembukuannya itu datang kemudian. Sehingga ini sudah terjaga di generasi salaf. Pokok pembahasannya sudah terjaga dari sisi mulut ke mulut, praktek sehari-hari dan praktek di dalam majelis dan talaki mereka, musyafah di antara mereka. Baik itu berasal dari fitrah karena mereka memang ngomongnya bahasa Arab sehingga sudah ada fitrah, ada naluri atau insting yang sudah melatar belakangi mereka bertajwid, ya, sehingga ilmu itu sudah terjaga karena ada memang fitrah dalam hal ini. Tapi perlu kita ketahui, ilmu tajwid ini di generasi salaf, pada generasi sahabat dan juga generasi setelahnya, khususnya di generasi sahabat, ilmu ini sudah ada pada diri mereka berasal dari dua sisi. Yang pertama dari sisi fitrah, yang kedua dari sisi ta'allum, belajar. Jadi mereka bukan hanya sekedar karena fitrahnya, karena bawaan, bukan. Bawaan tidak cukup, tapi juga ada ditambah dengan belajarnya, plus belajar. Memang mereka sudah punya bawaan karena mereka Arab yang murni Arab. Tapi mereka juga perlu tambahan karena dalam masalah Al-Quran ada yang tidak ada dalam bahasa sehari-hari mereka. Itu kan dari langit kan? Ada sebagian itu murni dari, maksudnya murni itu dari langit, tidak ada dalam pembicaraan mereka sehari-hari. Makanya oleh karena itu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, khudul Qur'ana an arba'atin. Belajarlah Al-Quran dari empat orang. Nabi sebut tuh, Ibnu Mas'ud, Ubay, kemudian siapa lagi? Mu'ad bin Jabal, Salim, Maula Abi Hudzaifah. Ya. Ini menunjukkan tidak berpangku terhadap apa? Tidak hanya bersandar kepada bawaan kefasihan dari bahasa sehari-hari, tidak. Tapi ada hal yang ditambahkan dengan belajarnya. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan, man ahabba ayyaqra' al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra'hu 'ala qira'ati ibni ummi 'abdin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an murni, seger, apa adanya, kayak turun, artinya persis seperti turunnya, maka hendaknya dia membaca seperti bacaannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Artinya dia perlu belajar kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu
anhu. Ini menunjukkan di sana ada beberapa hal yang itu menjadi kekhususan Al-Quran yang tidak diketahui oleh sebagian sahabat. Sehingga yang tidak mengetahui itu perlu belajar kepada yang mengetahui. Jadi tidak hanya sekedar saliqah, bawaan. Bawaan kearapannya, tidak. Tapi perlu ada plusnya, ada tambahannya di sana. Ya. Kalau seandainya tidak ada tambahan ini, maka tidak mungkin Nabi mengatakan adanya kekhususan empat orang tadi, kemudian Ibnu Mas'ud dan juga sahabat-sahabat yang lain yang disebutkan pada hadis-hadis yang lain. Ada yang mengatakan tidak wajib beramal dengan tajwid. Karena orang Arab itu di zaman ini mereka boleh saja baca Al-Quran sesuai dengan bawaan dia di dalam bahasa Arab. Ya. Sama sebenarnya perkataan ini sama seperti orang Arab itu enggak perlu belajar nahwu karena mereka sudah dari lahir ngomong bahasa Arab. Apakah benar perkataan kita ini? Saudaraku yang dirahmati Allah, jawabannya lidah atau bahasa bangsa Arab atau pengucapan mereka itu sudah luntur sejak zaman tabi'in. Karena di akhir zaman sahabat pun sudah masuk orang-orang non-Arab, ajam. Ketika ditaklukkan Azerbaijan dan Armenia. Sehingga kearapan di dalam lisan mereka itu sudah luntur di zaman tabi'in. Kalau ada orang yang mengaku pada zaman sekarang orang Arab gak perlu belajar tajwid, dan maka kita katakan berarti gak perlu juga belajar nahwu. Jelas ini perkataan yang salah. Ini perkataan yang batil. Betapa banyak orang Arab ngomong gak pakai nahwu, bahkan gak tahu nahwu. Saya punya teman namanya Ustaz Mukhlis Biridha. Dulu beliau pernah menjadi kasir di toko alat tulis di Qasim. Karena beliau tidak tahu ammiyah, beliau selalu menjawab zabun dan ruwat para pengunjung itu dengan bahasa fusha. Akhirnya orang-orang pengunjung itu senang dan takjub karena mereka enggak biasa pakai bahasa fusha. Akhirnya kalau anak-anak mereka itu punya PR ilmu nahwu dan lain sebagainya, maka orang tuanya pura-pura belanja di sana. Habis itu bawa anaknya, tuh minta sama beliau untuk bantu kamu ngerjain PR. Akhirnya betulan dibantu sama beliau. Induk orang tuanya enggak tahu, anaknya juga enggak tahu, disuruh supaya agar kasir itu yang membantu. Subhanallah. Dan itu terus. Begitu pula di dalam masalah tajwid, di dalam masalah pengucapan. Betapa banyak yang pengucapannya itu luntur bahkan menjadi ajam gara-gara pengaruh berkumpulnya. Dulu mungkin sudah pernah saya sampaikan di sini pada tahun 2012. Dulu pernah saya kesini tahun 2012 ya Bapak ya. Dulu Syekh Ali Al-Hudzaifi itu suka menyuruh saya membaca Al-Quran di kelas. Jadi kalau sudah giliran saya, beliau alhamdulillah lebih bahagia. Karena saya sebelum ke Arab, saya sudah lumayan fasih karena sejak di Indonesia sudah talaki kepada Syekh. Nah, kepada Syekh dari Arab. Sebelum saya ke Arab. Jadi sebelum ke Arab sudah talaki kepada Syekh. Kemudian ketika di Arab tinggal meneruskan saja lagi. Pada waktu itu ada satu orang yang dari Zahran. Dia Arab Saudi. Dia membaca tapi dalam pengucapannya ada keajaman.
Ketika itu Syekh Ali mengatakan subhanallah. Kenapa kondisinya terbalik? Ini orang Indonesia, dia fasih. Ini orang Arab, kok malah ke Indonesia? Gitu kan? Kemudian Syekh bertanya, itu di kelas. Ya. Kata Syekh, kenapa kamu menyebut huruf ini demikian? Kan dia tuh menyebut dal itu gini pak, dada didi dudu, gitu ya? Bukan dada didi dudu, tapi dadidu, gitu kan? Kenapa? Kemudian ta juga tatitu, bukan tatitu, gitu kan? Kata Syekh, apakah kamu bergaul dengan banyak orang ajnabi? Tidak, kata dia. Terus, apakah di rumahmu ada orang ajnabi? Ada, pembantu saya dari Indonesia. Kata Syekh, itulah dia. Itulah dia. Ya, ini sebenarnya suatu pelajaran ya. Jadi tidak benar yang seperti ini. Jadi rusaknya pengucapan orang di dalam bahasa Arab ini sebenarnya bisa merusak juga bagaimana pengucapan atau praktek di dalam membaca Al-Quranul Karim. Jadi tidak bisa diingkari keharusan mereka juga harus belajar tajwid apalagi di zaman sekarang. Kemudian ada yang mungkin mengatakan, kemudian dikatakan kepada mereka, balik ditanya. Sekarang menurutmu kalau kamu mencukupkan dengan bawaanmu dalam bahasa Arab sejak lahir, kalau kamu dalam membaca riwayat hafaz, membaca pada kata majreha, majreha, kamu akan mengimalahkan bukan? Dia jawab, iya. Kenapa kamu imalahkan? Karena demikianlah diriwayatkan. Artinya itulah huruf yang diriwayatkan dalam riwayat hafaz. Akhirnya saya pun membaca seperti itu. Maka dibalikkan jawaban ini. Kalau kamu membacanya dengan apa yang dia riwayatkan, kenapa kamu tidak membaca dengan apa yang dia praktekkan? Bukankah tajwid itu berasal dari praktek mereka? Jadi ini juga bantahan. Jadi tentunya kalau begitu berarti mereka masuklah kepada tahakkum, sembrono, sembarangan. Ya, sembarangan. Dan masalah sembarangan ini, kata Imam At-Tabari, at-tahakkumu la ya'jizu anhu ahadun. Enggak ada yang enggak bisa untuk melakukan sikap sembarangan. Semua orang bisa untuk melakukan sikap sembarangan. Dulu pernah saya mendengar guru kita yang mungkin pernah berkunjung ke sini dulu, yaitu Al-Ustaz Fathul Aziz Salawatullah Rahimahullah dari Lombok. Pernah ingat ya? Dulu beliau pernah berkata di majelis beliau di Lombok ketika membahas buku Qawaid Qawaidut Tajwid karangan Asy-Syeikh Abdul Aziz Al-Qari. Kata beliau, kalau tajwid itu, kata beliau, hukumnya fardu kifayah. Menurut hukum mempelajari, ya, hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah menurut kesepakatan ulama mempelajarinya, Pak ya. Itu kayaknya, kata beliau, itu hanya bisa dipraktekkan pada umat yang mereka berbahasa Arab setiap hari. Sehingga masih ada efek dari bahasa Arab itu ke Al-Quran. Lah bagaimana yang sehari-harinya ngomong bahasa Ajam? Bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Lombok, bahasa Banjar, bahasa Dayak, bahasa Sunda. Ini huruf-hurufnya jauh daripada huruf Al-Quran. Kalau dikatakan fardu kifayah, maka pada asalnya bahasa sehari-harinya itu tidak mendukung untuk dia bisa fasih. Bagaimana dia bisa fasih kalau dia enggak belajar?
Sehingga menurut beliau, yang kondisi orang yang orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab itu tidak layak dikatakan fardu kifayah mempelajarinya. Karena bahasanya tidak mendukung untuk bisa fasih baca Al-Quran. Sehari-harinya ngomongnya bahasa apa? Bahasa dia, pengucapannya, bahkan mohon maaf. Masing-masing daerah kita ini, seluruh dunia tentunya, yang non-Arab, itu punya nada masing-masing di dalam berbicara. Bahkan Arab pun juga ada nada-nada. Syam, Mesir, Maghribul Arabi, Indonesia juga. Seperti contohnya orang Jawa, mohon maaf, mungkin besok akan kita bahas. Pembawaan tembang, tahu kan tembang ya? Bawaan tembang itu sudah mendarah daging. Jadi kalau ngomong tuh ada tembangnya sebenarnya. Kalau baca Al-Quran, walaupun mungkin sudah enak didengar, sebenarnya sudah masuk di sana sedikit tembang itu. Ya. Dan itu tidak lepas kecuali kalau dia betul-betul dia bisa menghindarinya dengan betul-betul belajar Al-Quran, membaca itu secara detail. Ikhwatal iman azani Allah wa yakum. Kita teruskan kembali. Poin yang ketiga, sebagian pembahasan dalam ilmu tajwid, yaitu khususnya masalah ada praktek, itu tidak mungkin didapatkan kecuali dari jalan musyafah, harus talaqqi, nggak bisa dari buku. Seperti mana ulama terdahulu. Disinilah bedanya pembahasan tajwid dengan pembahasan ilmu aswat di dalam ilmu nahu dan bahasa Arab. Kalau di dalam ilmu dan bahasa Arab itu kebanyakannya pembahasannya hanya apa? Hanya masalah dibahas secara teori. Tapi prakteknya ada pada ilmu qiraat atau tajwid. Makanya tidak sedikit para pecinta ilmu bahasa Arab itu nanti bakal cinta kepada ilmu qiraat. Akan cinta juga kepada ilmu qiraat. Dulu kalau tidak salah, amidnya, dekannya Fakultas Bahasa Arab di Madinah itu Syekh Dr. Abdul Khaliq Az-Zahrani atau Abdul Khaliq apa. Itu selain beliau ahli bahasa Arab, beliau juga talaqqi kepada Syekh Abdul Rafiq Ridwan. Jadi fasih ketika berbicara dan mempraktekkan ilmu yang beliau dapat di dalam buku-buku ulama terdahulu, mendapatkannya di dalam ilmu qiraat. Di situ beliau bisa memfasihkan itu semua. Dan persis apa yang beliau pelajari secara teori. Dan ini tidak bisa melalui analogi, tidak bisa otodidak. Memang yang terdapat di dalam buku-buku nahwu itu sebagai penjaga, sebagai bukti, ya, atau saksi terhadap kebenaran tajwid itu. Tapi kan tidak ada suaranya kan? Suaranya itu didapat di dalam majelis talaqqi dan musyafahah tersebutlah. Jadi enggak bisa seseorang berpangku tangan cukup dengan membaca buku, tidak. Minimal kalaupun dia tidak sampai mampu bermusyafahah, karena sekarang sudah ada teknologi, dia bisa mengikuti melalui YouTube, ya, video dan sebagainya. Tapi tetap itu kadang-kadang juga masih kurang, karena bisa jadi apa yang dia tangkap tidak sesuai dengan sebenarnya. Karena kadang-kadang seseorang itu dia sudah merasa pas, tapi sebenarnya belum pas. Yang mengetahui itu adalah guru yang memang punya kredibilitas dalam masalah tersebut. Kemudian poin yang keempat, ilmu tajwid juga seperti ilmu-ilmu agama yang lain, ditulis oleh para ulama, dirinci kaedah-kaedahnya, dan kita dapati di sana ada pembagian-pembagian, istilah-istilah
yang tentunya itu kebanyakannya masuk ruang ijtihad. Jadi enggak tauqifi kebanyakannya. Istilah-istilah itu seperti dalam ilmu-ilmu yang lain. Jadi dalam masalah ini enggak semua harus kita ngotot memperjuangkannya. Karena di sana ada ruang ijtihad di dalam bahasa, di dalam pembagian, dan lain sebagainya. Dan ini adalah termasuk dari daqa'iq, ya, hal-hal yang sangat terperinci dari ilmu ini. Tapi ikhwat sekalian yang dirahmati Allah, pada asalnya praktek di dalam ilmu tajwid ini adalah bisa dikategorikan tauqifi, karena seperti itulah dinukil. Kalaupun di dalam materinya ada yang ijtihadi, masuk ruang ijtihad, maka itu menurut para ulama hanya pada dua hal saja. Yang pertama adalah masalah maqadir, yang kedua adalah masalah tahrirat. Maqadir itu artinya masalah ukuran, kadar. Seperti contohnya ukuran panjang gunnah, ukuran panjang mad, bagaimana berhentinya saktah itu. Ya, berhenti itu bagaimana? Bagaimana menilai panjang-panjang itu semua? Ini masih terbuka ruang ijtihad di dalam masalah ini. Tapi ketahuilah, walaupun ada ini terbuka ruang ijtihad, ini tidak menafikan pokok asal pembahasannya. Seperti contohnya, ulama qiraat sepakat ini mat demikian. Matnya lebih daripada pokok mat. Pokok mat itu kan mat asli, mat tabi'i, yaitu dua harokat. Ini yang penting lebih. Bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Tiga itu ada pada qiraat lain, ya. Pada selain riwayat hafaz dari asing. Jadi jangan kaget ketika saya sebut tiga. Karena ada yang seperti itu terkadang. Bisa tiga, bisa empat, bisa lima, bisa enam. Mereka memang berbeda di dalam menentukannya. Tapi mereka tidak khilaf bahwasanya itu lebih dari dua. Umpamanya. Pokok pembahasannya ini bisa lebih dari dua, itu tidak khilaf. Sehingga ini tidak menafikan pokok pembahasannya, yaitu ini lebih daripada dua. Dan tidak pantas bagi kita menafikan pokok pembahasan ini karena adanya khilaf atau adanya ruang ijtihad dalam masalah itu. Nah, ini adalah hal yang mungkin yang terlewat dari sebagian fuqaha, di mana sebagian fuqaha itu hanya memandang, atau banyak dari fuqaha itu hanya memandang di sini khilaf sehingga dinafikanlah keseluruhan lebih daripada dua itu. Nah, ini salah. Atau dinafikan udah sembarangan saja, karena mereka khilaf berarti sembarangan, antum pengen lebih sekian silahkan, pengen 10 harokat waladhalin, pengen 10 harokat atau pengen 12 harokat, monggo. Nah, ini suatu kesalahan. Ini suatu kesalahan di dalam memahami. Ulama tajwid itu penjaga Al-Quran dari sisi pengucapan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala qayyada lihadaddid bi ahli takhasus. Penjaga hadis ulama hadis, penjaga tafsir ulama tafsir, penjaga bahasa Arab ulama bahasa Arab, bahasanya Al-Quran, ya kan? Penjaga ayat-ayat ahkamnya adalah ulama fikih. Semua ada penjaganya, ada humat. Maka kembalikanlah setiap spesialisasi itu kepada pakarnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak pantas di sini yang mungkin yang saya ingin tekankan, tidak pantas menafikan pokok
pembahasannya karena hanya berdasarkan adanya khilaf. Kita harus lihat itu lebih itunya. Dan lebihnya itu tergantung bagaimana nanti kita bacanya. Nanti sesuaikanlah dengan tariq yang kita baca atau wajh yang kita baca dari suatu riwayat. Bisa dipahami? Dan tentunya orang-orang awam mereka susah untuk itqan di dalam masalah ini, ya, kecuali apabila mereka bersungguh-sungguh. Ini masalah maqadir, masalah ukuran. Yang kedua yang bisa masuk ruang ijtihad di dalamnya adalah tahrirat. Tahrirat itu apa, Pak? Adalah cara-cara baca dalam ilmu qiraat yang dibolehkan menurut ulama qiraat ketika seseorang menggabungkan qiraat atau membaca satu qiraat dengan dua riwayat atau membaca satu riwayat dengan mendatangkan beberapa aujuh, beberapa cara baca yang itu masuk di dalam kaedah umum, di mana itu dibolehkan menurut kaedah umum, walaupun tidak mesti itu diriwayatkan talaqinya sampai ke Rasulullah. Tapi ada kaedah umum yang menunjukkan itu boleh. Ini namanya tahrirat. Seperti contohnya nih, bagaimana antara membaca ketika kita nyambung membaca antara surah Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Waladdallina bismillahirrahmanirrahimi alif lam mim. Itu bisa diputus semua, bisa disambung semua, bisa apa? Disambung ayat terakhir. Ayat terakhir diputus, kemudian bismillah disambung dengan alif lam mim. Satu yang tidak boleh yaitu ayat terakhir dengan basmalah. Waladdallina bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu ada periwayatannya dari Rasulullah? Tidak ada. Tapi kaedah umum menunjukkan itu. Ini namanya masalah tahrirat. Masalah tahrirat ini bisa masuk di dalamnya ruang ijtihad. Dan ini dibolehkan. Ijtihad di dalam masalah ini dibolehkan karena ada kaedah umum di dalam masalah itu. Walaupun tidak ada periwayatannya langsung kepada Rasulullah, tapi ada kaedah umum yang menunjukkan itu ada. Atau yang mengisyaratkan itu ada. Bisa dipahami? Nah, dua hal ini, maqadir dan tahrirat ini masuk di dalamnya ijtihad. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Baik, kita teruskan yang kelima. Yang mungkin bisa menjadi sorotan kita dan renungan kita bersama. Bagaimana kita perhatikan apa yang ditalakikan di dalam membaca Al-Quran ini dari era ke era, zaman ke zaman, barat dan timur, di berbagai belahan dunia ini, dalam cara mengucapkannya semuanya sama. Enggak ada berbeda, di sini mengizharkan, di situ mengikhfakan, ya kan? Di sini kalau pakai qiraat yang sama, ya, pakai riwayat yang sama, pakai riwayat Hafiz dari Asim, sama saja. Di sini mematkan, ya kan? Ini mat jaiz, ini mat wajib, ya. Ini umpamanya mat tabi'i, ini mat arid li sukun. Di sini ada gunnah, makhrajnya, sifatnya, pada asalnya semuanya sama. Kalaupun ada berbeda pada beberapa masalah-masalah sedikit saja. Perbedaan itu masalah-masalah sedikit dan itu masih terbuka ruang ijtihad kebanyakannya. Kebanyakannya terbuka ruang ijtihad dalam masalah itu. Kalaupun ada perbedaan sedikit di dalam masalah tingkat kefasihan, tapi pada asalnya sama-sama fasih. Kalau yang bertajwid, sama-sama fasih, tapi tingkat kefasihan sedikit berbeda. Walaupun sama-sama fasih. Ini menunjukkan bukti nyata bahwasanya ilmu ini ada asalnya, ada ujungnya, yang buktinya seluruh alam seperti itu, ya kan? Ada ujungnya yang gak mungkin itu berbeda. Kalau seandainya
itu ujungnya tidak jelas, maka niscaya akan banyak perubahan, banyak modifikasi dan sebagainya. Seperti tarekat-tarekat sufiyah, wirid-wirid, hizib-hizib, tambah lagi wiridnya, tambah pulang hizibnya. Betul? Ya, kemudian dan lain-lain akan berbeda-beda. Kalau ini tidak berubah-ubah. Ya. Ketika ini terjadi, tidak ada terjadi khilaf pada asalnya secara umum seluruh dunia ini, maka ini menunjukkan ini ada ujungnya, asalnya dari sumbu yang sama. Yaitu siapa lagi kalau bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukti keterjagaan Al-Quran dari sisi pengucapannya. Kemudian poin yang keenam, di antara hal yang mungkin menjadi aib di dalam tajwid ini adalah adanya oknum tentunya di dalam masalah ini. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain ada oknum. Ilmu fikih ada oknumnya. Ilmu tafsir ada aja oknumnya. Ilmu bahasa Arab ada oknumnya. Ya kan Bapak? Ilmu usul fikih, ilmu hadis ada aja oknumnya. Begitu pula ilmu tajwid, ada saja oknumnya. Di antara oknumnya ada yang berlebihan, sehingga terlalu berlebih-lebihan di dalam pengucapan, dipaksa-paksakan. Bahkan mungkin ada yang sampai over di dalam ta'zim, di dalam memponis orang berdosa ketika jatuh kepada kesalahan di dalam ilmu tajwid. Ini oknum. Ada juga yang tasahul, yang ya terlalu slow, akhirnya tidak tegas padahal yang semestinya dia harus tegas dan keras di dalam masalah itu. Ada saja oknumnya. Tapi ingat, adanya oknum ini tidak mengaburkan esensi daripada tajwid yang benar. Dan ini terkadang juga mengecoh sebagian para fuqaha. Ini sudah dua kali dah ulun. Ulunnya pakai bahasa Banjar. Mohon maaf, keluar bahasa daerah. Sudah dua kali saya menyinggung tentang fuqaha. Dalam masalah ini terkecoh sebagian para fuqaha. Dengan keadanya sebagian oknum itu, akhirnya melemahkan mereka di dalam menghukumi tajwid itu secara utuh dengan lebih proporsional dan lebih objektif. Akhirnya kurang gara-gara terkecoh dengan adanya oknum. Pada masing-masing ilmu pasti ada oknumnya. Kalau seandainya kita menghukumi sesuatu itu dengan adanya oknum, maka akan hilanglah banyak ilmu. Jangankan ilmu tajwid, ilmu fikih akan hilang. Tuh, ada yang mengharam-haramkan ini, berarti sholatnya orang ini semuanya gak sah gara-gara dia demikian-demikian. Ini oknum nih. Hal-hal yang semestinya masih terbuka ruang ijtihad, dan kemudian dia terlalu over, ekstrim, akhirnya mengatakan tidak sah semua orang. Itu kan ada oknum. Akhirnya kalau gitu, udah, yang ini jangan kita pelajari. Akhirnya akan hilanglah banyak ilmu fikih, ilmu tafsir. Kalau kita menghukumi dengan dasar perkataan oknum di dalam ilmu tersebut. Kemudian yang ketujuh, kalau sudah jelas muqaddimah yang telah kita sampaikan tadi, maka bisa kita putuskan atau bisa kita kita ambil intisarinya bahwasanya mempelajari tajwid termasuk dari sunnah, dari jalan, ya, dari agama yang telah ditelusuri oleh kaum muslimin, dilakukan oleh mereka, menjadi kebiasaan mereka dari generasi ke generasi. Barang siapa yang meninggalkan dari dia tidak mau mempelajari tajwid padahal mampu untuk melakukannya,
maka jelas dia telah kurang di dalam melaksanakan sunnatul qiraah, jalan yang ditelusuri oleh kaum muslimin salafus saleh terdahulu. Cukuplah ini sebagai aib bagi dia. Ini aib bagi dia. Sekarang, adapun bagaimana kalau seandainya seseorang meninggalkan hukum dalam ilmu tajwid? Berarti ini termasuk lahan. Dan lahan itu tentunya ada dua menurut ulama tajwid. Kalau seandainya lahan atau kesalahan tersebut dia mencederai binyatul kalimah, bangunan kata, bangunan katanya bisa berubah. Hurufnya berubah, sad jadi sin pada tempat yang tidak bisa diubah. Ya, za jadi dzal, dzal jadi za, mahdzura jadi mahdzura, mahdzura jadi mahdzura. Ya. Asa jadi asa, asa jadi asa. Ya kan? Atau harokatnya, atau yang berharokat jadi sukun, atau yang sukun jadi berharokat. Ini bangunan kata. Sehingga ini melepaskannya dari kearapan aslinya. Maka ini namanya lahan jali. Baik itu mengubah arti atau tidak mengubah arti. Itu lahan jali. Jadi lahan jali tidak mesti harus mengubah arti. Kalau tidak mengubah arti berarti apa? Bukan lahan jali, tidak benar. Selama dia mengubah bangunan atau pokok daripada kata, maka itu adalah lahan jali. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang jatuh kepada lahan jali, orang yang seperti ini tidak dikatakan membaca Al-Qur'an. Dia lagi baca perkataan lain itu karena salah. Orang yang seperti ini, kalau sebenarnya dia mampu untuk belajarnya tapi tidak mau belajar, orang ini berdosa. Sebenarnya bisa belajar, ada gurunya untuk bisa mengajari dia supaya terhindar dari lahan jali, tapi tidak mau belajar. Entah malas, entah songong atau apa, atau gengsi. Orang yang seperti ini berdosa, atau takut, malu-malu. Orang yang seperti ini berdosa. Adapun apabila dia sampai tidak mampu, artinya dia ingin belajar tapi tidak mampu, tidak sampai kepada gurunya, maka dia tidak berdosa. Di sini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramir bararah walladhi yaqra'uhu wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Hadis ini tidak perlu saya terjemahkan karena antum sudah paham artinya insyaallah, karena sudah sering dibahas. Sebagaimana juga ini juga masuk di dalam firman Allah, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto'na. Adapun apabila kesalahan tersebut hubungannya dengan keindahan pengucapannya, ini berarti lahan khafi. Seperti contohnya tidak mendatangkan gunnah pada tempatnya seperti semestinya, atau matnya dia tidak panjangkan seperti semestinya. Mestinya 4 harokat dia baca 2 harokat umpamanya. Mat wajib dia baca umpamanya 2 harokat, padahal itu harus 4 minimal. Maka dia telah jatuh pada lahan khafi. Urusan mengatakan atau memvonis dia berdosa karena meninggalkan jenis ini sa'bun, susah. Bukan perkara yang mudah. Akan tetapi siapa saja yang sudah jelas bagi dia kebenaran dalam masalah ilmu ini, yang benar demikian, penukilannya juga sudah jelas, yang itu berasal dari imam-imam qiraat, lantas apa yang menyebabkan dia meninggalkan mempelajarinya dan meninggalkan prakteknya? Ini masalah di dia. Jelas ini suatu aib pada
diri dia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan poin yang ke-8. Apa yang telah saya sampaikan tadi ini adalah

dengan catatan tadi pandangan Ustadz kita cukup kuat tadi bagi yang tidak berbahasa Arab. Ustadz Fathul Aziz salawatullah dan mungkin ulama-ulama yang lain sebelum beliau. Kemudian kemudian di dalam masalah mempraktekkan tajwid, jadi baca Al-Quran dengan tajwid, apakah hukumnya? Hukumnya dia adalah wajib menurut ulama qiraat. Seperti disebutkan ulama-ulama terdahulu, Imam Abu Amr Ad-Dani, ya, Imam Ibnu Al-Jazari dan lain-lain dari ulama qiraat dan ulama Al-Quran secara umum. Menurut ulama, kemudian pendapat yang kedua adalah menghukumi dia sunnah, tidak wajib. Dan ini adalah pendapat para fuqaha. Sejak dahulu sampai detik ini, di antaranya Ibnu Baz dan lain-lain. Bisa dipahami? Itu hukumnya. Adapun Syekh Al-Albani menghukumi wajib karena beliau dekat dengan Syekh kita Muhammad Musa Al-Nasr. Sehingga beliau juga mempelajari dalil-dalil yang mengatakan wajib secara terperinci, sehingga beliau menghukuminya seperti kalangan qurra. Taib ikhwatal iman azani Allahu yakum. Saya tidak ingin berpanjang lebar tentang dalil-dalil masing-masing kubu. Tapi saya ingin sampaikan bahwasanya kalau diteliti pendapat ulama fikih atau fuqaha, sebenarnya hakikatnya mereka tidak menafikan kewajiban tajwid dari masalah pokoknya. Mereka tidak menafikan kewajibannya. Kata mereka, kalau tajwid itu berhubungan dengan binyatul kalimah, masalah pokok ini, kata ini kalau seandainya salah, hilang sudah. Bukan kata itu yang disebut. Mereka tidak nafikan ini wajib mentajwidkannya. Tapi kalau tidak berhubungan dengan pokok kata itu, yang artinya tidak kalau salah tidak mengeluarkan kata itu dari esensinya, dari letaknya, dan jelas otomatis artinya pun tidak hilang, maka di sini mereka baru menghukumi hukumnya tidak wajib. Hukumnya sunnah atau minat tahsinat, kata mereka. Kalau kita perhatikan dari dua pendapat ini, sebenarnya bisa dicocokkan sebenarnya. Jadi pendapat ulama tajwid dan pendapat ulama fikih atau fuqaha itu bisa kita rukunkan. Bagaimana cara merukunkannya? Pada setiap yang itu bisa merubah pokok dari kata, baik itu bisa mengubah makna atau dia jelas beda sudah dari penukilannya dari Rasulullah. Umpamanya membaca Maliku Yaumiddin. Itu kan tidak seperti itu dinukil Rasulullah. Ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliku Yaumiddin. Memang dia tidak mengubah makna, tapi tidak seperti itu nukilan dari Rasulullah. Berarti kan sudah mengubah pokok itu. Ya kan? Ini dalam hal ini ulama qiraat pun juga tidak berbeda dalam masalah ini dengan ulama fuqaha. Kecuali hal-hal yang mungkin ada qiraat syadzahnya. Qiraat syadzah tentunya tidak bisa dianggap dan tidak bisa dibaca. Seperti alhamdulillah itu ada qiraat syadzahnya, tapi dia tidak terdapat padanya tiga syarat apa sahnya qiraat. Tidak tertera padanya ketiganya dari tiga syarat qiraat. Berarti tidak boleh juga dibaca. Jadi contohnya Maliku Yaumiddin, itu kan sudah keluar dari yang dinukilkan dari Rasulullah. Jadi berarti keluar dari pokok katanya juga. Dalam hal ini bisa dirukunkan. Adapun yang lain-lain, maka cara merukunkannya mungkin begini. Apa yang dikatakan oleh ulama tajwid itu wajib menurut

lama qiraat itu sunnah saja karena tidak pada pokoknya. Kalau menurut ulama tajwid ini dinukil nih syafahi dari guru saya. Ini ada hukumnya jelas dalam ilmu tajwid, dinukil dari guru-guru sampai ke Rasulullah. Cara mengkombinasikannya adalah bagaimana? Kita katakan wajib di dalam ilmu qiraat ini adalah wajib fanni. Kewajiban dari sudut disiplin spesialisasi ilmu tajwid. Tapi bukan wajib menurut bahasa atau definisi ilmu fikih, yang mana siapa yang dia harus melakukannya, melakukannya dapat pahala, kalau meninggalkannya berdosa. Jadi kata wajibnya berbeda. Seperti banyak dalam ilmu qiraat contohnya, wala budda minha fi ibtida'ika suratan siwaha wa fil ajza'i khayra man tala. Harus membaca basmalah di awal surah. Apakah itu harus dalam ilmu fikih? Wajib? Tidak. Dia harus dalam disiplin apa? Disiplin ilmu qiraat. Dan masing-masing praktek ilmu itu hendaknya seyogianya dikembalikan kepada disiplin ilmu masing-masing. Itulah yang lebih tepat. Jadi ketika pembahasannya terkumpul ilmu fikih dengan ilmu tajwid, kita lihat ini sudut fikihnya lebih banyak apa sudut tajwidnya. Kalau lebih banyak sudut qiraatnya, maka lebih bagusnya dibawa kepada sudut ilmu qiraat karena merekalah ahlinya. Ya. Jadi ada wajib fanni, ada wajib yang kita ketahui atau wajib istilahi sama wajib sinai. Wajib sinai itu artinya wajib, artinya keharusan dalam disiplin ilmu tertentu, tapi bukan kewajiban di dalam ilmu apa? Di dalam ilmu fikih. Kemudian perlu kita ketahui bagaimanapun ilmu ini juga, mungkin kalau saya tambahkan poin yang ke-9, ilmu ini juga memerlukan tahqiq ilmiah lebih kuat lagi, karena itu sebagai penjagaan supaya tidak masuk ke dalamnya hal-hal yang diada-adakan atau kebid'ahan. Karena bagaimanapun bawaan setiap orang yang belum menjadi ahlu sunnah, yang memegangi sunnah, bawaan di dalam masalah akidah, bawaan di dalam masalah manhaj, ya, bawaan di dalam masalah muamalah yang banyak bercampur baur dengan kebid'ahan, itu bisa terbawa kepada masalah qiraat juga. Jadi nanti dia bermudah-mudahan gurunya asal gini, gitu. Udah dengar apa adanya, langsung praktekkan. Padahal bisa jadi itu tidak ada asal-usulnya. Bisa jadi itu sudah jelas suatu kebid'ahan tapi dibela-bela. Ini juga tetap harus dipraktekkan. Atau minimal itu masalah yang sudah nyaris sesuatu yang tambahan. Bisa kita katakan itu waham yang jelas. Kalau sampai kita katakan bid'ah mungkin belum bisa karena ada syubhatnya. Syubhatnya sehingga tidak bisa dikatakan bid'ah karena ada syubhatnya. Minimal itu adalah suatu kesalahan yang jelas tapi belum sampai kepada bid'ah. Banyak orang hanya sekedar membeo kepada gurunya. Dan alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala jadikan para di sana ada penjaga-penjaga di dalam bidang ini, seperti contohnya zaman sekarang ada ulama-ulama qiraat yang sangat perhatian tentang masalah kemurnian ilmu qiraat dan tajwid ini. Saya contohkan di antaranya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubaid di Riyadh. Seorang ulama rahal, juga mausu'i, punya keahlian di dalam bidang lain, doktor dalam bidang usul fikih, tapi ulama qiraat. Juga hadisnya juga lumayan bagus. Kalau dalam masalah fikih, kalau tidak salah lebih cenderung zahiri kayaknya. Wallahu ta'ala alam, saya lupa. Kalau bukan Hambali ya. Kemudian ada Syekh, contohnya di Mekah ada namanya Dr. Ali Al-Ghamidi. Ali Abdul Khaliq Al-Ghamidi atau enggak, siapa? Lupa nama saya namanya. Syekh Ali Al-Ghamidi. Kemudian ada lagi contohnya Syekh Ihab Fikri di Madinah, orang Mesir. Kemudian ada juga Syekh Sami Abdul Syakur. Ada juga termasuk muhaqqiq yang mungkin sudah tua ya,
Syekh Ali An-Nahas di Mesir, Syekh Ali Muhammad Taufik An-Nahas, dan mungkin ada lain-lain dari mereka yang tidak saya sebutkan. Mereka termasuk dari ulama peneliti di zaman ini yang tidak sembarangan, hanya membeo. Jadi bagi para pecinta ilmu qiraat, ilmu tajwid, tolong jangan hanya terbias dari guru-guru, apalagi syekh-syekh. Kadang-kadang kita itu, oh Masya Allah ini syekh nih. Apa yang dia ngomongkan seolah-olah itu wahyu. Tidak perlu lagi dipikirkan kebenarannya. Padahal terkadang mereka juga tidak luput dari ketelitian. Sehingga akhirnya kita juga terbawa. Padahal kita punya usul di dalam manhaj salaf ini, usul ketelitian. Maka bawa juga kebiasaan teliti itu ketika kita bersama ilmu qiraat dan ilmu tajwid. Bukan hanya membeo. Kadang-kadang membeo di dalam masalah ini. Yang lain Masya Allah. Wah, betulkah ini? Masalah akidah diteliti. Masya Allah. Masalah fikih Masya Allah. Tapi dalam masalah ini lebih banyak membeo. Mungkin karena keawaman atau barunya kita mengenal masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Dan apakah ada pertanyaan seputar ini? Saya tanyakan. Oh, ada pertanyaan. Iya. Saya silakan. Masya Allah. Iya, saya jawab secara umum saja karena mungkin sedikit apa yang Bapak tanya ini akan kita bahas besok. Intinya, harus perhatian dengan teori yang ada. Teori kan ada itu kan, ini huruf dikeluarkan dari tempat ini. Huruf ini punya sifat bla bla bla. Itu teori harus pegang. Kemudian praktekkan. Nanti untuk merasa-rasakan ketepatan makhrajnya dan apakah sudah mendatangkan sifat-sifatnya, itu perlu apa? Perlu syarah, perlu penjelasan dari guru. Nah, tuh kamu kurang sifat ini. Nah, kamu sudah hampir mendekati makhrajnya tapi belum tepat. Sudah pas tapi tolong hindarkan ini dan itu. Contohnya umpamanya seseorang membaca huruf sin tapi agak tebal. Ya kan? Umpamanya al-mustaqim, al-mustaqim. Nah, itu sin kamu mirip sod. Tolong kamu tipiskan. Datangkan sifat istifal. Akhirnya dia tarqiq. Coba kamu balikkan al-mus, bukan al-mus, atau sudah di tengah balik. Nah, di tengah balik tetap agak tebal kan? Coba balik lagi al-mus. Ah, barulah tipis. Itu contohnya. Jadi teori itu beriringan dengan praktek. Sehingga ketika tahu teori, ketika praktek juga, gurunya mengingatkan lagi apa yang sudah diteorikan itu, supaya teori itu pakem, menancap kuat di dalam ingatan kita. Karena dibantu dengan praktek yang diikuti penjelasan yang mengingatkan kepada teori tadi. Masalahnya kadang-kadang guru tajwid yang menyampaikan teori dengan guru Al-Quran itu tidak nyambung. Guru Al-Quran, guru tajwid nyampaikan teori di kelas, pengampu tahfidznya
itu tidak menyinggung masalah teori. Mungkin ada saja menegur-negur salah-salah tajwidnya, tapi tidak mengingatkan kepada murid hukumnya yang telah dipelajari di kelas. Sehingga seolah-olah pelajaran ini berdiri sendiri, tidak ada kabelnya yang menyambungkan antara teori ini kepada praktek. Jadi ketika dia mempraktekkan, padahal dia sudah belajar teorinya, tapi dia tidak ingat ketika itu, tidak spontan ingat kepada yang dia praktekkan. Kalau ditanya ini apa hukumnya? Enggak tahu. Yang penting ini sudah saya praktekkan. Padahal dia sudah belajar. Kenapa? Karena pengampunya itu dia tidak mengingatkan. Makanya seyogyanya pengampu tahfidz itu hendaknya yang mengajari dia juga teori tajwid. Atau ada hubungan antara guru tajwid teori dengan pengampu, sehingga pengampu meneruskan tugasnya guru tajwid itu ketika praktek dan diingatkan kaedah-kaedahnya supaya nempel teori tadi. Demikian Bapak. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Demikian yang kita bisa bahas pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan mungkin bisa mengawali daurah kita bersama para guru. Ngomong-ngomong, dewan guru yang akan menghadiri, hadir gak di sini Ustaz? Pak, ada sebagian yang hadir. Sebenarnya yang saya bahas pagi hari ini cukup penting menjadi dasar sebelum daurah. Menjadi dasar sebelum daurah. Ya. Semoga yang tidak menghadiri bisa menontonnya kalau ini di ada rekamannya. Kemudian nanti insyaallah besok kajian kita sebagai pelengkap kajian ini. Ya, sebagai pelengkap kajian yang kita bahas pada hari ini. Insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala. Lama barakallahu fikum. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok.

sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

0: Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai Ar-Raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا.
1: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
0: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
1: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

0: وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. وترى الشمس إذا طلعت

0: الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا.
1: Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

0: nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam goa selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ.

katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: ملتحدا.
1: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

0: Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا

dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri, karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: لأجدن خيرا منها منقلبا.
1: Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.
0: Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka

kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"

0: Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq, huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

0: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
1: Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

0: لَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا.
1: Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
1: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian, mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya, dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

0: Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."
1: Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhra

0: اتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu.

Dia, Musa, berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."

Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu."

0: أغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iy sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri 'usra.
1: Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: ذِكْرًا.
1: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
0: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

0: لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

0: Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."
1: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.

0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.
1: Hatta idza balagha maghribasy-syams.

husna. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

Dia Zulkarnain berkata, "Barang siapa berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras."

0: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.
1: Hatta idza balagha matla'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra.
0: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
1: Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubara.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain.
1: Thumma atba'a sababa.
0: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

0: Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.
1: Qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh fa hal naj'al

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh, Yakjuj dan Makjuj itu, sekelompok manusia, berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan, agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."

Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya, dan tidak dapat pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar."
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Yakjuj dan Makjuj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

0: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka Jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?

yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu, neraka Jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala.
0: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan. Dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Qur'an.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakir.

0: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil. Apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran, fahuwa fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, fahuwa fisabilillah. Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fisabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fahuwa fisabilillah, maka itu juga fisabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Namun jika dia bekerja karena riya dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riya dan sombong disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW, ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakat ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
1: Akan datang satu masa di mana orang lagi tidak peduli dengan hasil kerja. Tidak peduli. Apakah dari yang halal atau yang dari yang haram. Yang penting dia makan. Yang penting dia hidup. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kita bisa melihat manusia-manusia yang tidak peduli. Yang makan riba. Yang kerja di bank riba. Yang kerja di tempat-tempat riba. Kita masih meremehkan riba. Yang penting anak tidak berzina. Yang penting anak tidak makan hak orang. Anak cuma bekerja. Anak hanya mencatat. Anak hanya menjadi saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah tuh melaknat yang makan, yang meminjamkan uang dilaknat, yang pinjam uang dilaknat, yang mencatat dilaknat, menjadi saksi mereka sama. Di rumah kita ada mobil riba, di rumah kita ada motor riba. Rumah kita pun pakai. Sebagian yang dibawa makan, diberikan kepada anak-anaknya, riba.
2: Lalu dia menganggap itu remeh. Allah Azza wa Jalla
1: mengumumkan perang kepada pelaku riba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'min. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba kalau kamu beriman. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, Allah katakan fa'danu biharbin minallahi wa rasul. Umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba su'ul khatimah. Allah biarkan dia, ketidakpedulian dia kepada makanan dia, akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini. Su'ul khatimah, su'ul khatimah. Masih kita berpikir untuk makan riba.
2: Ada seseorang bekerja di tempat yang haram. Jelas ini haram. Dan dia akui ini haram. Tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar? Dikatakan anak saya 4, Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustadz, ini faktor kondisi. Hadirin, enggak. Itu sok pintar. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada dua opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4. Oh cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka enggak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama. Karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar, bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan adab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah dari dulu. Karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam, sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitulah. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa itu, ini gak worth it banget nih Allah, gitu loh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud, hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah, menolak hadis Nabi, itu kan rasa pintar. Rasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin, simpel aja, saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61, ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya, dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Innala mudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa itu mengatakan, kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah, belakang Fir'aun. logika main, ketangkep. Matematika main, ketangkep. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala kalla, bukan begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu, begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Musa, Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang gak akan bisa seperti ini kalau dia gak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, gak mungkin Ustaz. Ini gak make sense nih Ustaz. Ini gak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda gak duga? Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembeli putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembelih putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah enggak boleh disembelih. Buang orang terbaik kok. Beliau akan komplain kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain, kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini. Harusnya kan anak saya sekolah. Di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi tidak. Beliau merasa diri bodoh. Sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan. Tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, udah sami'na wa ta'na. Lalu kita yang gak cerdas-cerdas begini, berani debat Allah, berani mengatakan ini gak benar, ini keliru, hitungan saya gak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahu Akbar. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit hari terakhir hidup kita. Dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang, menyerahlah kepada Allah.
3: Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah. Rab memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya, demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak

Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang nan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah, maka kebaikan menjadi paripurna.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FFM.
2: Lidzakirina wadzakirina.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat.
2: Konsekuensi dari syahadat.
1: Bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasdiquhu fima akhbar.
2: Tasdiquhu fima akhbar.
1: Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para Nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
3: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
1: Maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ذنوبكم.
1: Kemudian ta'atuhu fima amar.
2: Ta'atuhu fima amar.
1: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
2: Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
1: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia celah.
3: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
1: Kemudian wa an la yu'badallahu illa bima syara.
2: Wa an la yu'badallahu illa bima syara.
1: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah. Dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Menurunkan kitab. Sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdas, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
6: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
4: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah illa bima syara' kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
6: Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus.
2: Inilah jalanku yang lurus.
4: Itulah sunnah beliau.
2: Itulah sunnah beliau.
6: Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
2: Ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
3: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
5: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a wa dhanna annahu bid'atan hasanah. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, faqad dhanna anna Muhammadan qad khana ar-risalah. Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
2: Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
6: Sehingga kewajiban kita beragama sesuaikan dengan apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah telah diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan secara amal. Jangan kemudian ilmunya diambil dari Rasul, amalannya terserah kita.
4: Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita mengamalkan sunnah selain Nabi, kita membuat perkara-perkara baru di dalam Islam yang namanya kita tidak mengibadati Nabi sesuai dengan syariat Rasulullah, tidak tepat.
6: Amalan yang Rasul tidak ajarkan, apakah ini jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
2: Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
6: Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Quran.
5: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan agama ini. Kalau agama sempurna, berarti tidak ada tambahan. Sehingga kita harus senantiasa melakukan dan mengembalikan kepada contoh yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
6: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
2: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
6: Bahkan Rasul pun beragama sesuai dengan apa yang Allah mau daripada beliau sallallahu alaihi wasallam.
3: Innad-dina 'indallahi al-Islam.
4: Itu ya patokannya. Selesai itu, kita adalah pengikut Rasulullah, tapi buktinya mana?
2: Tapi buktinya mana?
4: Kita mencintai Rasulullah, tapi buktinya mana?
2: Tetapi buktinya mana?

0: qulubakum. Mana yang lebih baik? Kita amalkan sesuai dengan kebiasaan kita atau kita sesuaikan kebiasaan kita itu dengan apa yang diamalkan Rasul?
1: Dengan apa yang diamalkan Rasul?
0: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayo ikhwal muslimin wal muslimat, pendengar radio Hidayah 103.4 FM, pendengar radio Al Hikmah FM Banyuwangi, pendengar radio-radio dakwah yang mengikuti kajian kita di Jumat pagi ini. Kami sapa juga untuk pemirsa yang menonton siaran ini melalui Asil TV, Surau TV dan televisi-televisi dakwah lainnya RJTV dan juga media sosial yang ikut share membagikan kajian bersama Mitra Artivisi Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah se-Indonesia. Dan kaum muslim dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita kembali bersua bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala, yang akan melanjutkan pembahasan kitab Rifqan Ahli Sunnah Bi Ahli Sunnati. Wahai para ahli sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian ahli sunnah. Sebuah nasihat yang disusun dalam kitab karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Hafizahullah, ulama sepuh dari kota Nabi, kota Madinah An-Nabawiyah. Di kesempatan pagi ini, Jumat, hari yang mulia dalam sepekan, kita berada di hari yang terakhir bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau bertepatan Jumat tanggal 9 September 2026. Di hari ini, hari Jumat, di tanggal 11 September 2026. Baik, kaum muslim, muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kembali kita akan melanjutkan apa-apa nasihat dari guru kita, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala, kepada kita, agar kita berlemah lembut, menjaga perasaan, menjaga persahabatan, menjaga persaudaraan antara sesama Ahlus Sunnah. Ini dia nanti akan dilanjutkan oleh guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala dalam lanjutan pembahasan kitab ini. Baik, sebelum kita dengarkan lanjutan nasihat dari ulama kita, kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sudah hadir bersama Anda guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA Hafizahullah. Assalamualaikum ya Ustazana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Masya Allah, kaifa haluka ya Ustazana?
2: Berkhair, alhamdulillah. Naam. Kaifa anta Abu Ani?
1: Naam, wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana.
2: Hayyakallahu barakallahu.
1: Naam, wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum ayuhal ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at wal-musyahidin wal-musyahidah. Kita dengarkan apa nasihat dari Syekh Abdul Muhsin Hafizahullah berikutnya untuk kita sesama ahli sunnah. Langsung saja kita dengarkan kajian berikut ini. Kepada guru kita, kita persilakan. Fal ya tafadhal ya ustazana.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa TV, pendengar radio dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali bersama hadir di majelis kita ini. Semoga kehadiran kita menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti, menjadi sebab dibukakan oleh Allah keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga menambah ya ilmu kita, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali bersama untuk melanjutkan membaca kitab Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan ini kitab yang ke-11 dari kitab-kitab beliau yang kita baca, yaitu kitab Rifqan Ahlas Sunnati bi Ahli Sunnah. Berlemah lembutlah wahai Ahlus Sunnah sesama Ahlus Sunnah. Pembahasan kita pada pertemuan yang sebelum ini mengenai nasihat beliau kepada orang-orang yang membantah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ada beberapa nasihat. Yang pertama, ini sudah kita pelajari, bantahlah dengan rifq, dengan lin, dengan lemah lembut, dengan santun, dan juga adanya keinginan yang besar supaya yang bersangkutan, yang dibantah tersebut selamat dari kesalahannya. Yang kedua juga sudah kita baca, apabila kesalahan yang dibantah itu tidak jelas, bahkan termasuk atau kemungkinan yang dibantah justru yang benar dan yang membantah yang salah. Ini perlu juga diperhatikan. Kata beliau, "Idza kana al-khata'u alladhi radda 'alaihi fihi ghairu wadihin atau ghairu wadihin bal huwa min al-umur allati yuhtamal an yakuna ar-radd fiha musiban aw mukhtian." Ada kemungkinan yang membantah salah, sebagaimana kemungkinan yang membantah benar. Dalam kondisi demikian, yam bagi rujuu ila riasati al-ifta lil fasli fi dhalika, seyogyanya untuk menjadikan rujukan dalam hal ini pusat ifta, ya, di Riyadh. Ini di negeri beliau, ya, di negeri penulis, untuk menjadikan keputusan mereka sebagai marji. Kemudian yang ketiga, idza hasala ar-raddu min insanin ala akhar yakun qad adda ma alaih. Jika sudah dilakukan membantah seseorang, maka yang membantah sudah menunaikan apa yang semestinya ia lakukan. Setelah itu jangan lah menyibukkan dirinya dengan memantau, mengikuti keadaan dan kondisi yang dibantah. Justru yang mesti ia lakukan, sibuk kembali dengan ilmu yang tentu akan memberikan kepadanya dan kepada yang lain manfaat. Yang keempat, la yajuzu an yamtahina ayyu talibi ilmin ghayrahu bi an yakuna lahu mawqifun min fulan al-mardudi alayhi aw ar-rad. Tidak boleh seorang penuntut ilmu atau yang lainnya, tidak boleh seorang penuntut ilmu untuk menjadikan orang yang membantah dengan atau orang yang dibantah sebagai standar menguji orang lain. Sebagai barometer untuk mengetes orang lain apakah dia benar atau salah sikapnya, dengan meminta pendapatnya tentang yang membantah atau yang dibantah. Bisa jadi yang dibantah, bisa jadi yang membantah. Ya. Jika ternyata sama pendapat mereka, maka dialah teman yang baik. Selamat dari orang ini, dari tahzirnya atau dari hajarnya. karena dia ternyata sama. Bila tidak, maka orang yang bersangkutan dianggap mubtadi lalu diputuskan hubungan. Ini tidaklah dibenarkan kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullahu ta'ala. Setelah menguraikan, menyampaikan atau menukilkan beberapa nukilan tentang hal ini, beliau menukilkan banyak nukilan ya dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Di antara yang beliau nukilkan berkenaan dengan Yazid ibn Muawiyah. Ya, tentang Yazid ibn Muawiyah. Karena terjadi pro kontra ya tentang beliau. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, was-shawabu huwa ma 'alaihi al-a'immah. Yang benar adalah apa yang di atasnya ada imam-imam, para ulama besar. Min annahu la yukhassu bimahabbatin wala bila'nin. Bahwa Yazid ibn Muawiyah tidak berhak untuk dikhususkan dengan cinta atau dengan sebaliknya dengan laknat. Ya. Wa ma'a hadha, bersamaan dengan ini, fa in kana fasiqan aw zaliman fallahu yaghfir lil fasiqi wal zalim. Andai memang beliau fasik atau zalim, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang yang berbuat kefasikan dan perbuatan zalim. Allah saja membukakan pintu ampunan untuk mereka. La siyama idza ata bihasanatin azimah. Ya. Apalagi bila dia memiliki kebaikan-kebaikan yang besar. Jadi, kata beliau, pendapat para imam bahwa Yazid bin Muawiyah tidak berhak dikhususkan, diistimewakan dengan cinta, dan sebaliknya juga tidak berhak dikhususkan dan diistimewakan dengan laknat. Bersamaan dengan itu, andai misalnya dia benar-benar fasik atau benar-benar zalim, bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun? Allah mengampuni kezaliman orang yang berbuat zalim. Allah mengampuni kefasikan orang yang berbuat fasik. Apatah lagi bila mana yang bersangkutan ini memiliki kebaikan-kebaikan yang besar. Ibnu Taimiyah menukilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari terkait dengan hal ini. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, awwalu jaysin yaghzul Qasṭantiniyah maghfurun lah. Awwalu jaysin yaghzul Qasṭantiniyah maghfurun lah. Pasukan pertama yang memerangi Konstantinopel, maka dia mendapatkan ampunan, kata Nabi SAW. Kata Ibnu Taimiyah memberi ulasan untuk hadis ini, wa awwalu jaysin ghazaha, dan pasukan yang pertama memerangi Konstantin, amirnya adalah Yazid bin Muawiyah. Pemimpin pasukan itu adalah Yazid bin Muawiyah. Coba kita letakkan pada hadis tadi. Nabi menyatakan diampuni pasukan pertama yang menaklukkan Konstantinopel. Dan ternyata yang memimpin pasukan itu, yang pertama kali yang menyerang dan memerangi, menaklukkan Konstantinopel adalah pemimpinnya Yazid bin Muawiyah. Wa kana ma'ahu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Bersama pasukan Yazid ketika itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Kata Ibnu Taimiyah, fal wajibu, ini catatannya, fal wajibu al-iqtisadu fi dhalik. Maka yang menjadi kemestian adalah objektif dalam hal yang seperti ini, dalam memutuskan, dalam mengambil sikap, dalam menilai. Wal i'radu an dhikri Yazid bin Muawiyah wa imtihanil muslimin bi, dan berpaling dari memperbincangkan ya tentang permasalahan-permasalahan ini, dan bahkan menjadikan sebagai bahan menguji kaum muslimin untuk menyatakan benar enggak sikap orang ini atau tidak. Ketika dia ternyata mencela lalu disalahkan, atau ketika dia memuji lalu disalahkan, menjadikan sebagai bahan ujian, dan ini tidak benar. Fa inna hadza min al bid'il mukhalifati li ahli sunnati wal jamaah. Sikap yang seperti ini sesungguhnya merupakan bahagian dari bid'ah yang menentang atau yang bertentangan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ibnu Taimiyah dinukilkan juga perkataannya yang lain, wa kadzalika at-tafriqu bainal ummah wa imtihanuha bima lam ya'murillahu bihi wa la rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Termasuk perkara yang menyimpang adalah memisah-misahkan, ya, memecah-mecahkan umat ini dan menguji mereka dengan ujian yang tidak diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Menguji untuk menentukan, untuk menetapkan apakah dia baik atau buruk. Jadi yang menjadikan bahan ujiannya bersikap kepada si fulan dan si fulan. Ini tidaklah diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Kecuali yang sudah jelas-jelas Allah SWT menyatakan bahwa dia menyimpang. Kafir, masuk neraka seperti Abu Lahab. Ya, dan yang lain-lain. Ini akhir dari pelajaran kita yang lalu. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita lanjutkan. Masih tentang masalah ini, nasihat tentang membantah orang-orang yang terjatuh kepada kesalahan. Waqal, Ibnu Taimiyah, dinukilkan juga perkataan Ibnu Taimiyah oleh Syekh Abdul Muhsin. Waqal, dan dia berkata, ini di Majmu' al-Fatawa, juz 20, halaman 164. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْصِبَ لِلْأُمَّةِ شَخْصًا يَدْعُ إِلَى طَرِيقَتِهِ وَيُوَالِي وَيُعَادِي عَلَيْهَا غَيْرُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Dan tidak dibenarkan bagi seorang pun untuk meletakkan pada umat ini seseorang yang mana orang itu dijadikan sebagai marji, tempat untuk mengajak manusia kepadanya. Diajak orang banyak untuk loyal kepada orang tersebut, untuk mengkultuskan, memuji, dan seterusnya. Yad'u ila tariqatihi, kepada bentuk kehidupan, jalan kehidupannya. Wa yuwali wa yu'adi 'alaiha, lalu terwujudlah wala dan bara, ya, wala dan bara di atas orang ini kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang keduanya, hanya Nabi alaihi salatu wasallam yang berhak untuk dijadikan orang tadi, di mana semua manusia diajak untuk berada di bawah tuntunannya. Yang tidak mau bahkan memusuhinya, maka kita memusuhi mereka. Tidak ada yang lain. Wa la yansibu lahum kalaman yuwali alaihi wa yuadi ghayr wa la yansibu lahum kalaman yuwali alaihi wa yuadi ghaira kalamillahi wa rasulihi wa majtama'at alaihi al-ummah, dan tidak ada perkataan, ucapan yang juga dijadikan sebagai objek yang mana diletakkan di atasnya wala dan bara, perkataan tadi, kecuali perkataan Allah, kecuali perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang disepakati oleh para ulama, yang ijma' umat ini bahwa perkataan itu adalah benar. Selain dari itu, perkataan siapapun juga tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk ditegakkan di atasnya wala dan bara. Bal hadza min fi'li ahli al-bid'ah alladziina yansibuna lahum shakhsan aw kalaman yufarriquna bihi bainal ummah yuwaluna bihi 'ala dhalika al-kalam aw tilka an-nisbah wa yu'adun. Bahkan ini merupakan perbuatan ahlul bid'ah, yang mana mereka meletakkan untuk mereka seseorang atau perkataan, dengan itu mereka memecah belah umat ini. Yang tidak mengikuti si fulan maka dia sesat. Yang tidak mengambil perkataan ini maka dia sesat atau masuk neraka. Ditegakkan di atas itu, di atas tokoh individu itu atau perkataan tersebut, wala dan bara. Kemudian ini nukilan perkataan Ibnu Taimiyah, kemudian juga dinukilkan perkataan beliau, waqal, ini di Majmu' Fatawa juz 28 halaman 15 sampai 16. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa idza kana al muallimu aw al ustadu قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونهو ذلك نذر فيه، فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجوز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. وليس للمعلمين أن يحزب الناس ويفعل ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الأخوة، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. قال الحافظ ابن رجب في شرح حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني من كتاب جامع العلوم والحكم، وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاة عن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه أنه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وقوله: للذي اختصر له في الوصية لا تغضب، وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Itu akhir dari perkataan Ibnu Rajab. Ya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka apabila seorang guru, muallim atau ustad menyuruh untuk memutuskan hubungan dengan seseorang, menghajar maksudnya memboikot atau melenyapkan semua kebaikan dari orang tersebut dan untuk dijauhi, diperintahkan murid-muridnya untuk melakukan itu semua, maka tindakan guru atau ustad ini mesti diteliti. Mesti diletakkan di neraca. Fa in kana qad fa'ala dhanban syar'iyyan, jika yang bersangkutan yang diperintah untuk diboikot, dicampakkan, dijauhi tadi telah melakukan dosa syar'i, dosa yang benar-benar dosa menurut syariat, maka dia dihukum seukuran dosanya dan tidak dilebih-lebihkan. Seukuran kesalahannya tidak boleh dilebihkan. Ini kalau seperti itu, benar dia melakukan dosa besar atau dosa, maka akibat atau hukuman yang ia dapatkan sesuai dengan ukuran dosanya dan tidak boleh dilebihkan. Jika dia tidak melakukan dosa menurut syariat, maka tidak boleh diberikan hukuman yang tujuannya adalah kepentingan guru atau ambisi dari guru tadi atau pelampiasan dari seorang guru kepada murid-muridnya. Ya. Dan tidaklah pantas bagi para guru untuk memecah-becahkan manusia atau mengkelompok-kelompokkan manusia dan melakukan apa-apa yang membuat sesama kelompok-kelompok tadi terjadi permusuhan dan kebencian. Seharusnya mereka menjadi percontohan dalam persaudaraan yang saling bantu-membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Ma'idah ayat 3, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru kepada murid-muridnya. Berkata Ibnu Rajab ketika mensyarahkan hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda baiknya Islam seseorang ketika dia meninggalkan apa yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam. Jami'ul Ulumul Hikam adalah kitab Ibnu Rajab mensyarahkan Al-Arba'un Nawawiyah dan tambahan yang dia berikan untuk Arba'un Nawawiyah. Arba'un Nawawiyah 42 hadis. Kemudian beliau tambahkan, Ibnu Rajab, menambahkan 8 hadis lagi kira-kira. Sehingga total semua 50, ya, dia yang disyarahkan oleh Ibnu Rajab. Sebagaimana An-Nawawi rahimahullah juga mensyarahkan kitabnya. Dia juga mensyarahkan kitab Arba'un Nawawiyah. Ibn Rajab mensyarahkan juga Al-Arba'un Nawawiyah plus 8 hadis yang ia tambahkan dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Wal-Hikam. Di dalam syarah beliau ini, Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, mensyarahkan hadis tadi, min husni islam islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata beliau, wahadal hadis, hadis ini aslun azim, merupakan pokok yang luar biasa. Dari pokok-pokok dan dasar-dasar adab. Dinukilkan atau dihikayatkan oleh Imam Abu Amr Ibn Salah. Ibn Salah seorang ulama ilmu hadis. Dia yang pertama kali membukukan kitab ilmu hadis yang lengkap, sempurna. Yang dikenal dengan kitab Ulumul Hadis atau Muqaddimat Ibn Salah. Ibnu Salah menghikayatkan dari Abu Muhammad ibnu Zaid, Abu Muhammad ibnu Abi Zaid Al Qayrawani, yang mensyarahkan, yang punya kitab besar ya, dan di mukaddimahnya dia menulis tentang aqidah, dikenal dengan Muqaddimah ibnu Abi Zaid Al Qayrawani, rahimahullah ta'ala, Imam Al Malikiyah fi zamani, imamnya mazhab Maliki di zamannya. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani mengatakan, sebagaimana menukilkan oleh Ibnu Salah, jima'u adabil khairi, pokok dari adab kebaik, adab-adab yang baik, dan puncaknya itu bercabang dari 4 hadis. Ya, menyebar dari 4 hadis. Apa itu 4 hadis? Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah mengatakan yang baik atau diam. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis tadi yang disyarahkan oleh Ibnu Rajab, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang ketika dia meninggalkan, menjauhi apa yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, Wasiat Nabi kepada seseorang, la taghdab, jangan marah. Kemudian yang keempat, al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Jadi hadis yang tadi yang disyarahkan Ibnu Rajab itu hadis luar biasa. Dan ini berhubungan dengan pembahasan kita. Sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Bila tidak ada manfaatnya, justru mendatangkan mudarat, maka seorang mukmin pasti akan jauh dari hal tersebut. Kemudian kita lihat apa yang dikatakan oleh penulis. Aqul, setelah menukilkan nukilan-nukilan tadi, kata penulis, hafizahullah, ma ahwaja talabatul ilmi ila ta'addub bihadil adab allati ta'udu alaihim wa ala ghairihim bil khairi wal faida. Betapa butuhnya seorang atau para penuntut ilmu untuk beradab dengan adab-adab tadi yang terkumpul dalam empat hadis. Hadis ini luar biasa, menjadi kunci dari adab yang mulia. Yang pasti, kata penulis, hafizahullah, yang pasti mendatangkan manfaat, kebaikan, faedah pada penuntut ilmu dan pada yang lainnya. Ma'al bu'di anil jafa'i wal fadadati allati la tusmir illa al-wihshat aw wahshati wal furqah wa tanafurul qulubi wa tamzikus syamli. Dan hendaklah mereka, para penuntut ilmu, jauh dari sikap kasar, keras, yang tidak membuahkan kecuali rasa tidak berdekatan, rasa kebencian, permusuhan, hati semakin menjauh, dan terpecah-pecahnya persatuan. Ya. Kemudian nasihat beliau tentang membantah kesalahan orang tadi, yang kelima dan ini terakhir, kata beliau, ala kulli talibi ilmin nasihin li nafsihi an yu'rida an mutaba'ati ma yunshar fi shabakatil ma'lumatil internet amma yaquluhu haula'i fi haula wal iqbal عند استعمال شبكة الإنترنت على النظر في مثل موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومطالعة بحوثه وفتاواه التي بلغت حتى الآن 21 مجلدا وفتاوى اللجنة الدائمة التي بلغت حتى الآن 20 مجلدا وكذا موقع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ومطالعة كتبه وفتاواه الكثيرة الواسعة. إن سأت بلو ينكل لما إنده لور بيانسا بنوت العلم هندألاه yang menasihat, yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, hendaklah menjauhi sikap mencari-cari, mengawasi apapun yang disebarkan, diposting di berbagai website di dunia maya tentunya, di situs-situs tentang apa yang diucapkan oleh si fulan tentang si fulan. Apa yang diucapkan oleh fulan tentang si fulan. Itu saja. Hendaklah hal ini dijauhi oleh penuntut ilmu yang mencintai dirinya. Ini nasihat penulis yang kelima. Lalu dia mengatakan, dan hendaklah para penuntut ilmu menghadap ketika menggunakan internet, melihat, ya, untuk melihat seperti situs-situs berikut ini. Websitenya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, menelaah bahasan-bahasan yang beliau kupas, fatwa-fatwanya yang sekarang ini kumpulan fatwa Ibn Baz itu mencapai, di waktu beliau menulis kitab ini, Syekh Abdul Muhsin, mencapai 21 jilid, ya. Dan juga membahas, meneliti, membuka fatwa-fatwa lajna daimah yang sekarang ini sampai sekitar 20 jilid, kata penulis. Dan begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menelaah kitab-kitab beliau, fatwa-fatwa beliau yang sangat banyak dan luas. Ini nasihat Syekh Abdul Muhsin yang kelima berkenaan dengan bantah-membantah terhadap orang yang bersalah. Kemudian penutupnya, wafil khitam, dan pada penutup ini, usi talabatal ilmi an yashkurullah azza wa jalla ala taufiqihi lahum. Di penghujung ini saya berwasiat kepada para penuntut ilmu agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada mereka. Idh ja'alahum min tullabihi, di mana Allah telah memilih mereka sebagai penuntut ilmu. Wa an yu'nu bil ikhlasi fi talabihi, dan yang kedua, hendaklah mereka memberikan perhatian besar terhadap keikhlasan dalam belajar menuntut ilmu. Wa yubdhilu an-nafsa wa yubdhilu an-nafas wan-nafis li tahsilihi, dan yang ketiga, hendaklah mereka mengeluarkan segala yang mereka punya, baik sampai kepada yang berharga, untuk mendapatkan ilmu. Wa yahfadhu al-awqat fil istighali bihi, hendaklah mereka menjaga waktu dalam kesibukan, ya, dengan kesibukan dengan menuntut ilmu. Fa innal ilma la yunalu bil amani, sungguhnya ilmu tidak akan didapat dengan hanya berangan-angan saja. Wal ikhladi ilal kasali wal khumul, dan condong kepada sifat malas dan bersantai-santai, berleha-leha. Wa qad qala Yahya bin Abi Katsir al-Yamami, telah berkata Yahya bin Katsir al-Yamami, seorang ulama tabi'in, la yustata'ul ilmu birahatil jismi, ilmu tidaklah didapatkan, ya, tidak bisa dikuasai dengan badan yang selalu santai. Rawahu Muslim, perkataan Yahya bin Katsir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, di kitab sahihnya, bi isnadihi ilaih, dengan sanad beliau sampai kepada Yahya bin Abi Katsir. Fi asna'i iradihi, di tengah-tengah beliau membawakan hadis-hadis tentang waktu-waktu salat. Wa qad ja'a fi kitabillahi ayat, dan telah terdapat di dalam Al-Qur'an banyak ayat. Wa fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadits, dan bahkan di hadis-hadis Nabi terdapat juga banyak hadis. Tadullu ala syarafil ilmi wa fadli ahlihi, yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan kemuliaan pemilik ilmu. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah di surah Ali Imran, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi Allah telah bersaksi bahwa hanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, dan para malaikat juga bersaksi, dan juga para pemilik-pemilik ilmu yang diberikan ilmu. Kemudian juga Allah berfirman, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama antara orang-orang yang memiliki ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu? Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberikan ilmu beberapa derajat. Allah juga berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Ini semua ayat-ayat berhubungan dengan keutamaan ilmu. Wa ammal ahadith fi dhalika, adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan pemilik ilmu pada ulama, di antaranya hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ini hadis luar biasa. Barang siapa yang Allah inginkan dengannya kebaikan, maka Allah pahamkan dia agama. Kebaikan ini luas. Nakiratun fi siyaqi asyarti. Nakirat dalam redaksi syarat, maka dia tufidul umum. Umum, apapun kebaikan. Sekian banyak kebaikan. Dunia akhirat Allah berikan bila berkehendak seseorang mendapatkan kebaikan tersebut, Allah hanya dengan memberikannya dengan membukakan ilmu kepadanya. Dipahamkannya agama. وقد دل الحديث على أن من علامة إرادة الله تعالى الخير بالعبد أن يفقهه في الدين، لأنه بفقهه في الدين يعبد الله على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة. حديث ini menunjukkan tanda bahwa menunjukkan bahwa tanda Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba dengan Allah memahamkan dia dalam agama. Karena ketika dia paham agama, maka dia mengibadati Allah di atas ilmu. Berdakwah, mengajak orang lain di atas ilmu. Ya. Kemudian nukilkan dalil-dalil yang lain, ya, dari hadis-hadis Nabi SAW yang sangat banyak. Dan waktu kita untuk saat ini tidak mencukupi untuk kita baca semua. InsyaAllah kita akan lanjutkan membaca apa yang tersisa dari hadis-hadis tentang keutamaan ilmu dan para ulama, ahli ilmu, dan saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita telah dengarkan tadi 5 nasihat penulis Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala terkait dengan siapapun juga bila hendak membantah seseorang agar dia diberkahi oleh Allah, agar dia dicintai oleh Allah, agar dia tidak dimurkai oleh Allah. Diberikan beberapa nasihat, semoga bisa menjadi sebab-sebab kebaikan pada kita dan bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala waliyut taufiq wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad.
1: Nah, jazakallahu khairan atas nasihat dari Ustaz yang dibacakan. Nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar hafizahullah ta'ala. Baik, sekarang kita akan lanjut ke sesi pertanyaan. Nah, di sini sudah ada yang mengirimkan pertanyaan, namun kita dahulukan dulu untuk penelpon, ya. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana?
3: Hamba Allah di Pekanbaru.
1: Baik, silakan Ibu hamba Allah di Pekanbaru.
3: Ini terkait sedikit sih kaitannya sama yang dicerahkan sama Ustadz itu. Hmm? Pernah gitu nih orang di sosial media kan. Dia kayaknya galau. Benar gak yang dia buat perbuat itu? Dia joget-joget, nyanyi-nyanyi gitu. Jadi saya, ilmunya kan kurang tuh. Cuman kan sering baca-baca Al-Quran, sambil baca kan ditadaburi gitu. Jadi saya lihat, saya lihat di situ. Nah, agak perlu ya Ustaz, sorry. Apa namanya? Jadi saya bilang gini, Ibu kalau galau, masalah yang Ibu perbuat, Ibu bisa baca ayat Luqman ayat 6, bilang gitu kan. Surat Luqman ayat 6, bilang gitu. Terus itu sekalian sama sebabnya itu keluar turunnya ayat kan itu karena adanya sahabat yang bertanya ke Rasulullah, bilang gitu. Jadi pokoknya saya jelaskanlah sedikit gitu. Cuman sesudah itu kok saya kayak menggurumi gitu, Ustadz, gimana menurut Ustadz? Apa kayak itu salah apa gimana gitu? Cuman memang sesudah saya kasih tahu dia mungkin baca apa gimana gitu, gak ada lagi dia kayak gitu. Cuman dia ngasih-ngasih nasihat-nasihat gitu aja gitu. Gimana pendapat Ustadz? Cuman itu aja nih Ustadz.
1: Jadi karena yang ilmunya. Ini tadi kasusnya si yang membuat konten ini.
3: Dia kan
2: ya, saya sudah paham.
1: Baik.
2: Cukup. Saya tunggu aja jawabannya. Silakan.
1: Baik, terima kasih.
3: Iya.
1: Jazakillah khairan.
3: Iya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hamba Allah di Pekanbaru, jazakillah khair untuk pertanyaannya. Silakan Ustaz.
2: Ya, yang pertama terima kasih untuk Ibu tadi yang menyampaikan pertanyaan terkait dengan seseorang yang mungkin ada hal yang dalam kehidupannya yang terjadi sehingga dia ungkapkan dalam bentuk berjoget-joget di dunia maya. Atau menyetel lagu-lagu, ya. Lalu ibu kita yang bertanya tadi mengingatkan dia dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman ayat 6 terkait dengan orang-orang yang memperjualbelikan lahwal hadith wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa. Memang ketika kita membaca perkataan para ulama terkait dengan ayat tersebut, mereka membawakan kepada nyanyi-nyanyian dan alat musik, ya, atau nyanyian. Jadi apa yang ibu lakukan setelah ada tadi, ketika setelah itu dia tidak lagi terlihat melakukan hal yang sama, maka bersyukur kepada Allah. Dan kekhawatiran ibu menggurui, saya rasa tidak, karena memang agama kita ini tegak di atas nasihat. Tegak di atas nasihat. Bila kita melihat saudara kita melakukan sesuatu yang menyalahi tuntunan agama, maka semua kita harus memberinya nasihat. Dan apa yang telah ibu lakukan, ya benar ya. Mengingatkan dia kepada kesalahannya dengan melalui ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kalau memang setelah itu dia tidak lagi melakukan hal yang sama, berarti dia

0: yang tadi Ibu ceritakan, dan galau dalam menghadapi berbagai ujian dalam hidup ini tidak membukakan atau melegitimasi untuk berbuat dosa. Jangan kita jadikan kegalauan itu alasan untuk berdosa. Justru sebenarnya yang mesti dilakukan oleh seorang hamba ketika dia menghadapi cobaan, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Bisa jadi musibah yang menimpa, ujian yang datang, disebabkan oleh dosa kita. Ya, sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, dan ini termasuk salah satu karakter orang yang bertakwa. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ. Orang-orang yang apabila berbuat perbuatan keji atau menzalimi diri mereka, mereka ingat langsung kepada Allah. Bukan justru sebaliknya, semakin terpuruk dalam kemaksiatan. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, dan itulah seharusnya media sosial media itu dipergunakan untuk kebaikan, bukan justru untuk keburukan. Wabillahi taufik.
1: Alham, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan ibu hamba Allah dan kita semuanya bisa mengambil manfaat dari jawaban dari Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan ibu hamba Allah, pemirsa Asil TV di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Baik, pertanyaannya ini terkait dengan Ramadan ya ibu ya. Padahal masih 6 bulan lagi bu, bulan Ramadan. Afan bertanya Ustaz, bulan Ramadan kemarin, saya kan awal Ramadannya ikut pemerintah, tapi sholat idnya ikut ormas. Ya, begitu bu ya. Nah, sholat idnya ikut ormas. Bagaimana status puasa saya? Apakah saya harus menambah satu hari lagi? Itu pertanyaannya bu ya. Oke, kemudian apakah ada zikir khusus setelah sholat sunnah, tahajud, dan duha? Itu pertanyaan yang kedua, apakah ada zikir khusus setelah sholat sunnah, tahajud, dan duha? Dua pertanyaan dari pemirsa Asil TV di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Ibu hamba Allah, silakan Ustaz.
0: Terima kasih untuk Ibu di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, pemirsa Asil TV. Dua pertanyaan dari beliau, Hafizahullah Ta'ala. Yang kedua kita jawab pertama, yaitu tentang apakah ada zikir khusus setelah salat sunat atau duha. Tidak ada. Tidak ada zikir atau doa khusus. Ya, dia ibadah, lakukan, selesai. Dan bila ibu misalnya setelahnya berdoa, ya silahkan berdoa. Memohon kepada Allah. Ya, adapun zikir, tidak ada yang khusus. Sebagaimana setelah salat fardu. Wallahu a'lam. Adapun tentang apa yang ibu lakukan di bulan Ramadan yang lalu, ketika memulai puasa mengikuti keputusan pemerintah, dan ketika berhari raya justru mengikuti keputusan ormas. Wallahu a'lam. Ini sikap yang tidak tepat ya. Sikap yang tidak tepat. Yang pertama, kalau menurut saya, wallahu a'lam, bila ibu mengambil keputusan itu untuknya, untuk mengikuti pemerintah, ya sudah, ikuti keputusan pemerintah. As-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Berpuasa ketika manusia semua berpuasa, dan berbuka maksudnya id ketika semuanya pun berbuka. Yang dipahami dari hadis ini adalah tidak mungkin banyak orang yang berpuasa kecuali keputusan yang berkompeten dari pihak yang berkompeten, yaitu yang pertama kali masuk adalah pemerintah. Jika baik ketika memulai awal Ramadan dan juga berakhirnya Ramadan, itu Idul Fitri, mengikuti apa yang diputuskan oleh keputusan yang meliputi banyak orang dan tidak lain kecuali pemerintah, maka

0: Itu yang tepatnya ibu lakukan. Yang kedua, ketidakkomitmennya dalam mengikuti atau dalam memulai puasa dan hari dalam menetapkan hari raya ini, ada dua kemungkinan. Yang pertama, bila mana konsekuensinya berkurang jumlah hari puasa ibu dari 29 hari, akhirnya jadi 28 hari misalnya, maka ibu mesti mengqadha, menambahkan satu hari. Karena satu bulan Ramadan itu tidak pernah kurang dari 29 hari. Bila kurang dari 29 hari, maka ibu menambah satu hari untuk melengkapi hari minimal dari bulan Ramadan. Yang kedua, bila mana sikap ibu tadi konsekuensinya menambah, maka ini tentunya memohon ampun kepada Allah. Karena ini sebuah kesalahan, karena hari, jumlah hari dalam bulan Qamariyah itu tidaklah lebih dari 30 hari. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, sesungguhnya kita umat yang tidak bisa membaca dan menghitung bulan, jumlah hari dalam bulan-bulan kita, kata Nabi, seperti ini. Lalu dia tampakkan 10 jari, hakadha, wahakadha, wahakadha. 10 kali 3. Berarti 30 hari. Kemudian yang kedua, syahru hakadha, hakadha, hakadha. Yang ketiganya dia kurangi, dia lipatkan jari ibu jarinya sehingga menjadi 29. Jadi itulah jumlah hari dalam bulan Qamariyah. Bila tadi berkurang, maka mesti ditambah. Bila ternyata berlebih, tentu ini kelebihan yang tidak pada tempatnya. Dan ini sebuah kesalahan, menyengaja melebih dengan cara kelirunya dalam mengambil sikap. Kalau memang prinsipnya adalah mengikuti keputusan pemerintah, ya sudah ikuti keputusan pemerintah. Dan menurut saya, dari hadis yang tadi kita sampaikan, maka ini yang paling mendekat ya dengan hadis Nabi, dengan implementasi atau menerapkan hadis as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun. Berpuasa itu ketika di hari semua orang berpuasa, banyak orang berpuasa. Dan banyaknya orang berpuasa tentu ada aba-aba, himbauan, keputusan. Ya, ini menjadi catatan. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, jazakallahu khairan atas nasihat dari Ustaz untuk ibu hamba Allah pemirsa Asil TV ya di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita tutup dengan pertanyaan dari telepon. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa Bapak? Di mana?
2: Pak Tanjung, Bu.
1: Pak Tanjung, oh Masya Allah. Pak Tanjung
2: di
1: Jalan Air Hitam. Iya, Pak Tanjung tunanetra ya?
2: Iya.
1: Iya, Masya Allah. Apa kabar Bapak? Pak Tanjung di Jalan Air Hitam. Silakan Bapak Tanjung.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya menanyakan tentang bacaan ayat sholat, Ustaz. Kita 4 rakaat atau 2 rakaat ya di sholat fardu, apapun lah itu sholatnya, mau sholat fardu, mau sholat sunnah. Di mana ayat yang kita baca setelah Al-Fatihah itu, misalnya gini, saya baca surat At-Takasur dulu di rakaat pertama, yang kedua baru Al-Qari'ah. Kan urutannya kan salah itu. Ini gimana dalam sholat kita, Ustaz? Nah, itu yang pertama. Yang kedua gini, sholat juga di rekaan pertama, kedua kita baca surah. Di rekaan ketiga, kita kan nggak baca surah, cuma Al-Fatihah. Jadi kita terbaca, nggak sadar kan, Ustaz, terbaca Bismillahirrahmanirrahim.

0: gimana sholat kita, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Ada Nabu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Pak Tanjung di Jalan Air Hitam, Pekanbaru.
2: Iya, terima kasih untuk Bapak Tanjung. Dua pertanyaan dari beliau, hafizahullah ta'ala. Yang pertama tentang membaca bacaan sholat dari ayat-ayat Al-Quran, dari surah Al-Quran setelah Al-Fatihah. Ya, baik di dua rakaat pertama, sholat yang empat rakaat, atau yang dua rakaat, yang sholatnya dua rakaat saja, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Bila selesai Al-Fatihah, kita baca surat di rakaat pertama. Setelah Al-Fatihah, di rakaat kedua kita baca surat. Dan surat yang di rakaat pertama dengan surat yang di rakaat kedua tidak sesuai urutan Al-Quran. Seperti yang dicontohkan Pak Tanjung tadi, antara Al-Takatsur dengan Al-Qariyah. Seharusnya kalau dari susunan suratnya, yang pertama adalah Al-Qariyah, kemudian setelahnya Al-Takatsur. Ternyata justru yang setelah At-Takatsur didahulukan di rakaat pertama, setelah itu baru Al-Qariyah. Bagaimana dengan ini? Maka jawabannya tidak mengapa. Jawabannya tidak mengapa. Karena memang tidak ada kemestian untuk membaca Al-Quran itu sesuai dengan urutan nomor-nomor suratnya. Tidaklah menjadi kemestian, karena konteks satu surat dengan yang lainnya tidaklah tidak sama kandungannya. Selesai satu surat, selesai, lalu yang surat berikutnya juga surat yang berbeda tersendiri, dipisahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak mengapa Bapak membaca dua surat dalam dua rakaat salat yang urutan nomornya tidaklah sesuai dengan yang sebenarnya. Nomor yang misalnya 107, kemudian setelahnya dibaca pada rakaat kedua 106 misalnya. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Karena tidak akan merusak kandungan dari surat tersebut. Kemudian, begitu juga misalnya, tidak sama. Misalnya yang di rakaat pertama dibaca surat yang jumlah ayatnya tidak lebih banyak daripada surat yang dibaca pada rakaat kedua. Misalnya surat yang dibaca di rakaat pertama jumlahnya 7 ayat. Dan di rakaat yang kedua dibaca surat yang jumlah ayatnya 12 ayat. Tidak apa-apa. Walaupun mungkin idealnya memang di rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Ini semuanya tidaklah menjadi permasalahan yang menyalahi di dalam bacaan-bacaan salat. Untuk pertanyaan yang kedua tentang membaca surat setelah Al-Fatihah di salat yang tadi juga, di dua rakaat, ya misalnya di dua rakaat salat fardu yang mungkin saja kita tidak atau yang tidak jahar bacaannya bersama berjamaah, tapi tidak jahar bacaannya di salat zuhur, asar misalnya. Ya, kalau di salat yang jahar maghrib dan isya atau subuh, kita kan mendengarkan bacaan surat dari imam. Ya, tidak perlu kita baca surat yang lain. Tapi kalau di rakaat di salat subuh dan di salat zuhur dan asar bacaannya sir, kita boleh membaca surat yang lain. Ketika selesai, atau juga di surat di salat sunatnya, ketika selesai Al-Fatihah, kita sebenarnya tidak ada mood-mood kali untuk baca surat yang lain yang hukumnya memang sunnah. Lalu ketika sudah baca bismillah, Anda membaca surat karena tidak ada niat, lalu kita cancel membacanya. Apakah ini sebuah kesalahan? Jawabannya juga tidak. Karena baca surat yang lain itu hukumnya juga sunnah. Tetapi tentu

0: afdalnya membaca. Bila misalnya sudah dibalai dengan bismillah, memang bismillah itu ayat tersendiri ya. Ayat tersendiri sebelum setiap surat kecuali surat At-Taubah. Ya, jadi setelah baca bismillah idealnya atau afdalnya Bapak membaca surat yang lain. Kalau memang merasa tidak ada kemauan besar untuk membaca surat, pilih yang terpendek atau baca beberapa ayat di pangkal surat tertentu misalnya. Karena tidak ada mood yang besar untuk baca surat, ya baca misalnya Inna a'tainakal kautsar. 3 ayat cuma. Atau sebagian ayat dari surat yang kita misalnya Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Selesai. Ya. Selesai dan kita sudah dapat keutamaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, kata Nabi SAW, siapa di antara kalian atau salah seorang kalian mau ketika pulang ke rumahnya, di rumahnya dia dapatkan ada satu ekor unta besar, gemuk. Ya. Kemudian pulangnya mendapat 2 ekor unta besar, gemuk. Ya. Semua mau. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca dalam sholatnya satu ayat. Maka dia keutamanya lebih baik daripada seekor unta besar dan gemuk. Satu ayat saja. Kenapa kita tidak menginginkan keutamaan ini? Sudahlah setiap hurufnya mendapat 10 kali lipat pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amthalia. Barang siapa yang baca satu huruf Al-Quran, dia mendapatkan satu poin kebaikan yang dilipatkan menjadi 10 kali lipat pahala. Belum lagi bonus tadi. Satu ayat sama dengan seekor unta atau lebih baik daripada seekor unta besar dan gemuk. 2 ayat, 2 ekor. 3 ayat, 3 ekor. Ya, ini yang perlu kita jadikan sebagai motivasi untuk memperbanyak bacaan kita terhadap ayat-ayat Allah terutama dalam salat. Wabillahi taufik.
1: Taib, nam. Jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz terhadap pertanyaan dari ya pendengar setia kita ya Bapak Tanjung tunanetra di Jalan Beringin Air Hitam Pekanbaru. Baik, kita cukupkan, mohon maaf ya untuk Anda yang berusaha menghubungi studio kami karena waktu kita terbatas, waktu Jumat juga di Pekanbaru lebih awal dari yang biasanya. Kita cukupkan 3 pertanyaan saja dan kaum muslimah mohon maaf sekali lagi untuk Anda semuanya yang berusaha menghubungi kami, tentunya niat Anda mendapatkan ilmu ya, mudah-mudahan Allah tetap memberikan pahala atas niat baik Anda untuk mendapatkan ilmu. Baik, mohon maaf kepada Bapak atau Ibu yang bertanya, ini panjang lebar ya terkait dengan Bapak baru saja terkena stroke ya sehingga lumpuh, tidak bisa ke masjid, tidak ada yang menuntun. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita ajukan ke Ustadz ya. Pertanyaan dengan ada juga ada pada menerima tamu orang yang sakit, kunjungan ke rumah sakit. Nah, banyak sekali pertanyaannya, tidak bisa kita lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Anda dengan kebaikan. Kita tutup dengan ikhtitam dari Ustaz. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung saya Ustaz untuk ikhtitam sebagai penutup kita. Tafadhal masykura.
0: Baik. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, di hari Jumat yang mulia ini, mari kita memperbanyak amal kebaikan, ketaatan kepada Allah, lanjutkan talabul ilmi, belajar. Alhamdulillah, talabul ilmi sekarang sangat mudah, baik secara offline langsung, ya di hadapan kita ada guru langsung, bahkan dengan secara online pun di hadapan kita ada guru. Kemudian dari rekaman-rekaman, membaca kitab, bertanya, ini semuanya sarana talabul ilmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak mengetahui. Tadi ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa diajukan karena keterbatasan waktu. Ini sudah merupakan sebuah ibadah yang sudah dikerjakan dan sudah mendapatkan pahala walaupun jawaban belum didapatkan, dan silakan tanya kepada guru-guru kita yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam belajar agama dan kemudahan dalam mengamalkan ilmu kita. Semoga ilmu kita selalu bermanfaat untuk kita, mendatangkan kebaikan, membukakan keberkahan, mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyut taufik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Abu Nuaim al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala yang sudah menutup perjumpaan kita. Seperti yang sampaikan beliau, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa diajukan di lain kesempatannya karena waktu kita terbatas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya pertanyaan yang bertubi-tubi masuk di akhir acara. Nah, itu mohon maaf ya. Jazakumullahu khair untuk pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Kita ucapkan juga jazakumullahu khairan untuk rekan-rekan sejawat kami, admin, kru, kameramen, dan operator televisi, radio masing-masingnya. Kita kembali ke frekuensi 103.4 FM untuk kami lanjutkan siaran kami di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirin.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير

0: Menyongsong
1: Hidayah bersama Menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat. Bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasdiquhu fima akhbar. Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
2: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
1: Maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kemudian ta'atuhu fima amar.
1: Ta'atuhu fima amar.
0: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
1: Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
0: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia celah.
2: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
0: Kemudian wa an la yu'badallahu illa bima syara.
1: Wa an la yu'badallahu illa bima syara.
0: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah. Dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul menurunkan kita sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa taala.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdas, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
5: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
3: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah illa bima syara', kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus.
3: Inilah jalanku yang lurus. Itulah sunnah beliau.
4: Itulah sunnah beliau.
5: Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
4: Ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
6: Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
4: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a wa dhanna annahu bid'atan hasanah. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, faqad dhanna anna Muhammadan qad khana ar-risalah. Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khianat terhadap risalah. Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
5: Sehingga kewajiban kita beragama sesuaikan dengan apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah telah diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan secara amal. Jangan kemudian ilmunya diambil dari Rasul, amalannya terserah kita.
3: Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita mengamalkan sunnah selain Nabi, kita membuat perkara-perkara baru di dalam Islam yang namanya kita tidak mengibadati Nabi sesuai dengan syariat Rasulullah, tidak tepat.
5: Amalan yang Rasul tidak ajarkan, apakah ini jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
4: Kalau itu jalan ke surga, berarti
1: berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
5: Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Quran.
4: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan agama ini. Kalau agama sempurna, berarti tidak ada tambahan. Sehingga kita harus senantiasa melakukan dan mengembalikan kepada contoh yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
1: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
5: Bahkan Rasul pun beragama sesuai dengan apa yang Allah mau daripada beliau sallallahu alaihi wasallam.
6: Innad dina 'indallahil Islam.
3: Itu ya patokannya. Selesai itu, kita adalah pengikut Rasulullah, tapi buktinya mana?
1: Tapi buktinya mana?
3: Kita mencintai Rasulullah, tetapi buktinya mana?
1: Tetapi buktinya mana?

0: Mana yang lebih baik? Kita amalkan sesuai dengan kebiasaan kita, atau kita sesuaikan kebiasaan kita itu dengan apa yang diamalkan Rasul?
1: Dengan apa yang diamalkan Rasul?
0: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Seandainya Muhammad mengarang atas nama kami sebagian perkataan, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, lalu kami akan putuskan urat nadinya. Tak seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi kami untuk melakukan itu. Dari keyakinan yang wajib tertanam di dalam jiwa kita, bahwa Rasul penyampai, bukan pengarang. Syariat bukan berasal dari Rasul. Syariat berasal dari Allah Rabbul Izzati wal Jalala, pencipta manusia. Kalau Nabi Muhammad, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia paling saleh, manusia paling bertakwa, tidak berhak mengarang soal syariat, berhakkah Anda mengarang soal syariat? Membuat sesuatu yang sesuka Anda, semau Anda, setenang yang Anda inginkan, selezat yang Anda suka, panduan-panduan yang Anda buat sendiri, cara beribadah yang Anda lakukan sendiri, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, tidak ada wahyu yang berbicara tentang itu. Dari mana Anda mendapatkan hak untuk mengarang itu? Siapa yang memberi izin kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Risalah apa yang kamu dapatkan? Agama ini bukan sesuai dengan hawa nafsu Nabi Muhammad. Agama ini syariat. Agama ini wahyu. Agama ini Allah turunkan dari langit.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
3: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
6: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat hidayah sehingga Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati-hati kita untuk mau mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidayah yang dengannya hati-hati kita tergerak untuk mau mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Salawat beserta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya di antara kewajiban-kewajiban orang-orang yang beriman yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati di dalam kehidupan mereka. Sehingga di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَالَدِهِ. Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya dan anak-anaknya. Hadis riwayat Bukhari. Dan di dalam hadis lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karenanya, tatkala suatu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi." Demi Allah, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala-galanya daripada diri, kecuali diriku sendiri. Engkau lebih aku cintai daripada segala-galanya, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Rasulullah, kecuali diriku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar ibn al-Khattab, "La yu'minu ahadukum hatta akuna 'indahu ahabbu ilaihi min nafsihi." Tidak beriman kalian sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, bahkan daripada dirinya sendiri, wahai Umar. Lantas ketika itu Umar ibn al-Khattab berkata,
Fa antal ana wallahi ahabbu ilayya min nafsi. Kalau demikian, maka engkau mulai saat ini lebih aku cintai daripada segala-galanya, bahkan termasuk diriku sendiri ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-ana ya Umar." Nah, sekarang wahai Umar, sekarang barulah engkau betul-betul sempurna di dalam beriman. Al-ana ya Umar. Begitu banyak perintah-perintah di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun suatu hal yang perlu kita ketahui, bagaimanakah orang muslim, bagaimanakah cara seorang mukmin di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada beliau bahwasanya beliau adalah Rasulullah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal

Inni Rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah, wahai manusia, sungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada seluruh kalian. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyin wala nasrani, yahudiyyun wala nasrani, thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengarkan dakwahku, yang mendengarkan risalahku, ajakan-ajakanku, baik dari umat Yahudi ataupun umat-umat Nasrani, kemudian mereka meninggal dan tidak beriman kepada apa yang aku bawa, melainkan dia termasuk di antara penghuni-penghuni neraka. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kewajiban untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada beliau sebagai seorang rasul, beriman kepada apa-apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi. Kemudian di antara tanda-tanda atau cara-cara di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkorban untuk membela beliau di masa hidupnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lihatlah apa yang telah dilakukan oleh mereka-mereka yang di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj ke Masjidil Aqsa, asbaha yatahaddatsun nasu bidzalik. Orang-orang pun sibuk berbicara, berdiskusi, membicarakan tentang hal tersebut. Sehingga fartadda nasum mimman kana amanu bihi wa saddaqu. Sehingga sebahagian orang-orang yang telah beriman kepada beliau dan mempercayainya bahkan sampai atau sempat murtad. Wasa'u bidzalika ila Abi Bakar radhiyallahu an. Setelah itu mereka pun berupaya untuk mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqalu, dan mereka berkata, "Hallaka ila sahibik yaz'um annahu usriya bihi al-lailata ila Baitil Maqdis." Bagaimana pendapatmu tentang kawanmu Muhammad yang mengaku bahwasanya dia telah diberangkatkan ke Baitul Maqdis malam tadi? Suatu jarak yang sangat jauh antara kota Mekah dan Palestina dalam satu malam ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi pembicaraan, buah pembicaraan, dan mereka berupaya untuk mempengaruhi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar berkata, "La in kana qala dzalik laqad shadaq." Kalau betul beliau yang mengatakan demikian, pasti apa yang dia katakan benar. Orang-orang kafir tersebut pun berupaya untuk mempengaruhi Abu Bakar. "Awatusaddiquhu innahu dhahaba al-lailata ila Baitil Maqdis wa jaa'a qabla an yusbih." Apakah engkau percaya kepada ucapannya yang mengaku telah diberangkatkan ke Baitul Maqdis, kemudian sampai ke kota Makkah sebelum datang waktu subuh? Abu Bakar berkata, menunjukkan bagaimana

0: alaihi wasallam di dalam doa-doanya. Maka ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mewajibkan kita untuk mencintai beliau. Beliau jugalah yang telah mengharuskan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti apa yang telah diajarkannya, bukan mengada-ngada di dalam urusan agama. Beliau yang telah memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga yang telah melarang kita untuk berlebihan di dalam bersikap, sehingga beliau berkata di dalam sebuah hadisnya, la tutruni kama atratin nasara ibna maryam, janganlah kalian berlebihan di dalam memujiku sehingga melampaui batas sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh, sungguhnya aku adalah seorang manusia biasa, hamba Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hijabku, wahai saudari Muslimah.

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya, itu sangat murah dan murahan.
1: Hijabku, wahai saudari muslimat. Hijabku, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
0: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
3: Sinfani min ahli nar. Tawassul.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah. Atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: أشكرك.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang saya cintai, termasuk di antara perkara yang banyak dilakukan oleh manusia dan itu merupakan perbuatan dosa adalah membuka aurat. Membuka aurat di luar rumah, ini perbuatan maksiat. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Sedangkan aurat wanita, seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Saudaraku yang saya cintai, laki-laki yang membuka aurat tidak sebanyak perempuan yang membuka aurat. Padahal katanya, perempuan memiliki rasa malu yang lebih daripada laki-laki. Tetapi itu nampaknya tidak berlaku di akhir zaman. Berapa banyak perempuan-perempuan yang membuka rambutnya, membuka lengannya, membuka betisnya, mereka keluar rumah dengan tidak merasa berdosa. Padahal menutup aurat adalah perkara yang wajib. Aurat adalah sesuatu yang harus kita tutupi. Aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Menutup aurat ini, saudaraku yang saya cintai, bukan kebudayaan bangsa Arab, juga bukan satu tradisi. Tetapi menutup aurat, yaitu berjilbab, adalah perintah dari Allah yang Maha Tinggi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, ayat yang ke-59. Ya ayyuhan nabiyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, yudnina alaihinna min jalabibihin, dhalika adna ayyurafna fala yu'zain, wa kanallahu hafuran rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu untuk mudah untuk dikenal dan mereka tidak diganggu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala yang perintahkan kepada Nabi untuk mengumumkan kepada istri-istrinya, kepada anak-anak perempuannya. Ternyata bukan istri dan anak-anak perempuan Nabi saja, tetapi wanisa'il mu'minin. Wanita-wanita kaum mu'minin, mereka diwajibkan untuk menutup aurat ketika keluar rumah. Ketahuilah, wahai saudaraku yang saya cintai, jilbab yang benar adalah jilbab yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, hendaknya kainnya tebal, tidak tipis transparan. Yang ketiga, hendaknya longgar, tidak ketat membentuk badan. Kemudian berikutnya, hendaknya tidak diberi wangi-wangian. Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai orang kafir. Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Pakaian muslimah tidak boleh tujuannya untuk pamer diri, agar semua perhatian manusia tertuju ke arahnya. Tetapi pakaian muslimah adalah untuk menjaga kehormatannya. Saudaraku yang saya cintai, apabila kita melihat istri kita terbakar api listrik atau terbakar api kompor, tentu kita akan segera menyelamatkannya. Demikian juga kalau anak gadis kita, dia terjatuh ke dalam api unggun, tentu sekuat tenaga kita melindunginya. Sekarang, sudahkah kita lindungi istri kita, anak-anak perempuan kita, dari sengatan api neraka? Apabila kita membiarkan istri kita, anak gadis kita keluar rumah tanpa jilbab, berarti kita telah membiarkan mereka terancam api neraka, bahkan dikhawatirkan tidak masuk surga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang penghuni neraka, salah satunya adalah al-kasiyatun ariyat, mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'il, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. yaitu di antaranya wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan berlenggok-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga. Padahal jarak surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Mereka tidak masuk surga dan mereka tidak mencium bau surga. Padahal baunya surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis sahih dari Imam Muslim. Saudaraku yang saya cintai, sayangilah istrimu, sayangilah anak-anak perempuanmu dengan cara menyuruhnya berjilbab dan memaksanya untuk berjilbab. Bukan hanya menyuruh, tapi dipaksa. Semoga bermanfaat untuk kita dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Wahai ukhti muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Ingat saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang lain, yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Pantas kalau kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 59, Allah berfirman,

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengelurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka mengatakan lagi, Allah, wanita-wanita muslimah itu sakit. Kulitnya penuh dengan kadas dan panu. Oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya. Begitu kotor omongan-omongan mereka. Begitu jahat apa yang mereka lontarkan dan mereka tuduhkan kepada para wanita muslimah. Wahai saudari-saudari muslimah, tahukah anda apa yang mereka kehendaki? Mereka hanya menghendaki satu perkara, menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah sebagai pemuas nafsu syahwat. Itu tujuan mereka. Mereka berusaha menipumu agar kamu keluar dari surga bagaimana iblis mengeluarkan bapak kita Adam darinya. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Qur'an.

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu, anak-anak kamu dan istri-istri orang mukmin hendaknya menjulurkan jilbabnya. Bahkan jilbab adalah pakaian yang menjulur. Makanya yudnina alaihinna min jalabibihinna sampai bawah mata kaki. Sekarang ini masya Allah, dengan sekalian, betul-betul wanita sekarang ini bukan hanya terjerumus, bahkan sudah menjadi tentara-tentara setan yang siap berlaga untuk menjelat dan menjaring berbagai macam mangsa yang siap untuk menjerumuskan ke dalam neraka jahanam, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sinfani min ahli nar lam arahuma qabla. Ada dua kaum calon penghuni neraka jahanam. Ada dua kaum calon penghuni neraka jahanam. Yang keduanya adalah nisaun kasiatun, perempuan yang pakaian ariatun tapi telanjang. Ru'usuhunna kasnabil bukhti, bentuk rambutnya dandanannya seperti punuknya unta, miring kanan, miring kiri atau bentuk macam-macam. Ma'ilatin mumilat, menggoda, memfitnah dan menyesatkan. Lam yajidna ra'ihatal jannah, tidak menemukan baunya surga. Harusnya jilbab itu ala Nabi, bukan juga ala tradisi gaul yang masya Allah jilbaban sama dengan tidak, sama saja yang masuk ke dalam nisaun kasiatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Coba lihat bentuk tubuhnya masih asli kelihatan, lekunya masih kelihatan. Mana mungkin kita katakan itu pakaian? Inilah yang masuk juga nisaun kasiatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Lam yajidna ra'ihatal jannah, tidak menemukan baunya surga.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Pernah lihat kuntilanak? Kata orang, kuntilanak itu pakaiannya putih-putih. Rambutnya, kemudian wajahnya menyeramkan. Orang begitu di masyarakat kita sangat terkenal sekali ya, dengan yang namanya kuntilanak itu. Katanya menyeramkan. Tapi sebetulnya kalau kita pikirkan, cobalah ya, kita lihat sejenak misalnya. Ketika digambarkan oleh masyarakat, kuntilanak itu berpakaian putih-putih, panjang, rambutnya panjang. Tapi kalau kita pikir-pikir, ternyata kuntilanak itu pakainya lebih rapi daripada wanita-wanita sekarang. Kuntilanak itu ternyata lebih tahu sopan santun daripada wanita-wanita sekarang. Coba kita lihat wanita sekarang memakai pakaian yang serba terlihat auratnya. Pakai celana pendek. Demikian pula memperlihatkan dadanya. Memperlihatkan lekak-lekuk tubuhnya. Bahkan celana, ya, pakaian apa namanya yang sangat sempit. Celana yang sempit ia pakai juga. Demi untuk apa? Untuk memperlihatkan keindahan tubuhnya. Subhanallah. Makanya ikhwatul Islam azani Allah, fenomena seperti ini tentu adalah sebuah fenomena yang diinginkan oleh setan. Setan ingin agar para wanita itu keluar dari rumah-rumah mereka memperlihatkan aurat-aurat mereka. Kenapa iblis sangat ingin supaya Adam dan Hawa memakan buah yang diharamkan? Jawabannya, agar aurat mereka berdua terbuka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Di mana iblis memberikan waswas kepada Adam dan Hawa, fawaswasa lahum asy-syaitan liyubdiya lahum ma wuriya anhum min sawaatihim. Maka setan pun memberikan waswas kepada keduanya untuk agar setan memperlihatkan aurat-aurat yang telah ditujukan kepada mereka. Rupanya tujuan syaitan adalah bagaimana agar para wanita terlihat aurat-aurat mereka. Pernah beli ayam? Kita untuk melihat paha ayam yang mulus tanpa bulu kayaknya lebih sulit. Kita harus beli, kemudian kita harus cabuti satu-satu, baru akan terlihat paha ayam yang mulus begitu. Mahal. Tapi untuk melihat paha wanita yang mulus, terkadang murah sekali. Di jalan-jalan orang, para wanita memperlihatkan pahanya, tanpa merasa berdosa sama sekali, subhanallah. Padahal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahlin nar lam arahum qab." Ada dua kelompok dari penduduk api neraka yang aku tidak pernah melihatnya. Di antaranya siapa? Nisaun kasiyatun, mailatun, mumilatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang maksudnya apa? Berpakaian, tapi saking sempitnya, sehingga terlihat bentuk-bentuk tubuhnya. Berpakaian, tapi saking tipisnya, sehingga terlihat bagian tubuhnya. Bagian dalam tubuhnya, subhanallah. Kata Rasulullah, la yadkulna al-jannah. Mereka tidak masuk surga. Wa la yajidna rihaha. Dan mereka tidak mencium bau surga. Dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun namanya. Subhanallah, ya akal Islam azami Allah wa alaikum. Tapi subhanallah, ternyata iblis menjadikan membuka aurat itu sebagai sesuatu yang indah. Katanya itu modern. Katanya itu kemajuan. Katanya itu ya menyesuaikan zaman. Subhanallah, kalau ternyata modern itu dengan cara membuka aurat, mungkin wanita-wanita yang ada di pedalaman sana di Kalimantan, yang mereka memperlihatkan auratnya lebih modern. Mereka-mereka yang ada di zaman dahulu, tidak berpakaian, bahkan bugil, mungkin itu lebih modern. Tapi ternyata kenyataannya, itu malah kembali kepada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Maka dari itu, ya akal Islam, azan ya Allah, Allah ingin memuliakan para wanita. Diperintahkan oleh Allah agar wanita menutup auratnya. Kenapa demikian? Karena tubuh wanita begitu sangat indah. Ia tidak boleh dipandang oleh setiap laki-laki. Ia tidak boleh dinikmati oleh setiap laki-laki. Ia begitu mahal, ia begitu istimewa. Maka diperintahkan oleh Allah agar tubuhnya ditutup. Ada seorang barat yang kafir bertanya kepada seorang pemuda muslim. Kenapa sih dalam agama kalian itu wanita diperintahkan untuk menutup aurat? Kenapa sih dalam agama kalian wanita tidak boleh memperlihatkan auratnya? Maka si pemuda ini mengambil dua permen. Yang satu permen itu dibuka. Yang satu lagi permennya masih tertutup. Lalu dibuangnya permen itu dua-duanya. Lihat, kata si pemuda, permen itu sudah dilemparkan ke tanah. Sekarang mana yang Anda mau ambil? Yang sudah terbuka apa atau masih tertutup? Ternyata, ya, orang barat berkata, tentu saya menginginkan yang tertutup. Demikian pula agama kami. Kami menginginkan para wanita itu jaga dengan rapinya. Ya, sehingga pada waktu itu mereka bisa menjaga diri dan tidak merusak ya hati-hati para pemuda. Tapi lihat, di suatu tempat yang wanita di sana itu, ikhwatal Islam azamiyallahu ayyakum, memperlihatkan aurat-auratnya, maka hati para pemuda pun tak lepas dari syahwat, kerusakan moral, pergaulan, dan yang lainnya yang menghancurkan. Sehingga akhirnya ikhwatal Islam tersebarlah fahisyah, berbagai macam penyakit akibat daripada zina. Subhanallah ya akhi Islam. Maka ya akhi, wahai para wanita, jangan kamu suka untuk dimisalkan bagaikan bunga. Bunga bisa dilihat oleh setiap manusia. Bunga bisa didatangi setiap kumbang yang datang kepadanya. Tapi wahai wanita, bukankah kalian lebih seharusnya lebih suka untuk diibaratkan bagaikan mutiara yang berada di dalam kerang? Ia berada di dasar lautan sana. Tak setiap laki-laki yang mampu untuk menggapainya. Harganya sangat mahal sekali. Tapi ia tertutup di dalam kerang yang sangat rapi sekali. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Karena ia tahu itu sangat mahal sekali. Maka jadilah wahai wanita, kalian seperti itu. Bagaikan mutiara yang tersimpan di dalam kerang. Semakin ia tertutup, semakin ia berada di kejauhan di dasar laut sana, semakin nilainya semakin berharga di hadapan manusia. Tapi lihat bunga, semua orang mampu, semua orang bisa mencicipinya, semua kumbang bisa mendatanginya. Sehingga kata Islam azan ya Allah, ia akan segera lalu dan cepat layu. Maka ya akal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Islam datang untuk memerintahkan agar para wanita tersebut menjaga kehormatannya. Dan agar tidak memperlihatkan aurat-aurat mereka, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan Nabi, Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan istri-istri kaum mukminin. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka melabuhkan jilbab-jilbab mereka. Jilbab adalah merupakan baju kurung yang besar yang menutup seluruh tubuhnya. Kemuliaan. Sehingga pada apa? Pada waktu itu wanita tersebut terlindung daripada pandangan wanita laki-laki hidung belang. Sehingga pada waktu itu wanita menjadi sesuatu yang mahal. Sehingga semakin ia bernilai di mata laki-laki. Dan semakin mahal harganya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apakah engkau wahai wanita hendak menjual kehormatanmu hanya untuk mencapai dunia? Janganlah. Hanya karena sedikit daripada kehidupan dunia akhirnya. Engkau gadaikan auratmu. Engkau gadaikan agamamu. Tapi jadilah wanita-wanita yang cita-citanya begitu tinggi. Menjadi bidadari-bidadari surga. Wanita-wanita yang cita-citanya begitu mulia menjadi para penghuni surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga para wanita, menjaga para akhwat, agar mereka senantiasa diberikan kekuatan untuk menutup aurat-aurat mereka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa ya diberikan hati-hati yang senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.
2: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam. Ya, masih bersama Anda Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di edisi hari ini, Jumat hari mulia dalam sepekan, tanggal 29 bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan Jumat siang tanggal 11 September 2026. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu Jumat bagi kaum laki-laki, salat fardu zuhur bagi kaum muslimah, bagi kaum wanita, dan juga sedekah tilawah, infak sedekah, semuanya yang sudah kita lakukan. Tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan diampuni dosa-dosa kita serta kekurangan kita dan juga kesalahan dalam beribadah. Untuk itu mari kita menuntut ilmu. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman terhadap agama ini. Baik, kaum muslimin muslimah, ada informasi tentang majelis ilmu yang mungkin bisa kita hadiri, salah satunya sudah kami rangkum, dan silakan bagi Anda yang ingin melihat info-info tersebut bisa dilihat di kolom info kajian, ya. Ya, kolom info kajian aplikasi Radio Hidayah Pekanbaru di Google Play Store. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita awali informasi-informasi untuk kajian rutin. Baik, tadi sudah kita bacakan beberapa informasi pelaksanaan sholat Jumat, dan kini kita lanjut ke informasi kajian rutin. Untuk malam hari ini, kajian rutin yang pertama, informasi dari Masjid, ya, Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso, Rumbai, Pekanbaru. Taib, untuk informasi malam ini, kajian di Masjid Jami Al-Badar tidak dilaksanakan, ya. Dan untuk itu kita lanjut ke informasi dari masjid yang lain. Ya, untuk Masjid Jami Al-Badar kita lanjut ke hari Sabtu. Baik, kajian rutin nanti malam di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center, Jalan Angka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian malam hari ini di Masjid Jami, mohon maaf, kajian malam hari ini di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Angka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru, bersama Ustaz Syamsur Rijal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan melanjutkan pembahasan syarah kitab Sahih Al-Bukhari jilid yang pertama. Ya, pembahasan kitab syarah Sahih Al-Bukhari jilid yang pertama. Untuk malam hari ini insya Allah pembahasan Al-Ustaz, ya, Syamsur Rijal Abu Fauzan Hafizahullah akan melanjutkan pembahasan Kitabul Wudu, pembahasan bab yang ke-33, hadis yang ke-170, bab air yang dipakai untuk membasuh rambut manusia. Ya, bab air yang dipakai untuk membasuh rambut manusia. Itu dia bab yang ke-33, ada hadis yang ke-170 dari pembahasan Kitabul Wudu pada syarah kitab Sahih Al-Bukhari jilid yang pertama. Baik, itu dia informasi dari Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC, kajian malam ini Jumat malam Sabtu pekan yang kedua. Masih dari Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC, untuk kajian besok

0: besok pagi. Kajian rutin Sabtu pagi bangda subuh bersama Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin beliau Kitab Tauhid setiap Sabtu pagi bangda subuh di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC. Pembahasan Kitab Tauhid untuk besok, bab yang ke-40, bab tentang mengingkari sebagian dari sifat Allah. Ya, bab tentang mengingkari sebagian sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia untuk informasi kajian rutin besok pagi Sabtu ba'da subuh bersama Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Kitab Tauhid karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah Ta'ala. Baik, itu dia dua buah informasi kajian untuk malam hari ini, ba'da maghrib dan besok pagi ba'da subuh dari pengurus Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Ya, berikutnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita lanjut ke informasi kajian malam ini di Masjid Umar bin Khattab Delima. Kajian malam hari ini kajian rutin bersama Ustaz Abu Sahal Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab ketentuan-ketentuan sunnah yang sudah tersebar luas di masyarakat. Ya, bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala malam hari ini Jumat malam Sabtu ba'da maghrib. Pembahasannya ketentuan-ketentuan sunnah yang sudah tersebar luas di masyarakat. Kita lanjut masih dari Masjid Umar bin Khattab Delima, Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Sabtu dan Ahad untuk informasi kajian dari Masjid Umar bin Khattab Delima. Besok pagi ba'da subuh, Sabtu pagi ba'da subuh ada kajian rutin Kitab Sahih Al-Bukhari bersama Ustaz Dr. Aspri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Kajian besok pagi Sabtu ba'da subuh bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala dalam lanjutan pembahasan Kitab Sahih Al-Bukhari. Dan masih bersama beliau kajian kali ini kajiannya khusus muslimah. Kajian khusus muslimah setiap Sabtu sore ba'da asar di Masjid Umar bin Khattab Delima. Yang mengisi kajian masih bersama Ustaz Abu Nu'aim Dr. Asperi Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Untuk pembahasan kitabnya yaitu kitab Mau'izhatun Nisa atau pesan-pesan penting untuk wanita. Ya, pembahasan kitab Mau'izhatun Nisa atau pesan-pesan penting untuk wanita. Kemudian informasi berikutnya ada daurah, ya, daurah bersama Buya Muhammad Elfi Syam LCMA Hafizahullah Ta'ala pada hari Sabtu malam Ahad. Tema daurah tentang perselisihan adalah sebuah keburukan. Daurah ilmiah Islam di Masjid Umar bin Khattab Delima. Besok malam Sabtu malam Ahad ba'da maghrib bersama Buya Muhammad Elfi Syam LCMA Hafizahullah Ta'ala dari Kota Padang, Sumatera Barat. Tema yang akan beliau sampaikan tentang perselisihan adalah sebuah keburukan. Demikian informasi daurah Sabtu malam Ahad dari Masjid Umar bin Khattab Delima. Baik, berikutnya informasi kajian di hari Ahad pagi waktu syuruk atau sekitar pukul 6 pagi. Kajian rutin bersama Ustaz Dr. Aspri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala pembahasannya kitab Ad-Da'u Ad-Dawa. Sebuah kitab karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang dibawakan rutin oleh Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala setiap Ahad pukul 6 pagi waktu syuruk sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Baik, komsimah, itu dia informasi kajian Jumat, Sabtu, dan Ahad. Tertanda pengurus Masjid Umar bin Khattab yang berlama di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Berikutnya komsimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita lanjut ke informasi dari Masjid, ya, Masjid Jami Al-Badar, Rumbai, Pekanbaru. Untuk besok ada kajian Sirah Nabawiyah bersama Buya Muhammad Afrizal LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin untuk besok Sabtu pagi ba'da subuh. Pembahasan Sirah Nabawiyah untuk besok Sabtu pagi ba'da subuh bersama Buya Muhammad Afrizal LCMA Hafizahullah Ta'ala yang diadakan besok pagi Sabtu ba'da subuh. Ya, Sabtu pagi ba'da subuh di Masjid Jami' Al-Badar. Pembahasan Sirah Nabawiyah bersama Buya Muhammad Afrizal LCMA Hafizahullah Ta'ala. Masih dari Masjid Jami' Al-Badar. Halaqah Tahsin Al-Quran. Tahsin Al-Quran untuk umum. Untuk besok malam insyaAllah akan dilanjutkan pembahasan Surah At-Tariq. Besok malam Sabtu malam Ahad ba'da maghrib sampai yang selesai tahsin umum bersama Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala yang akan melanjutkan tahsin Al-Quran untuk umum yaitu pada Surah At-Tariq. Ikuti dan hadiri untuk halaqah tahsin Al-Quran yang terbuka untuk umum ya. Tahsin Al-Quran untuk umum. Untuk besok malam akan melanjutkan pembahasan Surah At-Tariq bersama pembimbing Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi untuk besok malam ya, Sabtu malam Ahad, ba'da maghrib di Masjid Jami' Al-Badar. Masih dari Masjid Jami' Al-Badar, hadis-hadis tentang akhlak. Sebuah kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Ahad pagi ba'da subuh di Masjid Jami' Al-Badar. Ya, duduk sejenak mendengarkan hadis-hadis tentang akhlak karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala yang dibawakan oleh Al-Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala setiap hari Ahad pagi ba'da subuh di Masjid Jami' Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Kemudian di hari Ahad malam Senin. Ahad malam Senin ya ganti-gantian yang mengisi ya. Untuk Ahad pekan ini yang mengisi kajian adalah Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, giliran Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya dari Al-Imam Abu Muhammad Kitab Umdatul Ahkam karya dari Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Pembahasan kitab Umdatul Ahkam, ya induk-induk tentang hukum. Kitab karya dari Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Demikian untuk kajian Ahad malam Senin ba'da maghrib di Masjid Jami' Al-Badar. Pada hari Senin, kajian khusus muslimah. Mohon maaf, kepada hari Selasa ya, untuk Masjid Al-Badar, pada hari Selasa pagi, pukul 9 sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Sedangkan di hari Senin, kajian muslimah di Masjid Abu Darda, masih di waktu yang sama, pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Ya, Selasa insya Allah, kajian untuk Antuna, kajian khusus muslimah, catatan-catatan terkait hukum-hukum khusus wanita. Bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala kajian Selasa 3 Rabiul Awal. Ya, sudah masuk 4 Rabiul Awal ya. 1448 Hijriah atau Selasa 15 September 2026. Pukul 9 pagi atau pagi hari ya, pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir informasi dari Masjid Jami' Al-Badar Rumbai Pekanbaru pada malam harinya Selasa ba'da maghrib. Ya, kajian ini juga berganti-ganti. Dan insya Allah di hari Selasa ini giliran Al-Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA Fizullah Ta'ala. Yang insya Allah beliau akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak, dan perilaku. Demikian rangkuman informasi kajian dari Masjid Jami' Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, rangkuman informasi kajian dari Masjid Al-Furqan di belakang kampus UIR Di Masjid Al-Furqan ada juga kajian-kajian rutin ya. Kita mulai dari kajian nanti malam Ba'da Maghrib. Kajian malam ini Ba'da Maghrib terbuka untuk umum. Kajian bersama Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Fizallahu Ta'ala. Beliau akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Kajian untuk umum malam ini Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib. Bersama Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Fizallahu Ta'ala. Dalam lanjutan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ikuti dan hadiri kajiannya malam ini, Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib, waktu Indonesia Barat. Kemudian di hari Sabtu pagi, Ba'da Subuh. Ini juga kajian rutin bersama Ustaz Gilang Prasetyo, hafizahullah. Kajian fikih Sabtu pagi. Kajian ini melanjutkan pembahasan kitab karya dari Al-Ustaz Amin Nurbait, hafizahullah, yang berjudul Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Ya, kajian kitab Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Sebuah kitab karya dari Al-Ustaz Amin Nurbait Hafizahullah Ta'ala. Bersama Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Kemudian kampus Imam masih dari Masjid Al-Furqan, belakang kampus UIR. Kali ini ada kajian baru ya. Kajian baru setiap Sabtu sore Ba'da Asar. Kali ini kajiannya, dan ini adalah kajian khusus muslimah ya. Kajiannya khusus muslimah, sama dengan Masjid Umar bin Khattab Delima. Kajian setiap Sabtu sore Ba'da Asar khusus muslimah. Dan ini kajiannya hanya di pekan yang kedua dan keempat. Untuk besok sore yang mengisi kajian untuk antuna kaum muslimah yang ingin hadir ke Masjid Al-Furqan belakang kampus UIR. Yang mengisi kajian untuk antuna adalah Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasannya tafsir Al-Quran diawali dari juz yang ke-30. Silakan hadiri buat antuna, al-akhwat wal-umahat, saudara-saudari muslimah dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kajian ini kajian baru ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan berlangsung terus. Silakan hadiri kaum muslimah, kajian khusus muslimah, pekan yang kedua dan keempat. Masih dari Masjid Al-Furqan, belakang kampus UIR. Kita beralih ke informasi kajian umum ya, setiap Sabtu malam Ahad, Ba'da Maghrib. Kajian kitab Riyadhus Shalihin, karya dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bersama Al-Ustaz Abu Ismail. Ya, Ustaz Syafrizal Abu Ismail, hafizahullah, yang membahas kitab Riyadhus Shalihin. Di hari Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib. Dan yang terakhir dari Masjid Al-Furqan belakang kampus UIR, kajian Ahad pagi Ba'da Subuh. Ya, dan ini juga berganti-ganti. Untuk Ahad ini giliran Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala. Beliau insyaallah akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir Al-Qur'an juga, tafsir Al-Qur'an bersama Ustaz Rico Febriadi Hafizahullah. Setiap Ahad Ba'da Subuh. Demikian informasi kaum muslimah, rangkuman informasi dari Masjid Al-Furqan yang beramat di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Itu dia informasi yang masuk ke meja siar kami. Satu buah informasi kajian dari Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang. Kajian untuk malam hari ini, kajian Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kajian ini rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu insya Allah beliau malam ini Ba'da Maghrib akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Bersama guru kita Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala, Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Zaid bin Sabit. Masjid Zaid bin Sabit beralamat di Jalan Zaid bin Sabit RT 04 RW 02 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita lanjut ke informasi berikutnya. Ya, baik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sudah kita bacakan semuanya. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal. Apabila ada info-info terbaru, insya Allah kita akan lanjutkan mengupdate, memperbaruinya. Dan silakan dilihat bagi Anda yang membutuhkan info-info tadi. Semoga bisa membantu untuk kita mengagendakan di mana kajian yang bisa kita hadiri. Baik, Komsi Muslimah, silakan dilihat di kolom info kajian di aplikasi Radio Hidayah Pekanbaru di Google Play Store. Demikian ada Abu Auni menemani ruang dengar Anda semuanya dari pagi buka siaran Ma'da Subuh hingga siang hari ini. Tentunya ada salah khilaf, mohon dimaafkan. Jazakumullah khair, Anda masih bersama kami di frekuensi 103.4 FM. Kini kita dengarkan kajian kita, kajian serial bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi, Hafizahullah Ta'ala. Kita sudah masuk bab yang baru ya, mohon maaf. Kitab yang baru. Untuk kitab Fiqih Asmaul Husna, Alhamdulillah sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan kajian Fiqih Asmaul Husna bisa kita ambil ilmunya. Dan sekarang kita masuki poin yang ketiga dari kitab Usulul Salasah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Poin yang ketiga membahas tentang empat kewajiban bagi setiap muslim. Bagian yang kedua. Langsung saja kaum muslim-muslimah, kita dengarkan kajian kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selanjutnya antum wa antuna akan ditemani rekan kami Al-Akhrudi Muawiyah Hafizahullah. Dan anak Abu Auni pamit. Dan insyaAllah kita bersua di lain kesempatan. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim, wad-durusil ilmiyah, was-siyaril hadirah. Tuqaddim lakum hadihna.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa membahas kitab Al-Usulul Thalathah dengan syarahnya. Kemarin kita sudah membahas mukaddimah. Sekarang kita mulai masuk ke isi kitabnya. Pertama, muallif memulai tulisannya dengan mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah yang sesuai dengan sunnah. Sunnah para nabi sejak zaman dahulu sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diikuti oleh para ulama. Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat, awalnya Bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman dan surat ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga ketika Nabi SAW mengirim surat ke beberapa penguasa di negeri lain, selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berkata syarih, pensyarah, ibtada al-muallifu rahimahullah kitabahu bil basmalah iqtida'an bi kitabillahi azza wa jalla fa innahu mabdu'un bil basmalah. Muallif memulai tulisannya ini dengan basmalah karena mengikuti kitab Allah azza wa jalla. Kitab Allah pun Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat pertama adalah Al-Fatihah. Dan awal ayat dari surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, terlepas dari ikhtilaf para ulama, apakah ini termasuk ayat pertama dari surah Al-Fatihah atau bukan. Tapi yang jelas itu dicantumkan dalam mushaf, dan dicantumkan di awal setiap surat, kecuali surah yang ke-9. Surah apa? Al-Baro'ah atau Taubah. Tidak dicantumkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak disyariatkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca surah At-Taubah. Walaupun dari awal. Ada dua alasan para ulama. Pertama, karena Al-Baro'ah awalnya ngajak perang. Mengadakan pemutusan hubungan kepada orang-orang kafir dari kalangan musyrikin. Baro'atum minallahi wa rasulihi. Ini adalah pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik. Karena ngajak ribut, ngajak perang, maka Ar-Rahman Ar-Rahim kurang klop dipasang, diucapkan dalam memulai amalan seperti itu. Seperti mau menyembelih, bismillahnya tetap. Tapi jangan Ar-Rahman Ar-Rahim bismillahi, Allahu Akbar. Ketika kita mau berangkat, bismillahi, tawakkaltu alallahi. Ketika kita masuk WC, bismillahi, a'udhu billahi minal khabuthi wal khaba'ith. Dilafadzain bismika, Allahumma inni a'udhu bika minal khabuthi wal khaba'ith. Jadi bismillahnya tetap, tapi kesananya berbeda-beda. Itu alasan pertama. Kedua, karena Al-Baro'ah satu tema dengan surah sebelumnya, surah ke-8. Surah ke-8, surah Al-Anfal. Isinya perang. Isinya tentang jihad. Harta rampasan perang, ghanimah. At-Taubah juga sama, masih satu tema. Seolah-olah ini adalah satu surat yang dipisah. Maka tidak dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu, selain surah Al-Baro'ah, semua surat mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim atas wahyu dari Allah. Wattiba'an li hadith kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah bahwa abtar. Alasan kedua, kenapa mu'alif mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim? Karena mengikuti hadis Nabi SAW. Berkata Nabi SAW, setiap urusan dhibalin yang memiliki bal, itu nilai, kepentingan, kebaikan. Setiap urusan yang baik, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa abtar. Maka perkara itu terputus. Hadis ini dhaif sanadnya. Tapi karena banyaknya jalur periwayatan, maka terangkat menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Oleh karena itulah, maka hadis ini dipakai oleh para ulama. Termasuk di sini, Syekh Al-Utsaimin mencantumkan hadis ini. Waqtida'an bir rasul fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalah, juga mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu memulai surat-suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Itulah alasan kenapa para ulama memulai tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa makna bismillahirrahmanirrahim? Dalam bahasa Arab, kalimat itu hanya ada dua jenis. Jenis pertama disebut jumlah ismiyah, dan yang lebih afdal, kedua jumlah fi'liyah. Jumlah itu kalimat. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim. Isim itu bukan jimat, kadek. Isim bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Isim artinya kata benda. Maka setiap kalimat yang diawali oleh kata benda disebut jumlah ismiyah. Kedua, jumlah fi'liyah. kalimat yang diawali oleh fi'il. Fi'il itu kata kerja. Contoh umpamanya, Muhammadun yadhhabu ilal masjid. Muhammad sedang pergi ke masjid. Ini jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, yadhhabu Muhammadun ilal masjid. Yadhhabunya didahulukan, fi'ilnya didahulukan. Disebut jumlah fi'liyah. Adapun bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali oleh isim ataupun oleh fi'il. Tapi diawali oleh apa? Huruf. Huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba-nya disebut huruf jar, isminya disebut majrur. Apa itu disebutnya? Kalau kalimat tidak diawali oleh isim, tidak diawali oleh fi'il, tapi diawali oleh huruf. Sebenarnya ini tidak diawali oleh huruf, tapi mungkin diawali oleh isim atau oleh fi'il. Tapi kata pertama, baik isim atau fi'il itu dibuang. Tidak dicantumkan. Lalu langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Maka huruf jar dan majrur ta'alluq, berkaitan dengan kata sebelumnya yang dibuang. Makanya berkata Syaikhul Utsaimin, al-jar wal majruru muta'alliqun bimahdhufin bimahdhufi fi'lin mu'akhar munasibun lil maqam taqdiruhu bismillahi aktub au usannif. Huruf jar dan huruf dan majrur, majrur itu isim yang dijarkan. Itu berkaitan dengan fi'il yang diakhirkan, yang disuikan dengan sikon. Takdirnya adalah aktubu au usannifu. Jadi aktubu bismillahirrahmanirrahim. Au usannifu bismillahirrahmanirrahim. Aku menulis dengan menyebut nama Allah. Aku mengarang dengan memulai dengan menyebut nama Allah. Ada fi'il yang dibuang. Kenapa dibuang? Karena sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan kita lakukan. Kalau kita mau minum, lalu kita bilang bismillah, artinya ashrabu bismillah. Aku minum dengan menyebut nama Allah. Kalau kita mau menulis, lalu kita bilang bismillah, maknanya aku menulis dengan menyebut nama Allah. Kalau kita pergi, umpamanya adhabu ilal masjid, artinya aku pergi dengan menyebut nama Allah. Adhabu bismillah ilal masjid. Begitu seterusnya. Jadi fi'il atau kata kerja sebelum bismillah itu berkaitan dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Sedangkan pekerjaan yang kita lakukan beragam, makanya tidak dicantumkan, dibuang. Sehingga apabila orang mau melakukan sebuah amalan lalu diawali dengan bismillah, maknanya aku mengerjakan amalan ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya, ya. Nah, kemudian fi'il yang ada di awal kalimat ini diakhirkan. Bismillahi aktubu. Bismillahi ashrabu. Bismillahi atakallamu. Bismillahi akulu. Bismillahi amshi. Terus diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Ada dua faidah, dua maksud. Pertama, at-tabarruk bil bida'ati bismillahi subhanahu wa ta'ala. Pertama, tabarruk, ngalap berkah dengan menyebut nama Allah di awal setiap pekerjaan. Kalau kita mau menulis bismillah, artinya mengharapkan berkah dengan menyebut nama Allah di awal penulisan tersebut. Ini makna yang pertama atau maksud pertama kenapa bismillahnya diawalkan, si anunya, fi'ilnya diakhirkan. Kedua, ifadatul hasr. Li'anna taqdimal muta'alliq yufidul hasr. Kedua, diawalkannya nama Allah dalam rangka hasr. Hasr itu pengkhususan. Hasr itu membatasi hanya nama Allah saja yang diawalkan. Dan di dalam hal ini terkandung juga ihtimam. Kaidah dalam ilmu balaghah menyatakan taqdimul ma'mul amil anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan kata yang harusnya di akhir, tapi didahulukan di awal. Itu mengandung dua faedah. Pertama hasr, kedua ihtimam. Hasr itu artinya khusus hanya untuk Allah. Seperti alallahi tawakkalna. Kepada Allah kita bertawakal. Allahnya sebagai objek didahulukan daripada tawakal. Harusnya tawakkaltu 'alallah. Tapi Allahnya didahulukan, maknanya hanya kepada Allah bertawakal. Kedua, Allah itu dipentingkan, diprioritaskan, dinomorsatukan. Allahumma shayyiban nafi'ah. Ini mah selingan karena hujannya. Tapi hujan poyan ya mah, masih matahari nyebrot. Jadi diawalkan nama Allah dalam rangka hasr, maknanya bertabaruk hanya kepada nama Allah. Ngalap berkah hanya kepada, dan tidak boleh ngalap berkah atau mementingkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah, maka di dalam mengucapkan bismillah di awal setiap pekerjaan harus kita hadirkan dua hal ini, bahkan tiga lah. Pertama tabarruk, kita mengharapkan berkah dengan menyebut nama Allah ketika mengawali setiap pekerjaan. Yang kedua, ini hanya ditujukan kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Yang ketiga, dipentingkannya Allah di dalam segala hal. Saking dipentingkan, maka nama Allah disebut di awal setiap pekerjaan. Itulah apa namanya makna dari bismillah yang ada di dalam bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Kita tidak akan bahas kata per kata kepanjangan huruf bi di sini, bi apa. Kalau ini dibahas, apa huruf bi di sini fungsinya? Itu bisa sebulan oge belum tentu tamat ngabahas bi hungkul. Sebab huruf bi memiliki 12 fungsi dalam ilmu balaghah. Satu-satu dimasukkan bi ke bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi yang pas itu bi apa? Ada bi lil isti'anah, ada bi umpam bi qasam, ada bi zaidah. Itu fungsinya apa, nama setiap huruf dalam huruf bi itu berbeda, fungsinya berbeda, maknanya juga berbeda. Sehingga mana bi yang pas maknanya di dalam ini baru diketahui. Tapi kepanjangan, kita kan bukan belajar ilmu balaghah, tasweh gitulahnya. Diterangkan gelir. Ismi, apa makna ismi? Berkata Imam Ibnu Katsir, berkata Imam Al-Kisai. Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat penjelasan Imam Al-Kisai, seorang ulama ilmu nahu. Dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Muqaddimah, dalam kitab tafsir, ketika membahas bismillah huruf Allah, huruf bismi. Bismi, bi dengan ismi. Al-ismu mustaq minas sumu wahwal ulu wahwal alamatu. Al-ismi itu mustaq atau dibentuk dari kata as-sumu. As-sumu memiliki dua makna. Pertama al-ulu, tinggi. Dari sini terbentuk kata as-sama. Apa makna as-sama? Langit. Langit itu kan tinggi. Yang kedua, selain bermakna tinggi juga al-alamah, identitas. Maka untuk membedakan manusia kadang binatang. Kan manusia miliaran. Untuk membedakan ada identitas. Untuk membedakan identitas ini berupa nama. Ada nama Hilman, ada nama Denny, ada nama Nendi, tuh, ada nama Dadang, ada segala macam itu identitas itu. Sehingga kita tidak bingung ini ada lima orang mau manggil si Anu, kumaha manggilnya, hoi, ngaliak semua kan gitu. Tapi dengan identitas yang berupa nama, hanya nama yang disebut yang bakal merespon. Yang namanya tidak disebut, gak akan merespon. Sebab tahu itu bukan kepada dirinya. Ini dua makna yang terkandung dalam al-ism. Pertama tinggi, yang kedua identitas. Karena di dalam nama ada makna tinggi, maka setiap nama bernilai tinggi bagi pemiliknya masing-masing. Dia akan marah kalau namanya dipermainkan. Namanya direndahkan, namanya diinjak. Coba umpamanya nama kita siapa, ditulis di kertas, disimpan, diinjak oleh orang lain. Marah enggak? Iya. Terhina enggak? Terhina. Kan itu mah cuma kertas yang diinjak, bukan diri kita. Tapi ada nama kita di sana. Orang itu ingin menghinakan diri kita, tapi tidak nginjak kepala kita. Tapi nama kita we, ditincahkan, dikekesek gitu. Kamu diciduhan lah, buah. Terus, wah marah kita. Karena apa? Karena nama itu memiliki nilai yang tinggi dalam pandangan pemiliknya masing-masing. Ini menurut bahasa Arab dan memang urf. Sehingga tidak sejalan dengan seorang filsuf dari Italia ya, Shakespeare itu. Apalah arti sebuah nama? Nama itu punya banyak arti. Sok nama setiap orang dilecehkan, dihinakan, diplesetkan. Umpamana namanya Dadang diplesetkan, Dangdut. Nama arah atunya. Ini contoh pun tentang. Ini contoh. Ya. Nah, apalah arti sebuah nama? Nama itu memiliki dua minimalnya. Pertama, identitas. Yang kedua, memiliki nama yang tinggi. Memiliki nilai yang tinggi. Itulah nama. Itulah al-ism, bismi. Adapun Allah, bismillahi. Allah itu alamun alal bari jalla wa'ala. Wahual ismul ladhi tattabi'u jami'ul asma. Adapun Allah itu isim alam atau nama sebutan bagi pencipta alam semesta ini. Yang kemudian nama Allah ini diikuti oleh seluruh nama-nama lain yang Allah miliki. Sebagaimana di dalam Al-Quran salah satunya disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 1 dan ayat 2. Kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minal dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahu alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard Wa wailul kafirina min adzabin syadid. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau, hai Muhammad. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu. Gelapnya syirik kepada tauhid. Gelapnya kufur kepada iman. Dan seterusnya. Bi'idni rabbihin, dengan izin dari Rabbmu, ila siratil azizil hamid, yang menuntun kepada jalan al-aziz dan al-hamid. Jalan Allah yang maha aziz dan maha hamid. Siapa al-aziz dan al-hamid itu? Allahilladzi lahu ma fis samawati wa fil ard. Al-aziz dan al-hamid itulah Allah yang miliknya lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Jadi Allah pemilik alam jagat raya ini. Inilah yang dimaksud dengan Allah. Allah itu identitas yang ditujukan kepada penguasa, pemilik, pencipta, pengatur alam jagat raya ini. Itulah Allah. Adapun asal nama atau lafaz Allah diterangkan oleh salah satu di antara ulama ahli nahwu, Imam Al-Kisai tadi. Dan diterangkan, dikutip ini oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Kata beliau, asluhu al-ilahu. Asal kata Allah dari al-ilah. Bayangkan saja, al-ilah itu alif lam, terus hamzah di kasrah, lam lagi, lalu ada alif lagi, lalu ada lam dan ha, al-ilahu. Gitu ya, kebayang? Kebayang. Hudhifatil hamzah wa udgimul lam. Maka huruf hamzah yang di kasrah dibuang. Lalu diganti dengan huruf lam. Jadi asalnya al-ilahu, i-nya itu dibuang, diganti dengan lam. Jadi tiga lam, alif, lam, lam, lam, ha. Kebayang? Kebayang. Lalu dua lam diantaranya disatukan dengan tasydid. Jadilah Allah. Lamnya kan tiga ya. Dua diantaranya disatukan dengan tasydid, jadilah Allah. Itulah asal kata lafaz Allah, berasal dari kata al-ilahu. Adapun makna ilah adalah al-ma'bud hubban wa ta'ziman. Makna ilah itu sesuatu yang disembah. Atau sesembahan, tapi disembahnya itu hubban wa ta'ziman, karena mencintai dan mengagungkan. Saking cintanya, saking mengagungkannya, disembah. Itu makna dari ilah. Itu ilah secara umum. Semua ilah, sesembahan, itu begitu. Disembah karena mencintai dan karena mengagungkan yang disembah. Termasuk patung, termasuk pohon, termasuk apapun. Itu ilah secara umum. Adapun Allah itu sudah tertentu karena adanya huruf alif lam. Alif lam tadinya al-ilahu menjadi Allah. Alif lamnya ini paten, tidak bisa dipisahkan dari al-ilahnya. Dari ilahnya tidak bisa. Adapun ilah-ilah lain kadang-kadang dengan tanwin. Kadang-kadang diidhofatkan kepada kata yang lain. Afara'aita alladhi ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak memperhatikan ilahnya, hawa nafsunya sebagai ilahnya? Ilahahu hawahu. Ilahnya itu diidafatkan kepada hu. Itu sesembahan yang lain. Allah pun menyatakan ailahun ghairullah, adakah ilah lain selain Allah, pakai apa namanya tanwin. Selain Allah bisa dengan tanwin. Adapun Allah pasti dengan alif lam. Dan alif lam ini lita'rif. Lita'rif itu untuk menentukan, memastikan atau ilahnya itu sudah tertentu, sesembah itu sudah tertentu, yaitu Allah yang menjadi pencipta penguasa langit dan bumi ini. Makanya lafaz Allah adalah isim yang paling ma'rifat dan tidak bisa dinakirahkan. Ini istilah ma'rifat nakirah, istilah ilmu nahu ini namanya, enggak bisa diterjemahkan. Ma'rifat itu tertentu, sudah tertentu. Kitabun sebuah kitab. Kitab mana? Ah, pokoknya mah sebuah kitab we gitu. Tapi kalau al-kitabu, kitab itu. Kitab mana? Kitab itu tuh sudah tertentu. Itu fungsi alif lam. Ditakrif. Untuk memakrifatkan isim atau kata benda yang pakai alif lam. Sudah tertentu. Dan Allah adalah kata yang paling ma'rifat karena alif lamnya tidak bisa dipisahkan. Itulah makna dari Allah. Karena itu dua hal yang tadi terkandung dalam lafaz ilah wajib disertakan ketika kita menyebut nama Allah. Itu ada rasa cinta dan mengagungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari Allah. Bismillah. Sudah ya. Sekarang Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Ar-Rahman ismun minal asma'il mukhtassah billahi azza wa jalla la yutlaqu ala ghairihi. War-Rahman maknahu al-muttasif birrahmatil wasi'ah. Rahman salah satu di antara nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh Rahman ini diberikan kepada makhluk. Maka enggak boleh kita menamai orang dengan Rahman. Ada nama Rahman di sini? Ada. Itu Rahman itu khusus untuk Allah loh. Tidak boleh kepada yang lain. Kalau mau kasih nama, ingin ada Rahmannya pakai Abdul, Abdurrahman. Baru boleh. Kalau Rahman tidak boleh. Kenapa? Makna Rahman adalah dzur rahmatil wasi'ah. Dan itu hanya untuk Allah. Pemilik rahmat yang sangat luas. Gak ada makhluk yang memiliki sifat seperti ini. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka la yutlaku ala ghairihi. Tidak boleh Rahman ini ditujukan kepada makhluk. Ada beberapa sifat Allah yang boleh ditujukan kepada makhluk. Boleh. Seperti Ra'uf, seperti Rahim, seperti Aziz. Kita menamai anak kita dengan nama Aziz, dengan nama Ra'uf, dengan nama Rahim. Itu dibolehkan. Karena sifat-sifat ini juga Allah nisbatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sudah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Lalu sifat rasul ini diterangkan azizun alaihi ma anittum. Rasul ini aziz. Makna aziz di sini sungguh berat bagi beliau penderitaan yang kalian alami. Kalau umatnya mengalami penderitaan, Nabi lebih menderita lagi. Kita punya anak. Sayang gak kepada anak? Bingit sayangnya. Anak kita sakit, menderita. Kita yang tahu sebagai orang tua melihat anak kita sakit, kitanya lebih sedihnya. Kadang-kadang bayi atau masih balita sakit, si balita mah anggan, anteng hariringan. Humarurung panasnya berat, ibu nama dan nangis itu ya. Nggak tega melihat anaknya sakit. Anaknya emang nggak apa-apa, tenang, anteng gitu, nangis sebentar, ibu nama ramisak terus. Berat penderitaan yang dialami oleh si ibu melihat anaknya menderita. Nabi SAW begitu tuh. Azizun alaihi ma'an itu. Harisun alaikum. Nabi juga haris. Maknanya bersungguh-sungguh ingin memberikan kebaikan kepada kalian. Terus bil mu'minin ra'uf rahim. Nabi kepada sama mu'min ra'uf dan rahim. Ra'uf dan rahim sifat Allah. Aziz juga sifat Allah. Tapi oleh Allah Azza wa Jalla dinisbatkan kepada makhluk. Boleh? Boleh. Apakah sama maknanya? Sama maknanya. Tapi hakikat dan kaifiatnya yang berbeda. Allah punya sifat sami dan basir. Makhluk juga begitu. Inna allaha kana sami'an basiro. Allah itu sami'an basiro. Ketika Allah menciptakan manusia, waja'alnahu sami'an basiro. Kami jadikan manusia juga sami'an basiro. Mendengar dan melihat. Allah mendengar dan melihat. Kita juga mendengar dan melihat. Makna mendengar, makna melihatnya sama? Sama. Mendengar itu idrakus saut. Mampu menangkap suara. Lalu apa yang beda? Kaifiat dan sifat. Cara melihat, cara mendengarnya beda loh. Kalau cara mendengar kita, menangkap suara kita, makan begini. Ada alat yang namanya apa? Telinga, ada gendang-gendangan di dalamnya gitu. Makhluk lain beda lagi loh. Cara mendengar makhluk lain itu berbeda. Semut itu suka komunikasi dengan sama mereka. Bagaimana cara menangkap suaranya? Gak tahu. Yang jelas gak punya telinga. Semut punya telinga enggaknya? Enggaknya. Ketinggal di mikroskop. Gak ada kayak. Tapi gimana cara menangkap? Pakai ini antena. Sinyal yang dipasih Fajar Kadhib belum Fajar Shadiq. Apa dia ahlinya dalam hal ru'yah? Ru'yatul hilal. Ru'yatul fajar atau yang tadi sebutkan fajar shadiq atau fajar kadhib. Itu harus ahlinya. Oleh karena itu kalau umpamanya kita mau melihat hilal. Terus disadarkan kepada orang awam bisa salah. Dulu saya pernah mengikuti sebuah seminar tentang astronomi, tentang ru'yatul hilal. Ada simulasi itu, ini ada film, ada gambar. Hilal sudah muncul, cari mana hilal. Semua peserta ratusan satu mencari, enggak ketemu. Karena enggak punya pengalaman. Enggak punya ilmu tentang hal itu, mana oh iya ternyata awan. Oh iya ternyata satelit, ternyata tidak kelihatan. Jadi kalau bukan ahlinya jangan menyimpulkan. Termasuk melihat fajar shadiq dan fajar kadhib. Kita gak pernah belajar ilmu falak, ilmu astronomi. Gak berpengalaman. Kalau toh sudah belajar teori prakteknya bisa beda. Sudah berapa kali kita praktek di bawah bimbingan ahlinya. Gak boleh menentukan waktu sholat disandarkan kepada orang bodoh tentang hal itu. Oh, masih belum fajar shadiq, jangan. Walaupun orang sudah berjamaah, sudah bubar. Salah dia. Ya. Adapun jadwal sholat yang ditetapkan oleh setiap negara Islam termasuk Saudi. Itu tidak sembarangan. Mereka melakukan ru'yah setiap hari selama satu tahun. Karena setiap tahun kan samanya berulang gitu ya. Mereka melakukan oleh ahlinya di beberapa titik. Kan waktu-waktu sholat itu diterangkan oleh hadis. Kalau sholat subuh ketika muncul fajar shadiq. Kalau sholat duhur ketika matahari pas di tengah-tengah dan bayangan kita terinjak seluruhnya oleh kita. Kalau waktu asar ketika bayangan kita setinggi sebesar benda aslinya. Kalau maghrib pas matahari terbenam ya. Dan isya ketika sudah hilang syafaq merah. dari ufuk. Itu dijelaskan bukan jamnya oleh hadis, tapi fenomena alamnya. Lalu oleh ahli falak setahun itu kan berubah.

0: yang berwenang menetapkan waktu ibadah adalah ulil amri, bukan orang awam. Kalau ada ahli dari kalangan warga, ahli ini ternyata ini salah, ajukan ke ulil amri yang berwenang. Ini salah, keliru, ini dalilnya, ini buktinya, ini data-datanya. Nanti mereka yang memutuskan. Makanya ketika para ulama menetapkan awal waktu satu Ramadan, awal Syawal, ikuti ketetapan pemerintah. Jangan ikuti ketetapan ormas, apalagi pribadi, sehebat apapun pribadi orang itu. As-sawmu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Ya, itu nasnya. Sehingga ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya membahas ada sebuah riwayat ketika umpamanya ada orang mengklaim saya melihat hilal di bulan Dzulhijjah di Madinah. Dua orang oleh gubernur tidak diakui, enggak. Besoknya ditetapkan satu Dzulhijjah. Penglihatan dua orang tadi kemarin satu Dzulhijjah. Menurut gubernur sekarang. Orang-orang bertanya, saum Arafahnya ini ikut si ini, ikut gubernur atau ikut orang yang ngaku itu? Kata Ibn Taimiyah, as-saumu yauma yasumun nas, ya. Wal fitru yauma yuftirus wal adha yauma yudhinnas. Ikuti pemerintah. Abaikan yang ini. Karena ini ahlinya. Dari tetap ketetapan pemerintah begitu. Ikuti ketetapan pemerintah. Jadi jangan kita goyah hanya karena omongan satu dua orang. Ini jadwal waktu yang ditetapkan pemerintah ini salah. Andai benar bahwa itu salah, ajukan ke pemerintah, nanti mereka yang merubah berdasarkan data fakta yang ada, nanti merubah, baru orang-orang mengikuti. Adapun kalau pemerintah sudah berupaya setahun dengan ahlinya, dengan peralatan menetapkan waktu ibadah, kemudian kita mengikuti, ada satu dua orang menebar syubhat, ini salah, ini keliru, sholatnya enggak sah. Akhirnya setiap sholat, dia masuk masjid, orang senang sholat, dia nunggu gitu ya. Karena merasa belum waktunya. Orang bubar, lalu dia sholat. Jadi fitnah. Ini aliran apa? Ini ajaran apa? Cingkrang, berjenggot, ahwatnya bercadar, masalah Wahabi ya mah. Karena ulah satu dua orang, komunitas yang seperti dia disalahkan. Ya. Jadi yang berwenang, ingat, yang berwenang menetapkan waktu ibadah, baik sholat, taum, idul adha, idul fitri, itu ulil amri. Ikuti ulil amri, kalau salah, yang bertanggung jawab adalah ulil amri tersebut. Kita mah sebagai warga, wajib taat kepada ketetapan ulil amri dalam perkara ini. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi. La yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismillah. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong. Dibakar dia benar. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu. Kalau telatnya sebulan. Nek telatnya setahun. 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Bilang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
10: Khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqa.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu قال: Ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qal: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. رواه البخاري ومسلم. دري نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما بليو بركاته، saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya dua bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta.

0: Sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa-shahada, fatir as-samawati wal-arba, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya, sesuatu di bumi, dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan musliman وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada

0: ilah yang berhak diibadahi dengan benar, selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
2: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun
3: min adhkaril masa.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: غَفُورٌ
1: رَّحِيمٌ. Wahai ukhti muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Ingat saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang lain, yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Pantas kalau kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 59, Allah berfirman,

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka mengatakan lagi, Allah, wanita-wanita muslimah itu sakit. Kulitnya penuh dengan kadas dan panu. Oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya. Begitu kotor omongan-omongan mereka. Begitu jahat apa yang mereka lontarkan dan mereka tuduhkan kepada para wanita muslimah. Wahai saudari-saudari muslimah, tahukah anda apa yang mereka kehendaki? Mereka hanya menghendaki satu perkara, menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah sebagai pemuas nafsu syahwat. Itu tujuan mereka. Mereka berusaha menipumu agar kamu keluar dari surga. Bagaimana iblis mengeluarkan bapak kita Adam darinya. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Istama alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughd fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu, bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintairkannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah, hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalaulah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
6: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihim. Termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubakum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacam, tidak. Anda yang mempunyai waktu, impakan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda impakan kecuali harta tersebut, impakan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi baki, maka tidak ada apa-apa.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini, ajarkan itu kepada aku. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat, termasuk kita, "Qul amantu billahi thumma staqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah, kemudian dia istiqamah, maka akan turun kepadanya malaikat. Malaikat itu akan turun dan berkata, أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa'afshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
6: Istiqamah di atas kejujuran, istiqamah di atas salat, Istiqamah terutama di atas tauhid, itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik. Istiqamah di atas berbakti kepada orang tua. Istiqamah di atas puasa wajib dan sunat. Istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
7: Maka Rasulullah mengatakan, "Taman arada an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaitu istiqamah di atas jalan yang hak.
6: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam? Di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam. Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
5: Hidayah 103,4 FM.
8: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
9: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
8: Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
6: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah? Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
10: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
6: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
11: Maka oleh sebab itu, ihwatu iman rahimakumullah. Lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
12: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
11: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
6: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
5: Hidayah 103,4 FM.
8: Jaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nur.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka.
1: Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wa yahfadhu, dan supaya mereka para kaum mukminin menjaga, memelihara furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Di sini Allah memulai perintah menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena biasanya perbuatan zina awalnya adalah karena kejahatan mata. Awalnya saling lirik-melirik, kemudian saling suka sama suka, lalu jatuh dalam zina. Mata awalnya. Bahkan kata sebagian para ulama, seluruh fitnah awalnya dari mata.
2: Karena apa yang masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga, itu punya pengaruh di dalam hati. Makanya apabila kita melihat yang tidak baik, hati akan menjadi tidak baik. Dari sinilah paham kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan dari yang tidak baik, supaya hati terjaga. Yakin atau tidak yakin, ma'asyarul muslimin, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari, sulit untuk tahajud. Lihatlah, perhatikanlah. Kalau kita mau mentadabur perjalanan hidup kita, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari, sulit untuk tahajud. Hatinya malas untuk tahajud. Efek daripada dosa dan maksiat dari mata yang masuk dalam hati melahirkan malas, melahirkan kesulitan untuk ditundukkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
0: Apa kata salaf, hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan tetapi jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat. Kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini.
1: Apabila seseorang tidak menjaga pandangan matanya, maka akan kotor hatinya. Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka akan kotor keluarganya, akan ternoda kehormatannya. Makanya Allah mulai dari awal, jaga pandangan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Sungguh indah bukan ombak yang kita lihat berduyun-duyun, bergerak menuju pantai, dan kembali lagi ke laut. Terkadang ombak ini membesar, membesar dan semakin tinggi, sampai-sampai kita dilarang untuk berenang di sana. Coba bayangkan, ketika Anda sedang asyik berenang, tiba-tiba datang ombak yang sangat besar, menerjang dan menerkam diri Anda. Kemudian ombak itu membawa Anda jauh ke tengah lautan. Anda pun sempat tenggelam. Apa yang akan Anda lakukan? Begitulah dengan diri kita. Ketika ombak-ombak dosa menerjang kita, mengajak kita untuk terus ke lautan dosa dan maksiat, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah, apakah kita akan membiarkan diri kita terus berada di lautan dosa, terus diterjang oleh ombak-ombak dosa? Tentu tidak, wahai saudaraku, tentu tidak. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap anak Adam sering melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Bertaubat, itulah kuncinya. Ketika Anda terjerumus dalam dosa, maka orang yang beriman akan segera bertaubat dan terus bertaubat. Saudaraku, jika engkau telah terjatuh di dalam jurang yang sangat dalam, janganlah engkau biarkan dirimu terus berada di sana. Carilah pertolongan. Bergabunglah dengan orang-orang yang saleh. Bangkitlah. Bangkitlah. Anda pasti bisa bangkit. Ingatlah, yang menjadi penentuan kita akan masuk surga atau neraka adalah bagaimana akhir hayat kita nanti. Sesungguhnya, amalan-amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mari, raihlah tanganku ini. Kita sama-sama bertaubat, sama-sama kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surganya kelak dalam pertemuan yang abadi.
2: Sebagian orang kaya memandang sinis kepada orang miskin karena mereka menganggap orang-orang miskin itu adalah beban masyarakat. Padahal Islam tidak memandang seperti itu. Kalau Islam memandangnya, justru orang miskin yang berjasa kepada orang kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibghunid du'afa." Kata beliau, "Carilah, bantulah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah." Orang lemah ya macam-macam, di antaranya orang miskin. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum."
3: Sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang lemah di antara kalian. Bukan dengan orang-orang siapa? Tapi orang-orang yang lemah, innama tunsaruna bidu'afaikum.
2: Jadi hadis ini menunjukkan jasanya orang miskin kepada orang kaya. Bukan hanya orang kaya, kepada masyarakat secara umum. Kita mendapatkan rizki dan pertolongan dari Allah adalah karena ada orang-orang miskin di sekeliling kita.
3: Makanya tidak asing di dalam pemahaman ahlu sunnati wal jamaah untuk menjaga orang-orang yang begini. Orang-orang fakir miskin. Seperti Bilal bin Rabah, seperti Salman al-Farisi, seperti Abu Dzar Al-Ghifari, seperti Suhaib Ar-Rumi dan yang lainnya. Orang-orang yang fakir. Kenapa? Karena sumber kekayaan ada pada mereka.
2: Yang lebih penting dari itu apa? Pertolongan dari Allah.
3: Makanya dakwah Ahlu Sunnati wal Jamaah, di samping dia berdakwah kepada orang-orang yang juga mempunyai peran yang penting di dalam Islam itu sendiri, juga dia berdakwah kepada orang-orang yang lemah. Kenapa? Kemenangan Islam tidak hanya ditentukan dari orang-orang kaya dan orang-orang yang punya kedudukan, tetapi juga orang yang lemah.
2: Kalaupun kaum muslimin itu kuat senjatanya, tentaranya juga kuat, kalau tidak dapat pertolongan dari Allah, mustahil mereka akan menang. Makanya orang-orang miskin sangat dibutuhkan ketika berjihad, karena doa mereka sangat diperlukan oleh kaum muslimin agar pertolongan Allah turun. Makanya jangan lupakan jasanya orang-orang atau para pahlawan yang sering terlupakan.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: maksiat adalah merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Banyak orang yang menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat. Dianggap oleh mereka bahwa perbuatan itu satu hal yang biasa.
2: Maksiat muncul karena kekosongan hati. Maksiat itu datang karena kita tidak menegakkan kebenaran pada waktu itu. Qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-baathil innal baathila kana zahuqa. Ketika kebatilan, ketika kebenaran kita tidak tegakkan, maka datang kebatilan akan menyerang. Pasukan kebatilan akan menyerang diri kita.
3: Maksiat memberikan dampak-dampak buruk yang meruntuhkan tatanan kehidupan masyarakat. Maksiat memberikan dampak-dampak negatif baik pribadi maupun masyarakat.

0: يسيرون.
1: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di surga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat?
2: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di surga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat? Apa yang menyebabkan itu?
3: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin.
2: Bahkan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Taala dengan air hujan yang deras mengucur dari langit serta memancar dari bumi. Bertemulah dua air tersebut sehingga menenggelamkan puncak-puncak gunung. Apa yang menyebabkan hal itu?
3: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin. Apa yang menyebabkan Allah mengangkat negeri kaum Lut?
2: Sehingga di dalam hadis-hadis sahih disebutkan, lolongan anjing-anjing di kampungnya didengar oleh malaikat-malaikat di langit-langit dunia, lalu dibalikkan oleh malaikat Jibril, dijatuhkan lagi ke bumi, lalu ditimpa dengan hujan-hujan batu dari neraka.
3: Apa penyebabnya?
2: Maksiat, kemungkaran, perbuatan yang keji. Apapula yang telah menenggelamkan Fir'aun ke dasar lautan, lalu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Apapula yang membuat satu kampung Yahudi di tepi lautan dikutuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi kera-kera yang hina, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-A'raf. Semuanya adalah akibat dosa, wahai saudara-saudariku. Semuanya adalah akibat maksiat. Semuanya adalah akibat kemungkaran yang tidak ada lagi orang-orang yang mengingkarinya. Sekalipun ketika itu ada orang-orang yang soleh, tetapi azab Allah tetap akan turun.

0: Apakah mereka merasa aman? Apakah mereka tidak takut terhadap tipu daya dan makar Allah? Dan tidak ada yang merasa aman terhadap makar tipu daya hukuman Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نبي menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Asal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.

0: tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
1: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
0: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
1: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas. Betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadzimul ladzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-maut," kematian.

0: kematian sesuatu bila diingat membuat manusia tunduk. Bila dirasakan akan sampai kepada tulang dan syaraf, dan bila kita mengikutinya maka kesedihan, kegundahan akan menyelimuti seluruh tubuh, jiwa, raga manusia.
1: Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah. Inna lillmauti lasakarat. La ilaha illallah. Inna lillmauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya.
3: Saudaraku, ketika Anda lapar, Anda lari mencari makanan. Ketika Anda sakit, Anda lari kepada dokter. Ketika Anda kedinginan, Anda mencari selimut. Ketika kematian datang, siapa lagi yang akan melindungi Anda?

Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya maut. Dan semua manusia yang hidup tahu bahwa maut adalah rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada manusia. Agar hati kita selalu bergantung. Dan itulah hal yang paling baik untuk seorang muslim dan muslimah. Selalu bersiap untuk sesuatu yang bisa datang seketika. Agar kemudian ketika dia datang, ia siap untuk menghadapi kematian tersebut.

0: Ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Mana kecantikan, mana keindahan, mana ketampanan hilang. Sirna, musnah. Mana kekayaan, mana harta yang melimpah. Semuanya tidak lagi terpikirkan. Semuanya tidak terpikirkan kecuali amal saleh.
1: Kita semua pasti akan pergi. Kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat. Hari itu akan datang. Saat kita meninggalkan dunia. Tetapi siapa di antara kita yang berani? Siapa di antara kita yang berani bersumpah dengan nama Allah menjamin bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah. Bahwa keadaannya adalah keadaan yang baik ketika meninggalkan dunia di saat sakratul maut menjemput.
0: Kemudian ketika mata sudah mengikuti ruh. Setelah mata mengikuti ruh. Nyawa pun melihat badan. Ditangisi oleh sanak kerabat. Ditangisi oleh suami. Ditangisi oleh anak.
2: Waja'at sakratul maut bilhaq. Dalika ma kunta min mutahid. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
1: Dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Pemuda-pemuda muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimat Allah, terombang ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
5: Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, "Nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini?" Tidakkah anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi? Lalu kemudian anda diajak oleh seorang lelaki. Tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak.
6: Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menuju kepada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam, berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin, tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.
5: Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagian merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini. Sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya.
7: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti hewan-hewan liar dalam kehidupan dunia. Mumpung masih muda. Itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti. Hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupannya.
3: Hidayah 103,4 FM.
8: katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
9: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
8: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
9: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
8: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi baik? Maka dia akan menjawab, Allah.
10: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
2: Kepada pemuda-pemudi Islam yang mencintai kesucian, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menyempurnakan setengah agama, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Nabi, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya di hempasan gelombang syahwat, kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha ilahi, dan kepada mereka yang terperangkap dalam fata morgana cinta, kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahagia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam. Ya syabab, wahai para pemuda,
3: kalian sudah mampu menikah, menikahlah kata Nabi, segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian hai pemuda pemudi tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian dan mampu membentengi farji kalian.
4: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. Dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
1: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khusus tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum. Jalani pernikahan.

0: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiya wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-Mahdah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yisirli amri wa lul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidini ilman wa ruzukni fahman saudaraku seiman sa'akida. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat salam alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khutbah iman, azinallahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti biasa, di petang Jumat kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab ensiklopedia nasihat. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatul iman azinallahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum antuna berada, di akhir kajian nanti kita buka Q&A yang mana antum antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811 75 30 ribu atau di 0811 75 45 444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat Hidayah dimanapun antum antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di sore hari ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Ma'uyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaif halukum Ustaz?
4: Alhamdulillah bikhair. Kaif haluka?
3: Alhamdulillah bikhair Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menerima ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khutbah iman azinallahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Langsung saja kita simak lanjutan dari bahasan kita di bab tentang beriman kepada hari berbangkit di pertemuan kita yang keempat atau bagian kita yang keempat. Baik khutbah iman azinallahu wa iyakum, langsung saja kita simak, dan kepada Ustaz kami persilakan. Falitafaddal, mashkura.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asyarul umuri muhdathatuhah, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Asyarul muslimin wal muslimat, pendengar Radio Hidayah, pemirsa, pemerhati kajian kita pada petang Jumat pada hari ini 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah, kita masih dapat kembali bertemu dalam silsilah kajian Ensiklopedia Nasihat dari kitab Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyakawi Hafizahullah Ta'ala, dari kitab beliau Ad-Durarul Muntaqah Minal Kalimatil Mulqah Durusan Yaumiyah. Dan bahasan kita melanjutkan berkaitan dengan beriman kepada hari berbangkit setelah hari kematian, setelah alam barzakh, yaitu di hari akhirat. Telah dibawakan oleh pengarang kitab Syekh Dr. Amin Asyakawi Hafizahullah Ta'ala dalil dari ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya hari berbangkit, seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dari surat At-Taghabun ayat 7, dari surat Al-Hajj ayat 6 dan 7, dari surat Al-Isra dari ayat 49 sampai 51. Dan beliau mengatakan ayat ini secara khusus surat Al-Isra yang terakhir, yaitu memberitakan tentang orang-orang kafir yang mereka mengatakan ya sangat jauh, tidak akan mungkin, mustahil adanya hari kembali atau hari berbangkit, dengan ungkapan mereka yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kami ketika dikuburkan sudah menjadi tulang belulang, bahkan menjadi tanah, sudah hancur, apakah kami akan diciptakan dengan ciptaan yang baru? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam untuk mengatakan kepada mereka dan mengajak mereka berpikir, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sanggup menciptakan kalian bahkan dari tiada menjadi ada, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan kalian kepada ciptaan yang baru. Ya, qulil ladzi fatarakum awwala marrah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kalian pertama sekali. Dan juga Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali menciptakan kalian, ya, dengan bentuk atau jasad yang baru. Adapun ruh adalah satu, ya, ruh yang masuk ke dalam tubuh manusia mulai dari berada di dalam perut ibunya masih janin, berumur 120 hari atau 4 bulan, ya, ruhnya itu, dan juga dilahirkan ruhnya itu juga, sampai juga dia meninggal, dicabut ruhnya itu juga, dan dikembalikan lagi ke alam barzakh juga bersama tubuhnya yang baru, ruhnya juga tetap itu, dan dibangkitkan juga adalah ruh yang sama. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru adalah tubuh manusia yang sudah hancur, yang sudah bersatu dengan tanah, atau yang tidak ada wujudnya lagi di alam ini atau di dunia ini, atau zahirnya adalah di tanah, ya, atau di permukaan bumi. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh wa huwa ahwanu 'alaihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 27, dialah Allah yang Dia memulai menciptakan dan kemudian jadilah ciptaannya, termasuk manusia. Kemudian setelah tiada, telah mati, tsumma yu'iduh, dan Dia juga Allah yang membalikannya menjadi manusia yang baru atau ciptaan yang baru. Wa huwa ahwanu 'alaihi, dan mengembalikan sesuatu yang sudah ada, ya, itu adalah lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita membawakan dalil dari hadis Nabi yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi, nomor hadis 1744. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seorang hamba sampai dia beriman kepada empat perkara. Satu pertama adalah berkaitan dengan dua kalimat syahadat, itu beriman atau bersyahadah, ya, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, tentunya dengan tuntunan atau tuntutan dari apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, kan hanya sekedar ucapan lisan. Kemudian juga mengetahui bahwa ya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan adanya kematian. Dan dia beriman kepada kematian tersebut. Dan semuanya akan mati kembali kepada Allah setelah kematian. Berarti urutan setelah kematian. Dan itulah bahasanya wabil ba'thi ba'dal maut. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah wayu'minu bil qadar. Itu beriman kepada takdir Allah. Yang baik dan yang buruk. Makanya para ulama mengkafirkan kelompok al-qadariyah. Yang mereka mengingkari takdir Allah. Dan berikut adalah lanjutannya dalil dari Al-Quran. Ya, beliau menambah penjelasan dari dalil Al-Quran tentang adanya hari berbangkit setelah kematian, yaitu dalam surat Yasin.

Ya, ini mulai dari ayat ke-78 ya sampai ayat terakhir 83. Nah, di dalam surat Yasin terdiri dari 83 ayat. Dan bahasannya dalam bahasan penjelasan beriman kepada hari berbangkit setelah kematian adalah di akhir-akhir ayatnya, itu dari 78 sampai 83. Lebih kurang 6 ayat yang kita akan dengarkan artinya dan penjelasannya dari para ulama tafsir. Yang pertama adalah waqala ta'ala, Allah berfirman, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama huwa hiya ramim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya, maksudnya manusia, dan kami di sini adalah Allah. Wa daraba lana, itu seorang manusia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Bahkan dia berkata, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Man yuhyiha, ya, siapa yang dapat menghidupkan, man yuhyil 'idhama, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur bersatu dengan tanah atau dengan adanya mungkin kecelakaan atau yang lainnya hancur. Man yuhyil 'idhama, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang, wa hiya ramim, ketika telah hancur. Di dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan wa daraba lana al-munkar al-munkir lil ba'tsi, maksudnya di sini adalah yang membuat perumpamaan di sini adalah orang-orang yang mengingkari adanya hari berbangkit. Mereka membuat permisalan dan sesuatu yang mereka anggap adalah yang ya mustahil, yang tidak mungkin. Dan ini tidaklah pantas mereka membuat permisalan, apalagi mereka manusia. Wala yambaghi darbuhu wa huwa qiyasun qudratil khaliq bi qudratil makhluq. Maksudnya adalah mereka melihat kemampuan diri mereka sebagai manusia dan tidak akan mungkin lagi adanya hari berbangkit, tidak akan mungkin lagi adanya tubuh yang baru setelah hancur. Ya, tulang belulang yang telah hancur. Disinilah kesalahan fatal orang-orang kafir atau orang-orang yang mengingkari adanya hari berbangkit, mengkiaskan, menganalogikan ya perbuatan mereka atau perbuatan Allah yang bisa menghidupkan yang mati dan bisa membangkitkan yang sudah berada di alam kubur bahkan tidak ada wujudnya, bahkan telah hancur. Mereka kiaskan dengan kemampuan makhluk. Jadi kemampuan Allah ya mereka kiaskan dengan kemampuan makhluk, maksudnya apa? Tidak akan mungkin Allah bisa sanggup melakukannya ya, sebagaimana makhluk tidak sanggup melakukannya. Ya, wa nasya ibtida'a khalqih. Jadi kalau kita bahas kias, ini adalah kiasun fasid dalam pembahasan para ulama usul fikih, adalah analogi yang rusak dan salah, batil. Karena yang dikias dengan yang mengkiaskan tidaklah sama. Ya, karena satu adalah al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Satu lagi adalah makhluk yang diciptakan. Maka tidak akan bisa disandingkan menjadi kias analogi. Dan bahkan mereka wanasya ibtida al-khalqihi, mereka lupa. Di samping itu mereka lupa. Mereka mengingkarinya karena mereka juga lupa. Mengingkari hari berbangkit karena mereka juga lupa. Ibtida al-khalqihi, awal pertama sekali mereka diciptakan. Tidakkah mereka berpikir bagaimana mereka ada? Bagaimana mereka ada di bumi ini? Ya, sehingga Nabi SAW berdakwah dan menyampaikan kepada mereka adanya hari berbangkit, adanya
ya, setelah kematian adanya hari lagi berbangkit dan semuanya akan dibangkitkan dengan tubuh ya yang baru dan ada ruhnya hidup seperti di dunia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai utusan Allah yang Allah memerintahkan untuk menyampaikan bahwa apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan kufur, kesyirikan dan yang lainnya, ya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka diancam akan mendapatkan azab Allah dan tidak masuk akal bagi mereka. Jadi mereka ya memahami sesuatu yang tidak ada atau perkara yang gaib, perkara yang tidak nampak, padahal itu pasti ada dan pasti terjadi adalah dengan akal mereka. Kalau tidak masuk akal, mereka tidak terima. Kalau masuk akal, mereka terima. Ya, mereka berkata, "Man yuhil idhamal baliyah al-mutafattitah." Siapa yang bisa menghidupkan kembali daging-daging atau tulang-tulang yang telah hancur, berpisah-pisah dan telah hancur, ya, akan menjadi debu. Sini mungkin kita dapat juga mengambil faedah yang lain, adanya kelompok-kelompok sesat di dalam Islam dan mereka mengatasnamakan Islam, yaitu orang yang mendahulukan akalnya daripada nas dalil. Ya, dikenal dengan kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah juga memahami dari kelompok Al-Jahmiyah. Walaupun ada orang yang tidak menyandarkan dirinya mengikuti kelompok tersebut, ya, tetapi ketika mereka ragu dengan adanya hari berbangkit dan menggunakan akal mereka yang pendek dan terbatas sehingga mereka tidak yakin karena mereka tidak melihatnya. Mereka tidak yakin dengan adanya hari berbangkit, maka mereka termasuk dari kelompok-kelompok yang sesat tersebut. Disinilah kita mendapatkan penjelasan dari para ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami perkara agama, ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ketika Nabi SAW menyampaikannya, mau masuk akal atau tidak masuk akal, kita wajib beriman. Kita wajib mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Kami benarkan. Aman. Kami beriman. Begitulah ciri-ciri seorang mukmin yang benar, mukmin yang sejati, al-mu'minun al-kummal. Yang mereka adalah sempurna iman mereka. Dan kita di dunia memang kita belajar agama ini untuk menanamkan keyakinan, menanamkan iman. Ya, menanamkan di dalam hati kita bahwa dunia ini tidak selamanya. Manusia yang hidup di atasnya akan meninggal dunia. Ya, dan mereka hidup di alam kubur, alam barzakh. Dan mereka pada satu masa yang telah ditakdirkan oleh Allah, telah ditentukan oleh Allah, semuanya akan kembali hidup, dibangkitkan. Dan adanya perhitungan amalan hisab di hari akhirat. Ya, dan Allah Maha Adil dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala di pengadilan Allah yang Maha Adil, dari Allah yang Maha Adil di akhirat, maka Allah akan menempatkan manusia sesuai dengan iman mereka. Di antaranya adalah perkara agama, sesuai dengan iman mereka. Apakah mereka akan masuk ke dalam surga, masuk ke dalam api neraka. Ada bentuk bantahan mereka atau mereka menolak adanya hari berbangkit dari orang-orang kafir atau yang semisalnya. Ya, bisa jadi memang mereka ya tadi menggunakan akal karena tidak masuk akal dan mereka tidak melihatnya. Ada kemungkinan yang kedua juga ya, sebenarnya mereka takut amalan mereka itu, amalan buruk mereka, syirik, kufur, maksiat, dosa-dosa besar dan yang lainnya diperhitungkan oleh Allah bahkan secara detail. Allah SWT akan bertanya dan akan memberikan balasan apa yang mereka lakukan di dunia ketika mereka dibangkitkan di hari akhirat. Sehingga mereka merasa ingin membebaskan diri dari rasa takut tersebut. Mereka mengatakan tidak ada hari berbangkit.
ya tulang belulang telah hancur, telah bersatu dengan tanah, maka mana mungkin ada hari berbangkit. Dan disinilah kita harus belajar, kita harus menanamkan keimanan. Ini perkara akidah, perkara tauhid, perkara yang sangat penting. Al-iman bil yaumil akhir, al-iman bil ghaib, perkara yang ghaib yang belum kita nampak, yang belum kita melihatnya. Juga perkara beriman kepada al-akhir, yaumul akhir, yaitu hari akhirat. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara al-iman ya bil yaumil akhir, dengan adanya hari akhirat, ini adalah termasuk perkara yang terbesar akan dengan keyakinan yang yakin dan tidak ada keraguan, akan membuat seorang yang beriman mukmin tersebut hati-hati dalam melakukan perbuatannya di dunia. Baik bentuk ucapan ataupun perbuatan, akan juga amalan hatinya yang tidak diketahui oleh siapapun dari makhluknya kecuali dia dan Allah. Semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu bahwa adanya hari akhirat dan dihisab setiap perbuatannya. Dengan beriman dengan ada hari akhirat atau hari berbangkit setelah kematian, maka dia akan mempersiapkan dengan persiapan yang baik, isti'dad liyaumil ma'ad, sebagaimana ada juga ada judul buku yang dikarang oleh sebagian para ulama salaf, itu persiapan untuk di dunia ini, maksudnya persiapan di dunia ini untuk menghadapi hari kembali, yaitu hari berbangkit. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surat Yasin ini, mulai dari ayat 78 yang telah kita bacakan tadi. Ya, sebagaimana beberapa penjelasan dari para ulama tafsir, di antaranya Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, wa daraba lana masalan, yaitu orang-orang mengingkari adanya hari berbangkit membuat permisalan kepada kami atau untuk kami, kata Allah, layan bagi li ahadin ayat ribahu, dan tidak boleh seorang sebenarnya membuat permisalan seperti ini. Dia ada permisalan yang tidak benar, yang fasid, yang rusak, yang batil, karena mengkiaskan, menganalogikan kekuatan, kemampuan Allah yang maha kuasa dengan kemampuan manusia atau makhluk yang terbatas dan lemah. Wa annal amra al-mustaba'ada ala qudratil makhluk. Ya, mustaba'adun ala qudratil khaliq. Itu yang mereka katakan, kesimpulannya kata mereka, perkara yang berkaitan dengan ya mustahil, jauh, tidak akan mungkin ini mampu dilakukan oleh manusia, maka begitu juga tidak akan mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan seperti ini, mengikuti pemahaman orang-orang kafir ini, kita bisa menjadi kafir, karena kita mengingkari beriman dengan adanya hari berbangkit. Ya, makanya kita menasihati secara tidak langsung, ya, kita terus belajar agama dan belajar tauhid, ini perkara yang paling penting. Bisa jadi ya dia meyakini adanya perbedaan antara kekuasaan, kekuatan Allah yang maha kuasa, maha sanggup melakukan segala sesuatu dengan kemampuan makhluk. Tapi kadang-kadang ada bisikan-bisikan syaitan, ada ya perkara-perkara syubhat atau keraguan-raguan, wal'iyadu billah, yang masuk ke dalam hatinya, ya adanya dia ragu dia dengan adanya hari berbangkit, adanya hari pembalasan dengan bukti amalannya. Dia malas beramal, dia terus melakukan perbuatan maksiat, tidak peduli dia. Ya, dia meninggalkan perintah Allah. Secara praktek orang ini masuk ke dalam masalah ini. Kalau dia beriman kepada hari berbangkit dan adanya hari pembalasan, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Tapi begitulah kenyataannya, kita dapat mendapatkan kebanyakan kaum muslimin. Kenapa mereka meninggalkan sholat? Kenapa mereka dalam puasa Ramadan meninggalkan puasa? Kenapa orang-orang yang mampu, yang kaya, yang memiliki harta yang banyak tidak berzakat? Kenapa ya seorang anak dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan durhaka? Kenapa istri tidak berkhidmat dan taat kepada suami? Kenapa suami tidak bertanggung jawab atas nafkah?
ya, terhadap anak dan istrinya. Kenapa? Dan kenapa? Dan kenapa? Dan kita melihat, ya, karena tipisnya iman, karena masih ada keraguan di dalam hati kita, adanya hari berbangkit, adanya hari pembalasan. Walaupun kita kadang juga belajar, kita membaca ayat, tapi prakteknya. Di sinilah kita harus berusaha semaksimal mungkin terus dan terus dan terus, tidak berhenti menanamkan keyakinan ini, karena ini berita dari Allah, firman Allah. Waman asdaqu minallahi qila, sampai Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran, siapakah perkataannya yang paling jujur dan paling benar? Tentunya adalah perkataan Allah. Ya, makanya kita selalu menyampaikan ketika mulai ceramah atau kajian, kita mengatakan fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik dan sejujur-jujur, sebenar-benar perkataan adalah kalamullah, itu Al-Qur'an. Itulah kita sampaikan tadi, ya. Pentingnya perkara iman, pentingnya perkara akidah, pentingnya perkara keyakinan, terkhusus berkaitan dengan al-iman bil ghaib, dengan sesuatu yang tidak kita lihat. Al-iman bil yaumil akhir, sesuatu yang juga belum kita dapatkan zaman, yaitu hari akhirat. Tapi begitulah kita dalam kehidupan dunia ini. Kan kita mendapatkan dakwah Nabi SAW, maka beliau disebutkan dalam sirah Nabawiyah ketika beliau berada di Bukit Safa atau Bukit Marwah atau di bukit yang tinggi. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diakui oleh semua orang-orang kafir, ya, di Mekah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-amin, Muhammad adalah al-amin terpercaya. Beliau itu orang yang jujur. Perkataan beliau itu tidak dusta. Makanya sebagian mereka kalau ada masalah, pertengkaran, mereka akan mengatakan mari kita pergi kepada Muhammad dan dia yang memutuskan. Ada mereka adalah kafir. Tapi ini kan perkara-perkara yang zahir yang nampak dalam urusan mereka di dunia. Tapi ketika Nabi SAW ingin memanfaatkan momen ini ketika mereka sudah yakin bahwa Nabi SAW adalah al-amin, yang jujur, yang benar perkataannya, tidak pernah dusta, tidak berkhianat. Maka Nabi SAW mengeluarkan atau berteriak, mengencangkan, mengeraskan suaranya, ya, dan berkumpullah orang-orang di bawah bukit Safa, kalau tidak salah dalam satu riwayat, dalam bukit yang agak tinggi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah kalian membenarkan apa yang aku katakan sekarang? Bahwa di balik bukit ini, mereka tidak lihat bahwa di balik bukit ini ada pasukan perang yang akan memerangi kita. Bagaimana pendapat kalian? Mereka mengatakan, kami beriman. Kami membenarkan apa yang kamu katakan, wahai Muhammad. Lalu Nabi SAW mengatakan, ketahuilah, wahai manusia, nah, karena dia berhadapan dengan orang-orang kafir, ya, bahwa setelah kehidupan dunia ini ada hari akhirat dan akan dipertanggungjawabkan semua amalan kalian, termasuk apa-apa yang kalian lakukan daripada kesyirikan, menyekutukan Allah. Ketika itulah mereka mengatakan, kami tidak beriman, kami tidak percaya. Subhanallah. Ya, disitulah nampak buktinya. Berkaitan dengan hari berbangkit ini, hari akhirat, banyak yang masih ragu. Bahkan juga diantaranya ada kaum muslimin yang dia mengatakan dia seorang muslim. Dan telah kita nampak tadi buktinya, dan itu yang kita dapatkan. Bagaimana praktek dalam sehari-hari, banyak masih orang yang mengaku Islam, tapi dia meninggalkan perintah-perintah yang wajib. Apalagi perintah-perintah yang besar. Salat, puasa, atau orang yang mampu tidak mau mengeluarkan zakat, atau yang lainnya. Dan mereka terus berbuat dosa. Jadi akan mereka tahu bahwa ada hari berbangkit, ya, yaumul ba'tsa, dan ada yaumul jazak, yaumul hisab, adanya hari hisab dan pembalasan. Sinilah kita diuji keimanan kita di dunia ini. Jangan seperti orang-orang kafir yang mereka mengatakan mustahil adanya hari berbangkit. Qala dzalikal insan, manusia yang kufur tersebut mengatakan, man yuhyil idzama wa hiya ramim, siapa yang bisa
menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Al-ahadun yuhyiha, kata Sa'di dalam bentuk pertanyaan, yaitu apakah ada seorang yang bisa menghidupkannya, seorang pun yang menghidupkannya, atau satu orang, atau saat siapapun apakah ada yang bisa menghidupkannya. Dan mereka menggunakan hal di sini, pertanyaan adalah mengingkari. Itu juga ada dalam pembahasan tafsir. Bahkan Allah SWT juga sering menggunakan kata-kata pertanyaan atau huruf. Ya, istifham, bentuknya ada pertanyaan hal A, ya, tetapi untuk mengingkari perbuatan-perbuatan kufur, mengingkari perbuatan-perbuatan syirik, orang-orang musyrikin dan kufar. Ya, itu maksudnya apa? Tidak mungkin. Itu maksudnya. Jadi pertanyaannya maksudnya mengingkari. Tidak mungkin, kata mereka. La ahada yuhyiha. Tidak ada satupun yang bisa menghidupkan tulang belulang yang telah hancur. Ba'dama baliyat wa talashat. Ketika sudah rusak, sudah hancur, sudah lebur dan tidak ada lagi wujudnya. Bahkan sudah menjadi debu. Bahkan sudah bersatu dengan tanah. Wa hadha wajhu syabah wal mathal. Dan contoh ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang kafir mengingkari adanya hari berbangkit, adalah bentuk permisalan, ya. Dan ini wa huwa anna hadha amrun fi ghayatil bu'di ala ma ya'hadu min qudratil bashar. Ya, dilihat kemampuan manusia memang tidak mungkin. Jauh sekali, tidak akan mungkin, mustahil. Tetapi kita tidak melihat kemampuan makhluk, tapi kita melihat kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal qaul ladzi sadara min hadzal insan, perkataan yang keluar dari manusia ini adalah ghaflatun minhu, bentuk kelalaian dia. Ya, di antara kelalaian dia disebutkan yaitu sambungan ayatnya wa nasiya khalqah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nasiya khalqahu, dan dia melupakan awal sekali bagaimana dia hadir di muka bumi ini. Anasiya libtida'i khalqi wal falau fatana li khalqi. Kalau seandainya seorang itu benar menggunakan akalnya, dia cerdas, dia berakal, dia melihat dan berpikir dia ciptaan Allah kepada dirinya yang awalnya tidak ada sama sekali menjadi ada. Ba'da an lam yakun syai'an madhkura, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Insan, hal ata'ala al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Kalau dia berpikir, maka pasti dia mendapatkan fawajada ayanan. Pasti dia akan mendapatkan bukti yang benar, dan tidak akan dia membuat permisalan atau kias analogi antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Tambahan sebagai faedah. Begitu juga kalau kita mempelajari tauhid asma wa sifat. Ya, banyak penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Bahkan mereka mengaku muslim, mukmin. Tetapi mereka adalah kelompok-kelompok yang menyimpang, yang sesat, ahlul dalal, wa ahlul ahwa, yang mengikuti hawa nafsu mereka dan mengikuti semata-mata akal mereka yang menjadi Tuhan penentu dalam kebenaran. Kalau tidak masuk akal, tidak mereka terima. Ya, banyak itu. Termasuk ada orang-orang yang mengingkari Allah bersemayam di atas arasy, kata mereka tidak mungkin. Karena mereka berpikir manusia. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, ya, terakhir. Karena mereka juga berpikir tentang kemampuan manusia. Dan seterusnya, banyak sekali. Sehingga mereka mengingkari begitu banyak nama-nama dan sifat Allah. Terkhusus sifat-sifat Allah yang fi'liyah, Allah melakukan, ya, perbuatan, atau sifat-sifat zatiyah berkaitan dengan zat Allah. Masih ada orang mengingkari Allah tidak memiliki wajah. Padahal Allah mengatakan wajah, ya. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ atau ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ dalam surat Ar-Rahman. Dan juga dalam hadis banyak sekali. Begitu juga dalam zat Allah, Allah memiliki tangan. Ya, apalagi hadis-hadis Nabi yang sahih. Dan juga keberadaan Allah. Bahkan kita mengenal hadis jariyah. Yang ketika Muawiyah bin Hakam memiliki budak perempuan, hamba sahaya, dan dia tampar, dia pukul. Nah, melakukan kesalahan yang dia diperintahkan menjaga kambing atau mengembala kambing, tapi dia tidak, atau maksudnya lalai, namanya saja manusia, ada kesalahan, dia tampar, dia pukul, lalu dia mengadu kepada Nabi SAW, ini adalah perbuatan saya, wahai Rasulullah, saya salah memukul, saya telah berbuat zalim, saya berdosa, maka apa yang kamu perintahkan saya untuk
menebus dosa ini. Karena Nabi SAW mengatakan, datangkan jariah itu, budak perempuan itu, setelah datang di hadapan Nabi, lalu Nabi SAW mengatakan, aina Allah, di mana Allah? Maka jariah menjawab, Allah fis sama, Allah berada di langit. Ya, di atas langit. Kemudian Rasulullah bertanya dengan pertanyaan kedua, waman ana, siapa ana? Wa anta Rasulullah, kamu adalah Rasulullah. Maka ketika mendengar jawaban ini adalah, ini jawaban dua kalimat syahadat, syahadatu la ilallah, syahadatu ma'ana Muhammad Rasulullah. Ya, menyebutkan di mana Allah, keberadaan Allah dan siapa Muhammad adalah utusan Allah. Maka kata Nabi SAW, fa innaha mu'minah, dia adalah seorang mu'minah, imannya benar. A'tiqha fa innaha mu'minah, sekarang bebaskan dia. Merdekakan dia, jangan dia menjadi hamba saya lagi. Ini kan perkara-perkara yang tidak dilihat oleh manusia. Ya. Yang dalam masalah ini yang kita sebutkan tadi, makanya banyak orang mengingkari tentang nama-nama atau sifat-sifat Allah. Allah sudah Allah beritakan di dalam Al-Quran. Allah telah sampaikan. Allah telah perkenalkan dirinya, nama-namanya, sifatnya, perbuatannya di dalam Al-Quran. Apalagi di dalam hadis Nabi SAW. Inilah fatalnya kalau orang-orang menolak, mengingkari dari nama-nama dan sifat Allah yang sudah ada. Jelas dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kita mengatakan hampir mirip juga dengan orang-orang yang mereka mengingkari adanya hari berbangkit karena kata mereka enggak masuk akal. Sama seperti tadi, ini enggak masuk akal, enggak mungkin. Ya, dikiaskan atau dipermisalkan, ya, ditasybihkan dengan manusia sehingga mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut dari penjelasan juga sebagian para ulama salaf di dalam tafsirnya, ya, sebagaimana yang nanti kita lanjutkan, ya, atau kita lanjutkan ayat yang berikutnya, itu ayat yang ke-79. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membantah, menjawab, ya, perkataan mereka dan permisalan mereka kepada Allah, mereka kiaskan dengan makhluk. Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ya, yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah, dia adalah yang menghidupkannya, adalah yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur tersebut, adalah dia yang telah menjadikan tulang belulang itu atau manusia itu pertama sekali, dan dialah Allah, wa huwa bikulli khalqin alim, ya, dan dia terhadap segala sesuatu yang dia ciptakan, dia mengetahui. Allah Maha mengetahui. Ya, ada ilmu Allah. Ya. Kemudian ada kitabah. Adanya tulisan di Lauhil Mahfuz. Kemudian adanya masyiah, kehendak Allah. Iradah. Masyiah wal iradah. Kemudian adanya Allah menciptakan sesuatu. Ya, dan Allah Maha mengetahui. Dan Allah Maha bijaksana dalam semua perbuatannya. Allah Hakimun. Ya, Alimun Hakimun, bahkan khabirun, ilmu Allah itu dalam dan sangat halus. Dari perkara-perkara yang sangat kecil pun Allah SWT mengetahuinya. Dialah Allah SWT, wa huwa bikulli khalqin alim, alladhi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran. Ya, kemudian Allah SWT melanjutkan di ayat 79, kemudian ayat ke-80. Ya, di sini disebutkan atau diartikan, ya, alladhi, diulang kembali, yaitu Allah yang, alladhi ja'ala lakum, Allah SWT yang telah menjadikan untuk kalian, nah, ini bentuk yang lain, menjadikan untuk kalian adanya api. Ya, adanya api untuk kamu dari mana? Dari kayu yang hijau. Kita mungkin mengetahui kalau dibakar, ya, sesuatu itu atau terbakar. Kadang-kadang tidak ada api juga bisa terbakar. Ya, terkhusus kalau seandainya dia adalah ranting-ranting yang sudah lapuk, yang kering. Tapi Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa menjadikan api dari kayu yang hijau. Bahkan dari kayu yang masih hijau, yang kalau kita mungkin menghidupkannya dengan korek api atau mancis, rasanya enggak mau terbakar karena dia batangnya masih bergetah ataupun berair dan dia

Dan begitu juga Allah memberikan permisalan ini dan Allah mengajak manusia berpikir, maka Allah maha sanggup, Allah maha kuasa. Ya, juga bisa mengeluarkan lawannya dari sesuatu lawannya. Wa bidzalika dalilun ala wahdaniyatillah. Dan ini adalah menunjukkan, dalil menunjukkan adanya keesaan Allah. Wa kamali qudratihi, dan kesempurnaan kemampuan dan kekuasaan Allah. Wa min dzalika, dan diantaranya adalah ikhrajul mauta min kuburihim ahya'an. Yaitu diantaranya adalah mengeluarkan orang-orang yang telah mati dari kubur mereka dalam keadaan hidup, benar-benar hidup. Muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana juga disebutkan oleh Syekh Sa'di, ya, yang lebih kurang maknanya sama dengan tafsir Al-Muyassar tadi. Kemudian lanjutannya, awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum, bala wa huwal khallaqul alim. Allah terus memberikan penjelasan-penjelasan, tidak cukup satu penjelasan, tapi tambahan penjelasan yang lain dengan masuk akal, dengan mereka bisa berpikir. Tapi namanya orang yang sudah sesat dan hatinya sudah menjadi keras batu dan tertutup, tetap tidak beriman. Ya, di sinilah dikatakan oleh banyak para ulama tafsir, banyak kita membaca di dalam Al-Qur'an Allah itu menjelaskan tentang perkara agama dan perkara-perkara ya berkaitan dengan Allah, dengan utusan Allah, dengan ajaran Islam, apalagi dengan perkara-perkara yang ghaib berkaitan dengan hari kiamat, pembalasan, ada surga, ada neraka, supaya manusia ini beriman, masuk ke dalam Islam dan mereka mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup satu dua dalil atau satu dua bukti atau satu dua perkataan Allah, tapi Allah berulang-ulang memberikan, bahkan di dalam ayat dalam satu surat yang sama ya diberikan penjelasan-penjelasan-penjelasan dan sangat jelas. Jadi hujjah Allah telah tegak ke atas mereka, tapi mereka tetap kufur. Ini bahayanya hati kalau sudah tertutup, sudah ya tidak menerima kebenaran apapun yang disampaikan. Bahkan kita mengetahui bagaimana para nabi dan rasul dahulu mereka memiliki mukjizat. Ya, itu kejadian-kejadian yang luar biasa, tetap mereka tidak beriman. Tentunya kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang Allah turunkan. Ya, mari kita perbaiki iman kita, terus tanamkan keyakinan tentang kebenaran Al-Qur'an. Apapun yang dikatakan oleh Allah pasti benar. Begitu juga yang disampaikan oleh Nabi SAW pasti benar. Ya, walaupun sesuatu itu tidak masuk akal menurut akal kita, kita terima. Ya, walaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ardh, kemudian Allah menguatkan lagi mengatakan, tidakkah kalian mengetahui, ya, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi sanggup untuk menciptakan kalian, ya, dengan maksudnya menciptakan ciptaan kalian yang sama ketika kalian sudah diwafatkan, setelah kalian berada di alam kubur, setelah hancurnya tulang belulang kalian, dia sanggup, sebagaimana dia sanggup menciptakan langit dan bumi, ya, yang begitu teraturnya, begitu indahnya, begitu mendetailnya, begitu dikatakan badi'us samawati wal ar, maka dialah juga Allah yang sanggup untuk menghidupkan kalian, ya, yang telah mati, menciptakan yang sama. Bala, tentunya jawabannya adalah karena awalaysa, bukankah? Maka jawabannya bala, benar. Dialah Allah wa huwal khallaqul alim, dialah Allah SWT yang maha, ya, mencipta segala sesuatu, dan dia maha sanggup, al-alim, dan dia maha mengetahui. Lanjutan dari ayat surah Yasin 82 dan 83. Innama amru idha arada syayan ayakula lahu kun fayakun. Apabila, sesungguhnya apabila Allah SWT dalam satu perkara menginginkan sesuatu itu akan terjadi atau ada, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Ya, tidak perlu sebab juga, Allah maha sanggup. Tapi Allah mengajak manusia agar menerima dengan akalnya, makanya Allah banyak juga memberikan sesuatu itu terjadi dengan adanya sebab. Padahal Allah maha sanggup. Kun fayakun, kata Allah jadi, maka jadilah. Bagaimana kita mendapatkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan kedua tangan Allah dan kedua tangan Allah kanan, dan Allah mengatakan setelah mengumpulkan tanah-tanah dan memberikan dengan air dan menjadi tanah liat, maka Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Tidak perlu tanah juga, Allah SWT sanggup menciptakan Nabi Adam AS. Tapi Allah ingin mengajak manusia. Manusia yang Allah maha mengetahui.

0: bahwa manusia ini akan banyak yang mengingkarinya. Ya, makanya Allah ingatkan tentang asal kejadian manusia dari Nabi Adam dari tanah, dan kalian juga akan kembali kepada tanah meninggal dunia. Walaupun bersatu dengan tanah, tapi Allah Maha sanggup untuk menghidupkan kembali sebagaimana sebelumnya tidak ada wujudnya. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kemudian Allah SWT memuji dirinya, dan Allah lah berhak untuk memuji dirinya karena dialah Maha Kuasa dan Maha Sempurna dalam nama-nama dan sifatnya. Ya, maka Maha Suci Allah, di tangan Allah lah segala kekuasaan, kerajaan, ya, apapun yang ada di alam semesta ini. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kalian akan kembali. Kita ambil sedikit penjelasan terakhir. Berkata sebagian mereka, maksudnya penjelasan tadi yang juga dijelaskan di sini dalam akidah At-Tahawiyah. Ya, Imam At-Tahawi mengatakan, Lau rama a'malul bashari wa afsahahum. Kalau seandainya kita mengetahui ada manusia yang paling berilmu dan paling fasih, ya, dan paling bertakwa, dan mereka adalah makhluk yang dekat dengan Allah, yaitu para rasul, dan juga termasuk Nabi Muhammad SAW, ya, alal bayan, ya, ayatia bi ahsani min hadil hujjah, yang telah mendatangkan bahkan apa yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul, dan juga telah dibawa oleh Nabi SAW, dan beliau telah menjelaskan dengan penjelasan yang terbaik, dan bahkan memberikan bukti-bukti yang terbaik, ya, bi alfadhin tushabihu hadil alfad, yang lafaznya menyerupai lafaz-lafaz yang ada di dalam penjelasan ini dalam Al-Quran. Wawadil adillah wasihatil burhan maqaddar, dan meletakkan dalil-dalil dan benarnya bukti-bukti apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga masih dalam syarah akidah tahawiyah, Imam Tahawi mengatakan, wal qaulul ladzi alaihi salaf, ya, perkataan yang benar, yang ini adalah merupakan madhab, pendapat para salaf, yaitu orang-orang terdahulu yang saleh dari sahabat tabi'in dan atba' tabi'in, orang mengikuti mereka, wa jumhurul uqala, bahkan juga kebanyakan orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Innal ajsama tataqallabu min halin ila hal, sesungguhnya, ya, jasad manusia itu dia akan berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ya, fatastahilu turaban, ya. Kalau kalian mengatakan mustahil manusia itu diciptakan dari tanah, atau bisa jadi manusia dari tanah, tapi Allah Maha sanggup. Tsumma yunshi Allah nas'atan ukhra, dan Allah Maha sanggup menciptakan manusia, ya, Adam dan Nabi Adam dari tanah, kemudian juga manusia yang lain daripada nutfah mani, bahkan, ya, dengan prosesnya yang subhanallah luar biasa, tidak ada bisa yang membuat seperti itu, ya. Begitu juga Allah SWT akan, tidak ada yang mustahil bagi Allah juga akan mengadakan atau menciptakan makhluk atau manusia yang baru ketika mereka dibangkitkan di hari akhirat. Fa'innahu kana min nutfah, sebagaimana kita mengetahui dari tetesan air mani, kemudian sar alaqah, kemudian masuk ke dalam rahim ibu, ya, menjadi segumpal darah, thumma mudghah, kemudian segumpal daging, masara idaman, kemudian menjadi, terbentuk menjadi tulang belulang, walahman, dan daging. Itulah proses ciptaan manusia, ya, setiap 30 hari, ya, dikatakan, ya, menjadi 120 hari, itu 4 bulan, ya, kemudian ditiupkan ruh, thumma ansha'u khalqan sawiyan, kemudian tahapannya sampai 6 bulan dan sempurna ciptaan Allah, kemudian dia dilahirkan ke bumi. Ya, begitu juga kadzalika al-i'adah, begitu juga ketika manusia telah hancur pun ke di dalam alam kubur atau di tanah, ya, tidak ada lagi wujudnya, juga Allah sanggup, yu'iduhullah, akan mengembalikannya, ba'da ayyabla kullahu, bahkan semuanya tidak ada lagi wujudnya, tidak, sudah hancur. Ya, kecuali disebutkan dalam hadis yang sahih, illa ajabudz-dzanab, yaitu kecuali tulang dari tulang ekor, wa huwa idham latifun min asli salb, wa huwa ra'sul as'as. Ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah masih ada lanjutan penjelasan kita pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Nah, demikian ikhwatul iman azinallahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, ikhwatul iman azinallahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar, saat ini di studio menunjukkan pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Adapun waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Ada sekitar 7 menit ke depan untuk kita bersiap-siap melaksanakan sholat fardu maghrib, dan untuk soal jawab sepertinya tidak bisa kita angkat karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ihtitam dari bahasan kita, Ustaz.
0: Nah. Ya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kembali dari apa yang kita bahas, yaitu beriman ya dengan adanya hari berbangkit setelah kematian, dan ini memang perlu kita belajar agama, duduk di majelis ilmu, dan minta pertolongan kepada Allah SWT agar kita diberikan pemahaman dan diberikan keyakinan. Ya, makanya ada doa dari, kalau tidak salah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau selalu berdoa, Allahumma zidni ilman wa yaqinan wa fikhan. Ya Allah, selalulah tambah untukku ilmu dan keyakinan dan pemahaman. Karena bisa jadi kita menuntut ilmu tapi kita tidak yakin. Apalagi kalau kita tidak menuntut ilmu, jauh dari ilmu agama, ini khawatirkan kita ya tidak yakin dengan adanya hari berbangkit ya, dari praktek yang kita lakukan di dunia ini, malas-malasan beribadah, terus melakukan maksiat, ini salah satu bukti bahwa kita berlindung kepada Allah daripada kekufuran dan kesesatan dan penyimpangan yang membuat kita jauh daripada beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, terima kasih, jazakallah khairan, barakallahu fikum, kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khutal iman azinallahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum-antuna berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Heri Purnama Elsi Hafizahullah, dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bersua bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Namo sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ya jama'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر أهلك

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring. Sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية. نبوية.
1: نبوية. عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Kemudian siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حق الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi صلى الله عليه وسلم seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur." وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Perbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Perbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Perbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qudwatun nabawiyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
2: "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah."
1: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awwalu ma yuqda 'alaihi yaumal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisap dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan.
3: Yang pertama siapa?
2: Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati 'alaihi rajulun ustushida fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha.
4: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa 'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
4: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
1: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhidtu.
4: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
1: Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta walakinna qataltu li ay yuqala jari.
3: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
1: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa umira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
2: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
1: Nauzubillah min dzalik.
3: Yang kedua siapa?
2: Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
1: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quranul Karim. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
2: qala ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
1: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta, bohong.
2: Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim.
1: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
2: Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'.
1: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'.
2: Faqad qila.
1: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
2: Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
4: Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
3: Yang ketiga siapa?
1: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
2: Ma taraktu min sabilin tuhibbu ay yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
1: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridhai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta.
2: Walakinnaka fa'ata liyuqala huwa jawadun faqad qila. Tsumma umira bihi fasuhibi 'ala wajhihi tsumma ulqiya finnar.
1: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
4: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
0: Hidayah 103,4 FM.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada aku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

0: Yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim wal-Durus al-Ilmiyah wal-Siyar al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi.

kita sangat banyak dan tidak terhitung. Ya, Allah Azza wa Jal sampai-sampai mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika seandainya kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jal senantiasa membantu kita untuk selalu bersyukur kepadanya dengan senantiasa melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan nikmat-Nya kepada kita melainkan agar kita beribadah kepadanya. Karena itulah kelak Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan meminta pertanggungjawaban dari kita atas nikmat yang telah Dia berikan. Aku telah memberikan kepadamu nikmat ini dan itu, maka apa yang telah kau lakukan? Maka beruntunglah orang-orang yang semakin banyak menerima nikmat, diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jal, dan semakin banyak pula ketaatan dan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jal. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ibadah yang kita kerjakan ini dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kelak kepada kita tentang nikmat-nikmat-Nya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bersama kita ada guru kita, Ustaz Ali Ahmad. Dan kita doakan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjaga beliau, memberikan keberkahan pada umur beliau, dan memanjangkan usia ketaatan beliau. Dan seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa beliau sakit, namun Alhamdulillah sakit beliau tidak menghalangi beliau untuk datang ke masjid, untuk dakwah, untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Dan mudah-mudahan semua amalan yang beliau lakukan dan yang kita lakukan semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam bahasan iman kepada malaikat. Dan penulis rahimahullahu taala membawakan dalam pembahasan iman kepada para malaikat ini pembahasan mengenai alam jin dan syaitan. Alam jin dan syaitan. Maka malam ini kita akan mulai membahas tentang jin dan syaitan, lalu beberapa sifat mereka yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang alam malaikat yang mulia. Dan terang jelas bagi kita bahwasanya malaikat itu bukan Tuhan. Ya, malaikat itu sekali lagi bukan apa? Bukan Tuhan. Yang memiliki sifat-sifat ketuhan sehingga mereka disembah, diibadati, tidak. Mereka bukan Tuhan. Mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan sebutan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah ciptakan mereka untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk menjalankan tugas, ya, perintah yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka di hadapan perintah tugas yang Allah berikan, mereka tidak pernah durhaka. Dan mereka siap sedia melaksanakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Itulah yang Allah katakan, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pernah durhaka. Ya. Dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan kita yang sangat banyak sekali, mereka mencintai orang-orang yang beriman. Mereka mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang beriman. Ya. Dan mereka ya akan menjaga orang-orang yang beriman sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka melaknat, mengutuk orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang yang durhaka dan melakukan berbagai macam kejahatan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan kita sebelumnya. Dan para malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang memang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengawasi kita dengan pengawasan yang sangat ketat. Pengawasan yang sangat apa? Ketat.
Sehingga mereka-mereka yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi kita ini mencatat semua yang lahir dari diri kita. Sebagaimana yang Allah katakan, am yahsabuna anna la nasma sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahwasanya kita ini, kata Allah Azza wa Jalla, tidak mendengar rahasia dan bisik-bisik mereka? Bala, tentu, kata Allah. Kita mendengar rahasia mereka, bisik-bisik mereka diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bahkan rasul-rasul kami dari kalangan para malaikat senantiasa berada di sisi mereka mencatat apapun yang mereka lakukan. Jadi jangan pernah kita mengira bahwasanya ketika kita bersendirian di rumah kita, bersendirian di dalam sebuah ruangan, lalu kita berbuat dosa di sana, tidak ada yang melihat kita, tidak ada yang mengawasi kita, salah. Yang pertama kali mengawasi kita, melihat kita adalah Allah.

dari cahaya. Sedangkan jin dan syaitan. Nah, dengan kita mengkaji ini, maka akan terang dan jelas bagi kita perbedaan antara malaikat dengan jin dan syaitan. Ya. Jadi beliau menyebutkan alasan kenapa beliau membahas tentang permasalahan ini. Ada tiga alasan beliau. Yang pertama, karena mengimani jin dan syaitan, adanya jin dan syaitan ini, ini termasuk iman kepada perkara gaib. Ya. Termasuk iman kepada perkara apa? Gaib. Dan iman kepada perkara gaib adalah salah satu pokok dasar akidah yang lurus. Ya, pokok dasar akidah yang lurus. Bahkan Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah, rukun iman seluruhnya itu, rukun iman ada berapa? Ada 6, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan takdir. Ini semua adalah apa? Gaib. Ini semua adalah gaib. Kecuali Al-Qur'anul Karim yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat dan ada dan kita melihat, ya. Selebihnya gaib. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah, salaf dahulu mengatakan pokok keimanan itu adalah iman kepada perkara yang gaib. Pokok keimanan adalah iman kepada perkara yang gaib. Maka sifat orang-orang yang bertakwa, yang pertama kali Allah sebutkan sifat orang-orang yang bertakwa, yang pertama kali Allah sebutkan tahu apa? Adalah mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Allah Azza wa Jalla berfirman di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fih, Hudan Lil Muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Bahwasanya itu adalah kitab yang benar-benar turun dari sisi Allah. Wahyu Allah. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, itu adalah kitab yang Allah turunkan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jin, syaitan, ini termasuk ya alam gaib, perkara gaib yang kita wajib mengimaninya. Wajib meyakini adanya mereka, adanya jin, adanya syaitan. Syaitan ini dari jin. Syaitan ini dari kalangan apa? Jin. Meskipun kita tidak melihatnya, kita tidak mendengarnya, kita tidak menyentuhnya. Tapi kita wajib untuk mengimaninya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita tentang mereka di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla banyak menyebutkan tentang syaitan, banyak menyebutkan tentang jin, bahkan ada surat-surat apa? Al-jin. Begitu juga dengan Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita di dalam sunnahnya tentang mereka, tentang jin, tentang syaitan. Maka orang mukmin yang benar keimanannya adalah mereka yang mengimani adanya jin, adanya syaitan. Meskipun dia tidak melihatnya. Ya. Meskipun dia tidak melihatnya, tapi dia mengimani. Ya. Dia mengimani. Karena Allah Azza wa Jalla telah mengabarkannya, Rasul pun juga telah mengabarkannya. Sebagaimana kita mengimani, meyakini adanya udara. Ada di antara kita yang bisa melihat udara? Enggak ada, tapi kita meyakini udara itu apa? Ada. Kalau gak ada udara berarti kita semua apa nih? Sesak nafas kan? Ada udara. Sesak nafas kita. Ya. Kita mengimani adanya udara. Meskipun kita tidak melihatnya. Kita juga mengimani adanya akal. Meskipun kita juga tidak apa? Melihatnya. Maka seperti itu pula kita mengimani perkara gaib. Kita tidak melihatnya. Tapi kita meyakini adanya hal-hal yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita di dalam Al-Quran, begitu juga yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita di dalam hadisnya yang mulia. Maka apabila sampai kepada kita perkara-perkara gaib yang itu bersumber dari Allah Azza wa Jal, bersumber dari Rasulullah SAW, dari hadis yang sahih, maka kita mengatakan sami'na wa saddaqna wa amanna, kita mendengar, kita membenarkan, kita mengimani, kita meyakini. Tidak boleh kita mengingkari.

siapa saja yang mengingkari perkara gaib yang telah dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla, telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, berarti dia tidak apa? Tidak beriman dengan semua rukun iman. Tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia bukanlah orang yang beriman. Ini alasan yang pertama. Karena jin, mengimani jin dan syaitan, ini termasuk pembahasan akidah, memiliki hubungan dengan masalah akidah. Dan dia termasuk pokok keimanan, dasar akidah Islamiyah yang lurus. Alasan yang kedua, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, alasan yang kedua bahwa hari ini kata beliau, di zaman kita sekarang ini yang sangat luar biasa fitnahnya, kita melihat ada orang-orang yang mengingkari adanya jin dan syaitan. Ada manusia-manusia yang tidak beriman dengan jin dan syaitan. Mereka mengatakan jin syaitan tidak ada. Itu hanyalah apa? Itunya hanyalah khayalan, kata dia. Ya, simbol-simbol bagi orang-orang yang berbuat jahat, berbuat keburukan, maka dialah jin, dialah syaitan, kata dia. Mereka-mereka yang tidak mengimani adanya jin dan syaitan, mengingkari adanya jin dan syaitan, mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti golongan-golongan yang sesat dan menyesatkan. Yang memang tidak beriman kepada jin dan syaitan. Memangnya ada Ustaz? Ada. Ada Bapak Ibu, orang-orang yang tidak yakin dan tidak percaya dengan jin dan syaitan. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita adanya jin, adanya syaitan. Ya. Maka tidak ada berita yang paling shadiq, yang paling benar Bapak Ibu, selain daripada berita yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Begitu juga berita yang datang dari Nabi SAW jika seandainya hadisnya sahih. Karena Nabi SAW tidaklah berbicara dari apa? Hawa nafsu. Kan tapi beliau berbicara dari apa? Dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka ketika beliau mengatakan kepada kita, jin, syaitan itu ada hak, maka kita mengatakan, sami'na wa amanna. Kita dengarkan dan kita meyakininya. Kita mengimaninya. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di mana Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita melewati ayat-ayat ini bahwasanya jin syaitan itu ada dan kita wajib mengimani keberadaannya, meyakini keberadaannya. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Dzariyat ayat 56 yang ana yakin Bapak Ibu semua mungkin hafal. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin. Allah sebutkan, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am 130, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai sekalian jin dan manusia. Lagi-lagi Allah Azza wa Jalla menyebut kata apa? Jin. Allah memanggil, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai sekalian jin dan manusia, alam ya'tikum rusulum minkum yaqussuna alaikum ayati. Tidakkah datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian yang menceritakan, membacakan kepada kalian ayat-ayatku, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan kalian akan hari pertemuan denganku ini. Allah panggil besok pada hari kiamat. Wahai sekalian jin dan manusia, tidakkah telah datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian yang membacakan ayat-ayatku dan mengingatkan kalian akan pertemuan kalian denganku hari ini? Maka apa kata manusia dan jin? Qalu syahidna ala anfusina. Kata mereka, ya kami bersaksi wahai Rabb kami atas diri kami, sungguh telah datang kepada kami rasul-rasul yang membacakan kepada kami ayat-ayat-Mu dan mengingatkan kami. Tapi apa yang mereka lakukan? Atau apa yang terjadi sama mereka? Kenapa mereka tidak beriman? Kenapa mereka tidak melakukan ketaatan? Kenapa mereka tidak beribadah kepada Allah?
Kata mereka, wa gharrathumul hayatud dunya, kehidupan dunia telah menipu mereka. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, mereka bersaksi atas diri mereka bahwasanya mereka dahulu adalah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah azza wajalla. Dalam surat yang lain, dalam surat Ar-Rahman ayat 33, apa kata Allah azza wajalla, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai sekalian jin dan manusia, inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu, wahai sekalian jin dan manusia, jika sekiranya kalian mampu menembus langit dan bumi, tembuslah oleh kalian langit dan bumi. Tembuslah oleh kalian langit dan bumi. Kalau seandainya kalian mampu. La tanfudhuna illa bisultan. Kalian tidak akan pernah bisa menembus langit dan bumi kecuali dengan kekuasaan dari kami. Ya. Kemudian dalam surat Al-Jin, nah Bapak Ibu bisa baca itu surat Al-Jin semuanya. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin." Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya beberapa dari kalangan jin telah mendengarkan bacaanku. Ya. Lalu mereka yang mendengarkan bacaanku, bacaan Al-Qur'anku, kata Allah Azza wa Jalla, mereka pun mengatakan, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka pun mengatakan, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Qur'an yang mengagumkan. Ini perkataan siapa? Jin. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf juga ada, dalam surat Al-Jin, Al-Jin sudah jelas banyak ya. Kemudian tentang syaitan. Dalam surat Fatir ayat 6, Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna syaitana lakum aduun, fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikan dia musuh. Syaitan itu musuh kita, maka musuhi dia. Jangan temani dia. Dengan mengikuti langkah-langkahnya, mengikuti perintahnya, jangan. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan apa? Syaitan. Kemudian Bapak Ibu, dalam surat Al-An'am ayat 112, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kata Allah, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Musuh. Setan-setan manusia dan setan-setan jin. Jadi setan itu ada dari kalangan siapa? Manusia, dan juga ada dari kalangan siapa? Dari kalangan jin. Makanya manusia-manusia yang jahat dipanggil apa? Setan. Ayo setan nang aja. Pernah dengar itu enggak? Ayo bana setan aja. Subhanallah. Dan memang ada setan jin dan setan manusia. Ini bukan saya yang mengatakan ada. Ini apa yang Allah sampaikan di dalam apa? Al-Quran. Okay. Ya. Maka banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan akan adanya jin, adanya siapa? Syaitan. Nah sekarang dari sunnah Nabi SAW, dari hadis, ya, mana hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita, ya, dari Nabi SAW bahwasanya jin dan syaitan itu ada. Lihat Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah. Yang dibawakan oleh Syekh yang pertama, hadis yang sahih diriwayatkan oleh lima muslim. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh lima muslim. Apa kata Nabi SAW? Ma minkum min ahad. Kata Nabi, tidak ada seorang pun dari kalian. Illa waqad wakkalallahu bihi qarinahu minal jin. Melainkan sungguh Allah telah mewakilkan pada dirinya qarin, satu qarin dari kalangan jin. Jadi pada diri kita ini ada apa? Ada jin, qarin. Yang membersamai kita, mengiringi kita dimanapun, kapanpun. Allah telah mewakilkan, artinya memberikan pada setiap kita ini satu qarin dari kalangan apa? Jin. Syaitan maksudnya. Syaitan. Ya. Syaitan dari kalangan jin. Lalu ketika sahabat mendengar itu, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali ada qarin dari kala ada qarin yaitu syaitan dari kalangan jin pada dirinya, maka sahabat bertanya, "Wa iyyaka ya Rasulullah, apakah pada dirimu juga ada wahai Rasulullah?" "Wa iyyai." Kata Nabi, "Iya. Aku pun juga memiliki qarin syaitan dari kalangan apa? Jin." Ya. Pada diri Nabi juga Allah wakilkan ada qarin dari kalangan jin. Hanya saja kata Nabi SAW, illa
annallaha a'anani 'alaihi fa aslam. Hanya saja Allah Azza wa Jal telah menolongku atasnya, atas qarinku itu, sehingga dia tidak berdaya atas. Bagaimana Allah menolong Nabi SAW terhad dari qarinnya, dari kalangan jin ini? Allah menolong Nabi SAW dengan mengislamkan qarin tersebut. Jadi qarin yang ada pada diri Nabi SAW, jin yang ada pada diri Nabi SAW telah masuk apa? Islam. Sehingga apa yang terjadi? Fala ya'muruni illa bi khair. Maka dia tidaklah memerintahkan kepadaku, tidaklah menyuruhku kecuali kepada apa? Kebaikan. Makanya kalau ada dalam diri kita ini perintah, bisikan untuk melakukan keburukan, maka ketahuilah itu dari siapa? Dari qarin, jin, setan. Setan yang ada dalam diri kita. Makanya tidak salah orang-orang tua dahulu mengatakan ibas setan dalam diri yang majin. Memang ada setan. Memang ada setan. Cuman adanya setan dalam diri kita dari kalangan jin itu, apakah maknanya kita tunduk patuh kepadanya? Tidak, itulah kita harus apa? Melawannya, berjihad melawannya, berperang menghadapinya. Bukannya apa yang dia perintahkan kemudian sam'an wa ta'ah, saya dengarkan, saya taat, ya khalas, berarti kita jadi pengikut siapa? Pengikut setan. Ya. Berarti kita menjadi pengikut setan. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya setan itu ada dari Nabi SAW. Jin. Ya. Tapi kemudian hadis berikutnya, hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan dalam tubuh anak Adam seiring dengan aliran darah. Setan berjalan dalam tubuh Hawa apa? Seiring dengan apa? Aliran darah. Ba'alo mantuanya itu Ustaz. Allah alam. Gaib. Kita enggak tahu. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, Ustaz, bukankah mereka diciptakan dari api? Aba'alo api. Bapak Ibu, kita diciptakan dari apa? Dari tanah. Taib, ketika sempurna penciptaan kita, kita berbentuk tanah? Tidak, kita tidak berbentuk tanah. Ini sekarang kita berbentuk ada daging, ada kulit, ada darah, ada tulang. Begitu juga syaitan, jin. Bahan dasar penciptaan mereka api. Namun ketika Allah menciptakan, menyempurnakan ciptaan mereka, mereka tidak berbentuk itu. Kalau enggak itu tabakka lu anak Ustaz. Nah, kita enggak terbakar. Setan berjalan dalam tubuh kita seiring dengan aliran apa? Darah. Nah ini juga dalil hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan adanya apa? Syaitan. Makanya karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah. Kita mesti mewaspadai kejahatan diri kita sendiri. Yaitu kejahatan diri kita maksudnya jin setan yang ada dalam diri kita. Bagaimana caranya Ustaz? Ya kita terus beribadah, kita dekatkan diri kita kepada Allah, berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Tuntut ilmu agama. Cari tahu pintu-pintu masuknya, bagaimana cara menutup pintu masuk mereka kepada kita. Kalau tidak, kita semua akan apa? Kita semua akan menjadi pengikutnya syaitan. Sehingga kita pun celaka. Binasa. Kemudian hadis berikutnya yang menunjukkan adanya syaitan. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitah." Ini penting untuk diketahui oleh setiap muslim-muslim. Karena tidak sedikit di antara muslim-muslimah yang tidak mengetahui ini atau lalai dari ini. Ya. Jin dan syaitan, setan-setan bersama dengan dia tidak sadar. Setan makan sama Hawa, tinggal sama Hawa. Iya. Iya. Nabi mengatakan, "Idza dakhala ar-rajulu baitah," apabila seorang masuk ke dalam rumahnya, fazakarallaha azza wa jal inda dukhulihi, lalu dia berzikir kepada Allah azza wa jal ketika masuk. Bapak ibu, ketika masuk keluar rumah tu jangan lupa baca bismillah. Nak masuk keluar menyelonong saja lah. Ya. Masuk bismillah, keluar bismillah. Ya. Kata Nabi SAW,
Apabila seorang masuk rumahnya, dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla ketika masuk. Wa inda ta'amihi. Dan ketika dia makan, dia berzikir kepada Allah. Dia baca bismillah. Qala syaitan. Maka syaitan berkata, la mabita lakum wala asya'.

0: Kata syaitan kepada anggota-anggotanya ini,
1: tidak ada tempat menginap buat kalian dan juga tidak ada makan malam. Tidak ada tempat menginap dan juga tidak ada makan malam. Ya.
0: Wa idza dakhal falam yadhkurillah 'inda dukhulihi. Namun ketika dia masuk ke dalam rumahnya dan dia tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla ketika masuk, qala syaitan. Maka syaitan berkata kepada kawan-kawannya,
1: adraktumul mabit. Kalian telah mendapatkan tempat untuk menginap. Tafaddal, kata dia. Tafaddal, kata dia.
0: Pakai bahasa Arabnya itu Ustaz. Anda tahu itu. Kalau jin setan Minang mungkin masuklah, masuk. Masuk. Kalian menginap di siko malam kau.
1: Hamba tidak akan memimpi buruk awak di rumah awak itu. Bahkan tidak akan batangkah saja. Ribui. Suasana angin.
0: Kenapa? Banyak.
1: Banyak jihinnya. Banyak setan di situ.
0: Maka jangan lupa masuk rumah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masuk bismillah. Masuk bismillah.
0: Kalau lupa bawa saja. Keluarlah balik.
1: Itu pula masalah keluar. Rumah-rumah awaknya mah.
0: Lata lonsong masuk keluarlah balik tu mah.
1: Ya. Keluarlah balik. Orang dia lupa baca bismillah. Balik keluar lihat je. Bismillah. Keluarnya balik.
0: Ya. Kemudian kata Nabi SAW. Wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'amihi. Dan apabila dia tidak berzikir menyebut nama Allah ketika makan, qala syaitan. Maka syaitan berkata kepada kawan-kawannya,
1: adraktumul mabit wal asya. Malam kau kalian dapat tampak menginap plus makan malam. Onde.
0: Makan lamaknya. Berarti bapak ibu makan rendang di rumahnya, makan rendang. Bapak ibu makan ayam, semua jengkol. Dia ikut.
1: Subhanallah.
0: Betapa banyak di antara kita yang tidak mengamalkan ini, yang tidak mengetahui ini. Makanya usahakan keluar rumah bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Masuk rumah juga bismillah walajtu wa bismillah kharajtu 'ala rabbi tawakkaltu. Meskipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan.
1: Setidaknya kita baca bismillah.
0: Baca bismillah. Makan juga baca apa? Bismillah. Makan juga baca bismillah. Tapi bapak ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi hadis ini juga menunjukkan adanya siapa? Adanya syaitan.
1: Azan.
0: Azan. Baik, kita dengarkan kumandang azan. Habis itu kita lanjutkan insyaAllah.

حي على الفلاح.

Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis berikutnya yang juga menerangkan kepada kita bahwasanya jin, syaitan itu hak ada dan wajib untuk kita imani. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Maka hendaknya dia makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyaminih, dan apabila dia minum maka minumlah dengan tangan kanan. Ya. Makan minum wajib dengan tangan kanan. Wajib. Ya. Kenapa? Fa inna asyaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Karena sesungguhnya syaitan, kata Nabi SAW, makan dengan tangan kiri dan minum juga dengan tangan kiri. Sebagian di antara kaum muslimin ya bermudah-mudah dalam masalah ini. Tidak mengindahkannya. Yang makan minum dengan tangan kiri, dia berdosa atau tidak? Badoso atau enggak? Badoso. Berdosa. Karena makan minum dengan tangan kanan hukumnya wajib. Wah, makan bakwan Ustaz. Bakwannya juga tangan kanan, ladonya juga tangan kiri. Boleh enggak? Boleh enggak? Ajan di cucubu aja lah. Tu baca rohnya Ustaz. Masukkan lado kutu itu ke dalam bakwan. Kan selesai. Ayo nak gigi lado dulu. Ya. Enggak ada. Sebagian orang kadang-kadang ya tahu dengan tangan kanan, alado kutu juga tangan kiri. Halalah ya juz. Tidak boleh. Ada juga makan nasi padang. Anyu minum-minum dengan tangan apa? Tidak boleh. Tangan wak kumuh, Ustaz. Itu kumuh kamanga. Pacik lah galih itu. Saya mau tanya, galih itu ndak wak paci dengan tangan kanan yang kumuh itu, di tangan kiri. Di belakang dicucinya di orang tuh ndak? Atau ndak dicuci di orang? Ibu Ustaz, kalau di tangan kiri ku ndak perlu nanya cuci di Ustaz. Mungkin nak makan wak di situ itu dah. Makan, ambil gelas itu dengan tangan apa? Kanan minum. Ya. Ini. Tapi inilah kumuh ajanya. Ya, makanya saya pernah dahulu ditegur, saya enggak tahu sama teman atau syekh, ketika minum tangan kotor kita pegang, kata dia. Ente pegang. Hukum asal minum itu dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri yang kemudian ditopang dengan tangan apa? Kanan. Lah, paci je tangan kanan, kalau butuh bantuan baru je kiri. Nam pokoknya je kanan, nan panopangnya baru je apa? Je kiri. Kalau saya kiranya butuh apa? Butuh panopang. Pegang. Atau kena berang wak macik galih di rumah makan tu pakai tangan kanan yang kumbuah. Kena berang wak. Cukup sekali dan sekali kau saya makan sekolah. Kena ada. Ya. Maka minum pegang dengan tangan kanan. Apa masalahnya pegang? Ya. Jangan biasakan dengan tangan apa? Dengan tangan kiri. Syaitan yang makan minum dengan tangan apa? Kiri. Tolong ajarkan kepada istri kita, anak-anak kita. Anak-anak nampak, anak-anak kanan-kanan. Nah. Sebagaimana yang dilakukan sama Nabi SAW. Ketika melihat salah seorang sahabat yang masih bocah. Ketika makan, sahabat ini mengatakan, ya, Abu Amr kalau enggak salah. Dia mengatakan tangannya suka bergerilya di nampan tempat makan, padahal makan basamu. Kalau makan banampan, itu tangan wak jam mengaca seluruh nasinan di situ. Jajuk orang mencelia, hilang selera makan orang. Maka Nabi berikan nasihat. Kata Nabi SAW, ya gulam, oi bocah kece Nabi. Kalau baso awak apa? Buyuang je. Oi yuang. Samillah kece Nabi. Bismillah dulu je. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma
Yalik makan makanan nanado ni bungkoang. Jan di muka orang na nampak dang. Kecuali di muka orang tu daging seluruhnya di mukanya yo tu. Di awak nak do tu. Tapi minta selelok. Kadang makan manampan ko tibo di inyo daging seluruhnya tenang-tenang saja. Bagilah. Kau nak tu tabang lo tangan kawan wak ke muka. Ke muka jatah gitu. Ya. Yeah. Nah ini adab makan. Makan dengan tangan kanan. Kemudian di antara hadis yang lain yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di mana dia pernah berkata kepada seorang laki-laki. Abu Sa'id sahabat Nabi SAW. Dia pernah berkata kepada seorang laki-laki. Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Wahai fulan. Sesungguhnya aku melihatmu mencintai kambing-kambing, mengembalakan kambing dan mencintai padang rerumputan. Ya. Fa iza kunta fi ghanamik wa badiyatik. Maka apabila kau berada di tengah-tengah kambing-kambing gembalaanmu di tengah padang rumput, fa azzanta bis-shalah farfa' sautak. Masuk waktu salat, kumandangkan azan dan tinggikan suaramu. Ini sunnah untuk mengumandangkan azan meskipun kita berada di mana? Entah di bukit, entah di padang rerumputan, di tengah-tengah kambing. Kumandangkan azan. Waktu salat masuk, kumandangkan azan. Bahkan angkat suaramu. Fa farfa sautak bin nida. Tinggikan suaramu. Fa innahu, kata Abu Sa'id, karena sesungguhnya la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena tidaklah suara muazzin itu ya sampai didengar oleh jin, manusia atau apapun melainkan itu semua akan bersaksi untuknya pada hari kiamat. Makanya orang yang mengandalkan azan itu dianjurkan untuk meninggikan suaranya supaya suaranya bisa didengar jauh. Ya. Yang ingin mendengar. Dan semua yang mendengarnya akan menjadi saksi pada hari kiamat untuknya. Oh fulan. Dia adalah orang yang mengumandangkan azan dahulu di mana? Di dunia. Ini kemuliaan untuk orang-orang yang mengumandangkan azan. Qala Abu Sa'id. Abu Sa'id setelah itu berkata. Sami'atuhu min Rasulillah SAW. Itu yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Di dalam hadis ini. Nabi menyebutkan jin. Ada jin. Tidaklah jin, manusia atau apapun yang mendengar suaramu. Kecuali semuanya akan bersaksi nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalil terakhir yang dibawakan oleh penulis. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh 5 muslim dari hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Ya, kami pernah bersama Rasulullah SAW di suatu malam. Kata Ibnu Mas'ud, kami pernah bersama Rasulullah SAW di suatu malam. Fafaqatna. Tiba-tiba kami kehilangan Rasul. Tiba-tiba Rasul hilang dari tengah-tengah kami. Dan sahabat adalah orang yang sangat sayang cinta kepada Nabi. Bahkan khawatir takut sesuatu menimpa Nabi SAW. Ketika Nabi SAW tadinya bersama dengan mereka tiba-tiba hilang. Maka ada kekhawatiran sesuatu telah menimpa Nabi. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut yang kehilangan Nabi? Fal tamasnahu fil awdiyati wasyu'ab. Wasyu'ab. Faqulna ustutira aw iqtila. Maka kami pun sibuk mencari Nabi SAW. Di lembah-lembah, di lereng-lereng, jalan-jalan antara bukit ke bukit. Kami mencari Nabi SAW. Faqulna. Maka kami pun berkata, jangan-jangan Nabi SAW telah ditangkap oleh orang-orang kafir. Ya, jangan-jangan Nabi SAW telah disakiti oleh orang-orang kafir. Qala fabitna bi syarri lailatin bata biha qaum. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika kami tidak menjumpai Rasul dan kami mengira jangan-jangan Rasul telah ditangkap, telah disiksa oleh orang-orang kafir,
maka kami pun bermalam di malam itu dengan seburuk-buruk malam yang pernah dilalui oleh seseorang atau oleh suatu kaum. Mereka melewati malam yang sangat buruk. Kenapa? Hati mereka gelisah, gundah. Jiwa mereka khawatir terjadi apa-apa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak bisa melewati malam itu dengan tenang, dengan bahagia. Kami melewatinya dengan seburuk-buruk malam. Falamma asbahna idza huwa jaa min kibali Hira. Maka tatkala pagi datang, waktu pagi datang masuk, tiba-tiba Rasulullah SAW datang dari arah gua Hira. Dari arah gua Hira. Qala faqulna ya Rasulullah. Maka kami langsung berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, faqadnak. Kami telah kehilanganmu, fatalabnak. Kami pun mencarimu kemana-mana. Falam najid. Dan kami tidak menemukanmu. Fabitna bisyarri laylatin bata bihaqu. Maka sungguh malam tadi adalah malam terburuk yang pernah kami lalui. Sebagaimana yang pernah dilalui oleh orang-orang. Malam terburuk. Karena kami kehilangan engkau ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW? Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atani da'iyal jin, atani da'il jin, telah datang kepadaku da'i dari kalangan siapa? Jin. Berarti di antara jin itu ada da'i? Ada. Ya, sebagaimana di tengah-tengah manusia ada da'i yang menyeru ke jalan Allah Azza wa Jalla, di kalangan jin juga ada da'i. Ya, juga ada da'i. Telah datang kepadaku da'i dari kalangan jin. Fadhahabtu ma'ahu. Maka aku pun pergi bersama dengannya. Menemui kaumnya, jamaahnya. Jadi Nabi ceritanya apa? Diundang pengajian oleh siapa? Oleh jin. Ba'ajarunya. Wallahu alam. Jentanya ba'ajulah yang jalihkan Rasulullah mengatakan. Kan ghaib Ustaz. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah. Allah Azza wa Jalla tidak menyingkap perkara gaib ini kepada siapapun kecuali kepada rasul utusannya yang dia kehendaki. Jadi terkadang Nabi SAW melihat jin. Ya, terkadang Nabi SAW melihat jin, terkadang Nabi SAW menyentuh jin. Bahkan Nabi pernah apa? Mencekek jin. Dicekek sama Nabi SAW. Ketika dia mengganggu Nabi SAW apa? Sholat. Nabi sholat, dia datang mengganggu Nabi, ingin melempari Nabi dengan bola api. Namun tidak berhasil, maka dicekek sama Nabi SAW leher. Ya. Sampai Nabi mengatakan, sampai aku merasakan dinginnya lidah jin tersebut. Ya. Aku didatangi sama da'i dari kalangan jin, aku pun pergi bersamanya. Faqara'tu 'alaihimul Qur'an. Maka aku membacakan kepada jemaah mereka Al-Qur'anul Karim. Nabi hanya membacakan Al-Qur'an. Mereka dengarkan bacaan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mereka semakin beriman kepada Allah Azza wa Jalla, semakin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada hari akhir. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Fantalaqa bina." Maka Nabi pun pergi bersama dengan kami, fa'arana atharahum wa athara niranihim. Dibawa sama Nabi, kalau tidak percaya kalian, kata Nabi, ayo jalan sama mbok. Dibawa sama Nabi ke tempat tadi malam Nabi SAW menemui jin tersebut. Nabi perlihatkan, ini bekas-bekas api, inilah, disinilah mereka tadi malam apa? Berkumpul, kata Nabi. Yang kemudian aku membacakan kepada mereka apa? Al-Quranul Karim. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, banyak sekali dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita akan adanya jin, akan adanya syaitan yang membuat kita harus mengimaninya. Tidak boleh mengingkari. Ya, tidak boleh apa? Mengingkarinya. Sehingga siapa yang mengingkari adanya jin, adanya syaitan, dia katakan jin dan syaitan itu nado gitu. Itu cerita ambu-ambui saja itu. Cerita dongeng katanya. Khayalan. Itu hanyalah simbol-simbol yang jahat. Nah, itulah jin setan kata dia. Yang mengingkari adanya jin dan syaitan,
maka sungguh dia telah kafir, keluar dari Islam. Ya. Dan Islam berlepas diri dari orang seperti ini. Kenapa dia kafir? Karena berarti dia telah mengingkari atau mendustakan Al-Quran dan mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia kafir. Nah, karena alasan itulah Syekh membahas tentang alam jin dan alam syaitan. Alam jin dan syaitan. Ya, alam jin dan syaitan. Tapi ada pun sebab yang ketiga. Nah, ini insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Nanti cari-cari, mungkinlah panjanglah cari bilu kabar akhir. Ya, insya Allah di pertemuan berikutnya alasan yang ketiga kenapa Syekh mengangkat pembahasan tentang apa? Tentang alam jin dan syaitan. Tapi cukup sampai di sini. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi kemudian merugi orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua, akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: tunkahul mar'atu li arba' li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fasfar bidhatid din taribat yadak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: wanita itu dinikahi karena empat alasan, karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila: wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala: man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya: siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata: barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Tafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
7: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
7: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan, engkau mendatangiku.
2: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
2: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
2: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa ta'ala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
2: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
2: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.

0: Antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yaumaidzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat.

Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u. Makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun. Kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
3: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
2: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
4: Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas.
3: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
5: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
3: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ilallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau takshifu anhu kurba, atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu. Atau takdi anhu dayna, atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
6: Atau tatrudu anhu ju'a,
3: atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu, engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
4: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
3: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi alal abdi syai'un adzim.
2: Syai'un adzim.
3: Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahul 'abda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahlas sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia. Cintai dia.
2: Cintai dia. Cintai dia.
3: Fa'ahibbu fayuhibbu ahlus sama.
2: Fa'ahibbu fayuhibbu ahlus sama.
3: Fa'ahibbu fayuhibbu ahlus sama. Maka maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard, maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Mereka-mereka yang menerima catatan amalannya di tangan kirinya, dia

ternyata tak bermanfaat apapun untuk harta. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qatifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, dan Rabbmu, dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار،

0: سبحان الله. هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini di Masjid Al-Muttaqin Cepogo, Boyolali, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama yang nanti akan mengkaji tentang fikih jual beli dan akad utang piutang. Tadi sudah disampaikan pengantar dari Takmir bahwa masyarakat di sini mayoritas adalah para pedagang, para pengusaha, sehingga sering sekali bertransaksi muamalah. Maka kewajiban setiap muslim adalah mengenali hukum dan aturan yang ada di sana agar jangan sampai dia melakukan transaksi riba. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu beliau pernah datang ke pasar dalam rangka untuk inspeksi, bertanya kepada para pedagang yang ada di pasar. Dan beliau membawa dirah. Dirah itu tongkat kecil seperti tongkat jenderal. Lalu bertanya kepada masing-masing pedagang. Yang bisa jawab dipersilahkan untuk tetap berdagang. Yang enggak bisa jawab diusir. Dan beliau mengatakan, "La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha." Tidak boleh bertransaksi di pasar kami kecuali orang yang paham fikihnya. Sehingga tidak boleh berdagang kalau belum mengerti tentang bagaimana fikih jual beli. Jadi kira-kira kalau yang ada di sini ya, para pedagang, saya akan tanya satu demi satu. Sing iso jawab, lanjutkan. Yang gak bisa jawab, pulang. Sanggup, Pak? Masya Allah. Pedagang, Pak? Pedagang. Pedagang apa? Pedagang kerajinan. Baik. Pertanyaannya, kok derdek sih? Akad apa yang anda lakukan ketika anda bertransaksi dengan calon konsumen? Akad jual beli, akad baik jual beli atau akad istisna? Salam, salam niku napa, Pak? Nggih. Akad pesanan. Pesanan yang barangnya belum jadi. Ada PO. Bayar DP dulu. Padahal jenengan belum punya barang. Itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak, Pak? Boleh. Kalau belum menerima DP, kalau DP-nya sudah dibayar. Tidak boleh. Tidak boleh, Pak ya. Coba ditegaskan ulang, Pak. Berarti DP dulu enggak boleh. Boleh atau tidak? Boleh, tapi sebagai produsen boleh atau tidak DP dulu? A, boleh. B, tidak boleh. C, tidak tahu. Hah? Tidak. Ya. Disinilah pentingnya belajar. Kadang mohon maaf, ada sebagian orang yang tidak begitu perhatian. Belajar apa? jeng-jengene kajian ki ya kajian tauhid, kajian masalah ibadah, kok fikih muamalah niku. Ya memang kita tahu bahwasanya tauhid ini yang paling utama. Belajar fikih ibadah ini adalah aktivitas kita sehari-hari. Tapi fikih muamalah tidak boleh ditinggalkan. Sehingga seorang muslim harus tahu bagian yang wajib untuk dia ketahui berkaitan dengan masalah fikih muamalah. Baik, sekarang kita akan sebutkan sedikit saja pengantar berkaitan dengan masalah fikih muamalah karena waktu kita hanya 1 jam. Tadi sudah disampaikan oleh Takmir. Oh, dikit-dikit tidak apa-apa. Baik, sekarang saya mulai dari rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ini kenapa Pak? Rukun jual beli adalah unsur yang harus ada dalam transaksi jual beli. Rukun jual beli ada 3. Yang pertama subjek, kedua objek, 3 sigot. Subjek, objek, sigot. Diulangi Pak. Baik. Subjek itu pelaku akad, yaitu penjual dan pembeli. Objek, sebagaimana namanya, objek akad. Di sini mencakup barang, jasa, uang sebagai alat transaksi.

Kemudian sigot. Apa itu sigot? Sigot artinya pernyataan, baik lisan, tulisan maupun isyarat, yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akad. Ya, namanya apa tadi? Sigot. Diulang nih, sigot itu apa, Pak? Pernyataan, baik lisan, tulisan maupun isyarat, yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akad. Ya. Berkaitan dengan subjek atau pelaku akad. Pada asalnya ketika orang itu melakukan akad jual beli, maka unsur yang ada adalah penjual dan pembeli. Unsur yang ada adalah apa? Penjual dan pembeli. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang lain, bukan penjual, bukan pembeli, tapi ada di situ? Penjual, pembeli, broker. Nah, broker ini boleh enggak dapat duit? Boleh. Broker atau makelar itu penjual atau pembeli? Hah? Bukan? Bukan dua-duanya, bukan penjual dan bukan pembeli. Berarti gimana caranya biar dia bisa mendapatkan keuntungan yang halal? Bagaimana caranya biar dia bisa mendapatkan keuntungan yang halal? Caranya, dia jadi wakil salah satu. Sehingga dia bisa jadi wakil penjual, atau dia bisa jadi wakil pembeli. Ketika dia menjadi wakil, maka sang broker nanti berhak untuk mendapatkan fee atau upah, disebabkan karena dia menghubungkan antara penjual dan pembeli. Seperti ini disebut dengan asimsar. Asimsar ini apa, Pak? Makelar. Dan makelaran hukumnya diperbolehkan. Di sini ada enggak makelar kerajinan? Oh, banyak. Sehingga manusia ketika transaksi di situ ada tiga: penjual, pembeli, dan makelar. Sudah? Selanjutnya, objek transaksi. Objek transaksi bisa barang, bisa jasa, dan uang sebagai alat transaksi. Maka orang bisa menjual barang, juga bisa menjual jasa. Makelar itu menjual jasa. Dia tidak punya barang, barangnya punya si A, barangnya punya si B, tapi oleh makelar dia berjasa menghubungkan sehingga transaksi itu terjadi. Yang ketiga adalah sigot. Sigot ini guna apa, Pak? Tadi itu, pernyataan lisan maupun tulisan yang menunjukkan kedua belah pihak saling ridho untuk melakukan akad. Baik, dalam sigot itu ada yang menggunakan atau ada yang dilakukan secara terang-terangan, yang disebut dengan ijab kabul. Dan ada sigot yang bentuknya isyarat. Ada sigot yang bentuknya isyarat. Jadi sigot ada dua. Ada yang terang-terangan namanya ijab kabul, ada yang isyarat. Kalau isyarat disebut dengan baik mu'atoh. Contohnya apa, Pak? Yang isyarat. Yang isyarat contohnya jual beli kantin kejujuran. Ada orang misalnya gelar barang, jajanan kecil-kecil, kemudian ditulisi semua RP 1000, dikasih kotak untuk nampung duit. Datang mukidi, nggawa duit 1000, ditaruh di kotak tadi, dia bawa semua. Salah atau benar? Seperti ini salah atau benar? Salah. Salah kenapa? Juga kabeh kok. Loh, kan tadi tulisannya semua RP 1000. Dia taruh uang 1000, diambil semua. Berarti ada enggak ijab kabul di situ? Tidak ada. Maka praktek seperti ini, transaksi di mana tidak ada ijab kabul, ini disebut dengan baik mu'athah. Jual beli mu'athah. Contoh yang lain. Misalnya Bapak jualan di marketplace. Konsumen marketplace itu cuman dilayani oleh mesin. Klik, klik, klik, klik, klik, klik, check out. Sehingga dia tidak ada komunikasi dengan penjual.
Praktek seperti ini boleh atau tidak? Boleh. Ini namanya jual beli mu'ata. Kemudian ada jual beli yang dilakukan secara terang-terangan. Lisan dan lisan, tulisan dengan tulisan. Namanya ijab kabul. Pertanyaannya, ketika terjadi ijab kabul, ijab itu dari penjual atau pembeli? Jadi ada ijab, ada kabul. Okay? Ijab itu dari penjual atau pembeli? Ijab. Penjual. Kalau pembeli, ini berapa? Ijab itu yang mana, Pak? Yang duluan atau yang belakangan? Yang duluan. Kalau kabul, yang belakangan. Berarti kalau ijab dari pembeli dalam transaksi, ada orang tanya, ini piro iki? 10 ribu. Terus dibayar. Berarti ijabnya dari siapa? Hah? Yang tanya pertama tadi siapa? Pembeli. Berarti ijabnya dari pembeli. Penjual atau pembeli kalau ijab? Sudah nikah belum, Mas? Belum. Kalau mana? Sudah. Pengantin perempuan itu ijab atau kabul? Pengantin perempuan ijab atau kabul? Hah? Wis lali. Nikahnya kapan? 2022 baru kemarin ya. Masya Allah, nek mong pisan ya lali. Pengantin perempuan itu ijab atau kabul, Pak? Hah? Ijab. Kok salah? Kabul. Masya Allah, ditambah aduh ya. Pengantin perempuan tidak ijab dan tidak kabul. Oh, dia di belakang kok. Yang ijab siapa? Walinya. Yang pertama itu ijab, yang kedua kabul. Ngeten nggih? Sehingga transaksi terjadi ijab kabul, siapa yang pertama maka dia ijab, yang kedua kabul. Baik. Kembali kepada jual beli tadi. Jadi sigot itu ada yang dinyatakan, ada yang pakai isyarat. Maka kalau misalnya Bapak Ibu pasang barang tapi di marketplace, boleh gak Pak jualan di marketplace? Kan kita tidak ijab kabul. Boleh, itu namanya jual beli apa tadi? Mu'atah. Jual beli mu'atah, transaksi di mana tidak ada ijab dan kabul. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita paham bahwa rukun jual beli ada tiga, berikutnya kita beralih ke syarat jual beli. Syarat jual beli ada tujuh. Syarat jual beli ada tujuh. Satu, syarat terkait subjek. Syarat terkait penjual dan pembeli. Untuk syarat terkait penjual dan pembeli ada dua. Syarat terkait penjual dan pembeli ada dua. Pertama, penjual dan pembeli harus pemilik atau wakilnya. Kula balani mulai nggih. Syarat jual beli itu adalah keterangan berkaitan dengan rukun jual beli. Rukun jual beli ada berapa tadi, Pak? Tiga. Pertama, syarat terkait subjek. Syarat terkait subjek ada dua. Satu, penjual dan pembeli harus pemilik atau wakilnya. Sudah? Karena seseorang tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak dia miliki. Sehingga jenengan menjualkan barang milik orang lain tidak boleh, kecuali dapat izin dari pemilik. Sehingga kalau dapat izin, maka dia menjadi wakil penjual. Ngerti nggih? Baik, pertanyaannya, kalau takmir belanja dengan menggunakan uang kas masjid, boleh atau tidak? Takmir belanja di supermarket menggunakan uang kas masjid, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tergantung apa yang dibelanjakan. Kalau dia belanja untuk kepentingan pribadi, tidak boleh. Tapi kalau dia belanja untuk kepentingan masjid, boleh. Karena dia belanja kepentingan masjid sama dengan apa? Wakil dari siapa?
para donatur. Dia jadi wakil dari para donatur. Dipahami ya? Baik. Berarti broker di situ sebagai apa? Wakil. Broker adalah wakil. Wakil siapa? Penjual. Sehingga orang ketika melakukan transaksi dan di situ ada broker, maka broker di sini statusnya sebagai wakil dari penjual. Dan selanjutnya, syarat yang kedua, subjek harus jaiz tasarruf. Jaiz tasarruf ini kenapa tuh, Pak? Orang yang memenuhi kelayakan bertransaksi. Niku syaratnya wonten tiga. Balek, berakal, rasyid. Balek, berakal, rasyid. Balek dan berakal, paham insyaallah, Pak. Nek rasyid niku napa, Pak? Rasyid artinya kedewasaan untuk melakukan akad. Karena tidak semua anak yang sudah balek punya rasyid. Contoh ya. Anak perempuan balek niku umur pinten? 11 tahun, 12 tahun ya. Kelas 5, kelas 6 SD. Ada anak kelas 6 SD jualan tanah. Boleh enggak? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena belum waktunya. Dia belum rasyid. Ketika dia belum rasyid, maka dia tidak diperbolehkan untuk bertransaksi dengan barang yang dia miliki. Sebab dia belum rasyid. Paham ya? Baik. Selanjutnya, syarat terkait objek. Kalau tadi kan syarat terkait apa? Subjek. Wonten pinten, Pak, syarat terkait subjek? Dua. Sekarang syarat terkait objek ada empat. Syarat terkait objek ada empat. Gini, buat nenten oret-oretane, pokoknya di awang-awang aja ya. Syarat terkait objek ada empat. Satu, objek itu harus halal manfaat. Kula baleni mulai, halal manfaat. Kalau dia tidak punya manfaat yang halal, tidak boleh. Karena harus halal manfaat. Perhatikan, halal manfaat bukan halal dimakan. Ya? Sebutkan contoh barang yang boleh dijual, tapi tidak boleh dimakan. Tembogo. Meja. Kursi. Toko besi ini ono, kerikil ono, pasir, paku, palu. Baik. Makanya batasannya adalah halal manfaat. Caranya gimana toh, Pak, untuk bisa menentukan itu halal manfaat atau tidak? Caranya ditempelkan dengan masjid. Kalau ditempelkan dengan masjid cocok, berarti dia halal manfaat. Sehingga boleh ditransaksikan. Contoh ya. Ada orang mau wakaf ke masjid, wakaf patung. Itu ditaruh di mana, Pak, di masjid? Kalau orang mau wakaf patung itu kira-kira di, kalau ke masjid itu ditaruh di mana? Nggih. Ning gudang tege apa ning gudang? Malah medeni takmir. Di mana? Enggak ada yang tempat yang cocok. Misalnya jenengan pirsa patung Gupolo nih, Pak. Patung Gupolo diwakafkan untuk masjid, ditaruh mana, Pak? Ning arep ono Mas Genjogo maling. Enggak cocok. Maka benda seperti ini tidak halal manfaat. Sehingga misalnya ya, takmir masjid pesen kerajinan tapi bentuknya gambar manusia untuk dipajang di masjid. Niki napa, Pak? Gambar takmir pertama. Fotonya ditaruh di masjid tapi pakai logam. Pakai napa? Kuningan. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena ini menggambar makhluk

panennya 3 bulan lagi. Karena masih kecil-kecil. Cuman ditebas langsung jadi sekali, dibayar 2 juta, 3 bulan lagi baru dipanen. Nah, selama 3 bulan, mungkin gak mengalami kerugian. Mungkin, misalnya do rontok kabeh, ada badai angin, rontok kabeh. Rugi nanti dia. Dan mungkin saja mengalami keuntungan. Kalau aman-aman saja, tidak banyak yang rontok, sehingga nanti jadi buah yang bagus. Maka yang seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah SAW an bai'i thimar hatta tazhua. Rasulullah SAW melarang untuk jual beli buah-buahan sampai zuhu. Apa yang dimaksud dengan zuhu ya Rasulullah? Kata beliau, hatta ihmarat aw isfarat. Sampai buah itu terlihat menguning atau memerah. Dan beliau bercerita tentang kurma. Ane ijo terus pak, kayak pelem kan ijo terus. Ya ijo terus itu kalau mateng pun tidak apa-apa. Yang penting sudah siap panen. Berarti nek nebas pari kemata itu boleh tidak? Bapak tahu pak pari kemata pak? Nge? Boleh atau tidak? Dari kemata sampai panen itu berapa lama? Oh, tengok lagi nandur nopo. Ombaku, misalnya lombok baru bunga ya, lombokmu tak tebas, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena baru bunga, sehingga sudah boleh ditebas kalau sudah besar, siap untuk dipanen, agar tidak terjadi sesuatu yang goror. Goror ini kenapa? Ketidakjelasan. Apakah ini nanti ada atau tidak? Yang ketiga, harus jelas kriteria. Jelas kriteria tegasnya pripun? Bisa dijelaskan dengan deskripsi atau ditunjukkan dengan gambar atau ditunjukkan sampelnya. Itu namanya jelas kriteria. Misal nggih, jenengan nandur kacang. Nggih, kacang itu di atas atau di bawah, Pak? Di ya tergantung kacangnya nopo toh. Misalnya kacang tanah ya yang berada di bawah, nggih. Ditebas itu boleh enggak, Pak? Nebas kacang. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Belum jelas. Raketok. Hah? Para ulama beda pendapat. Ada sebagian ulama yang melarang, enggak boleh. Kenapa? Enggak kelihatan. Sehingga mau diprediksi itu enggak bisa. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh, asal yang memprediksi paham tentang bagaimana ngitung kacang yang ada dalam tanah. Sehingga dikasih sampel ya. Dia cabut, bedol. Oh, sakmene to. Iki pucuk setengah bedol. Oh, sakmene. Pucuk sebelah bedol. Oh, berarti kira-kira iki nek tak panen metu kacang sakmene. Yang ahli seperti itu bisa. Karena dia berpengalaman. Maka orang seperti ini, ketika dia dijadikan sebagai pemandu untuk nebas kacang, pendapat yang lebih kuat, hukumnya boleh. Dan ini pernah difatwakan oleh Syekhul Islam berkaitan dengan jual beli lobak yang dia adalah buah atau sayuran yang berada dalam tanah. Nah, intinya, selama bisa dijelaskan, boleh. Yang keempat, syarat yang keempat, harganya harus jelas. Kalau harganya tidak jelas, tidak boleh. Ini banyak terjadi, Pak, harganya tidak jelas. Jadi, misalnya ada orang bakul, ya, pedagang, datang ke petani. Yuk, tomatmu tak tuku. Datang ke petani, mau beli apa? Tomat. Ada 2-3 tenggok isinya tomat. Wis timbang durung, ya kok timbang keri ya, timbang belakangan. Akhirnya langsung dibawa, 2 karung dibawa. Durung ditimbang, belum ditimbang sudah dibawa. Lah piro yongko keri regone nanti. Bakul seperti itu. Barulah ada harga pasar. Setelah ada harga pasar, pengepul ngambil keuntungan lalu dikasihkan ke pengepul tadi. Ke bakul. Bakul.

0: baru ke petani. Seperti ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena ini berarti jual beli dengan harga yang tidak jelas. Barangnya sudah laku ke orang lain, durung ngarani rego. Si penjual ini atau si pembeli ini, bakul ini, belum memberikan harga ke petani. Praktek seperti ini goror, dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Naha Rasulullah SAW anil goror. Rasulullah SAW melarang praktek goror. Tengriki wonten mboten? Wonten mboten? Yang model kayak gitu. Eh? Sayur kayak gitu. Jadi petani ketika sayurnya diambil bakul durung diregani. Betul? Enggak boleh. Karena kalau memang transaksi ya jual beli harus ada harga. Kalau enggak ada nanti jadinya goror. Nah, tapi engko nek ngarani rego nek rugi pripun? Itu resiko kamu. Yang namanya penjual itu kan pasti dia punya resiko. Cara seperti ini kan maksud dia itu biar dia tidak kena resiko. Jadi engko nek regane medun atau regane munggah dia tidak dapat resiko. Pokoknya main aman. Wes tak jikok sik ya. Nanti harganya belakangan. Dijuallah ke pasar. Ke pasar ternyata harganya turun. Kemarin 10.000, sekarang tinggal 7.000. Nah, terus bakul bilang, "Ning pasar 7.000. Berarti aku njuk ning gonamu 5.000." Ora trimo petani ini. Oh, ingenane. 10.000 kok saiki dadi 7.000. Loh, itu kan rego pasar. Akhirnya jadilah sengketa. Disebabkan karena tadi waktu ngambil harganya tidak pasti. Akhirnya asal-asalan sehingga harganya belakangan mengikuti apa yang berlaku di pasar. Nah, masalahnya kalau seperti ini dilakukan jadinya merugikan siapa? Petani. Petani selalu paling rendah karena dia dikuasai oleh bakul. Baik. Ini 7 syarat jual beli. Satu lagi kurang ya. Satu lagi yaitu syarat terkait sigot. Syarat terkait sigot adalah harus saling ridho. Jika tidak saling ridho, maka transaksi itu batal sebab di situ ada unsur pemaksaan. Baik, sekarang coba diulang 7 tadi. 1. Ya? Harus pemilik atau wakil. Penjual harus pemilik atau wakil. Yang kedua, penjual harus jaiz tasarruf. Orang yang punya kelayakan untuk bertransaksi. Yang punya kelayakan bertransaksi tadi syaratnya apa, Pak? Balek, berakal, rasyid. Yang ketiga, halal man, barangnya halal manfaat. Yang keempat, jelas keberadaannya. Yang kelima, jelas kriteria. Dia bisa ceritakan barangnya ada, tapi dia ceritakan kriterianya. Yang keenam, harganya harus jelas. Yang ketujuh, saling ridha. Baik, inilah 7 syarat jual beli. Bawa pal, bawa ras, pokoknya 7 ini ya. Baik. Lalu di sana ada beberapa kondisi jual beli yang dilarang. Sekarang kita akan melihat beberapa kondisi transaksi yang dilarang. Ada tempat larangan transaksi. Ada waktu larangan transaksi. Ada keadaan larangan transaksi. Jadi ada 3. Pertama, untuk tempat. Tidak boleh jual beli di masjid. Sehingga jenengan kalau transaksi benda-benda kuningan yang ada di masjid ini, transaksinya di luar. Masangnya di masjid. Tapi transaksinya di mana? Di luar. Yang kedua, ada waktu larangan transaksi. Kapan itu? Pada saat khatib sudah naik mimbar ketika Jumatan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wadharul bai', tinggalkanlah jual beli. Maka praktek jual beli ketika azan Jumat sudah dikumandangkan hukumnya dilarang. Nek wis kadung pripun, Pak? Mau ke masjid sementara khatib sudah naik mimbar, tiba-tiba melipir beli parfum. Loh kan katanya, Mas. Katanya kalau Jumatan itu disunahkan pakai parfum, wangi-wangian. Iya, masalahnya kamu beli setelah khatib naik mimbar. Pertanyaannya, parfum ini boleh dipakai atau tidak? Boleh dipakai atau tidak? Boleh. Kenapa? Halal. Jual belinya itu boleh atau tidak? Tidak. Nah, kalau jual belinya dilarang, tidak boleh. Berarti kan hasil jual beli adalah belum pindah hak milik. Sehingga itu masih menjadi milik penjual. Maka dia belum boleh pakai, dia kembalikan dulu ke penjual, uangnya ditarik. Nah, setelah itu silakan ditransaksikan ulang. Karena tadi dia transaksinya saat apa? Adzan Jumat atau khatib sudah naik mimbar. Allah melarang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wadzarul bai'. Nek wis krungu adzan Jumatan, segeralah menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Sehingga jual beli di situ dilarang oleh Allah, tinggalkan jual beli. Maka adanya larangan menunjukkan bahwasanya praktek ini hukumnya hasilnya haram. Sehingga barangnya belum halal, uangnya juga belum halal. Penjelasan selanjutnya. Ada keadaan yang ketiga, kondisi ketiga yang dilarang, yaitu jual beli tidak boleh digabung dengan utang. Catat Pak, dicatat dalam hati ya. Catatan kita di kalimat la yahillu salafun wa bai, tidak halal utang digabung dengan jual beli. Apa sih Pak yang dimaksud utang digabung dengan jual beli? Maksudnya seperti ini. Aku mau menghutangi kamu, tapi dengan syarat nanti kamu harus menjual barangmu kepadaku. Sehingga di sini ada dua akad. Akad utang plus akad jual beli. Di mana akad jual beli ini syarat akad utang. Contoh, ada petani arep nandur lombok tapi ra duwe modal. Nandur lombok niku persiapane napa, Pak? Dibuatkan napa niki gundukan. Apa? Bedeng. Setelah itu ditutup plastik. Sudah di ya baik, ini tak pinjemi 5 juta.
1: Para pelaku di luar itu kadang setornya dengan utang yang tidak sesuai. Kadang kita terlambat bangun juga, tapi setornya tidak sesuai bangun. Kadang juga ada yang kedua. Kemudian kadang si yang pedagang itu memainkan barang. Kadang saya pinjam 100 juta, saya dapat barang. Kalau barang bisa stop itu barangnya harganya lebih tinggi. Kalau saya jual keluar, ini harganya lebih tinggi.
2: Iya.
1: Kadang kita mainkan di situ, barangnya kita
2: jual keluar.
1: Kemudian hak kita untuk stop.
2: Iya.
1: Seperti oke lah.
2: Apa?
1: Mokel.
2: Lebih tinggi.
1: Masya Allah.
2: Baik. Baik. Yang pertama dulu ya. Saat dikasih utang 20 juta, ternyata dia store kurang dari 20 juta. Ini akadnya utang atau salam? Jadi, enggak, akadnya yang pertama tadi, utang atau salam? Salam. Berarti kan aku beli rosok dari Bapak, saya beli rosok dari Bapak senilai 20 juta. Ngerti ya? Beli rosok dari Bapak senilai 20 juta. Ya?
0: Ternyata yang distorkan baru 15. Ya berarti kan terutang 5 juta. Nanti cari lagi ya. Sampai

0: Nep 20 juta. Begitu. Solusinya kayak gitu. Oke. Boleh. Boleh. Sama seperti saya beli beras, okay. Senilai 500 ribu. Beras yang distorkan baru 400 ribu. Nah, kurang 100 ribu. Maka nanti saya tunggu dia bayar. Yang kedua, kalau saya ngutangi si A, biar nanti dia store ke saya. Ternyata dia store rosokan ke tempat yang lain, karena lebih mahal. Ya? Sehingga beliau ingkar janji, yang seharusnya store ke saya malah store ke orang lain karena lebih mahal. Ya sebenarnya utang dengan syarat harus store ke saya ini sudah enggak boleh. Maka dia sebagai pengepul rosokan tadi mau jual ke si A, mau jual ke si B, mau jual ke si C, mana yang paling mahal bebas. Itu hak dia. Cuman kan di masyarakat kita kayak gini enggak mau dia. Sehingga maunya gimana? Ya pokoknya harus ke saya. Kalau enggak ke saya, pelanggaran. Nah, seperti ini tidak diperbolehkan. Karena melanggar tadi ya. La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Di mana jual beli jadi syarat terhadap akad utang. Begitu, Pak? Baik, haji dengan pemerintah belakangan ya. Satu lagi dulu.
1: Punya kemampuan untuk membuat barang tersebut. Contohnya misalnya ada orang bos bengkel, tidak bos ini kan nggak bisa buat, tidak bisa nyuruh orang buat. Nah, yang bos ini apakah boleh terima
0: DP? Baik. Jadi untuk akad istisna produsen itu tidak harus mengerjakan sendiri semuanya. Bisa juga dia subkon ke orang lain, dia nyuruh orang lain. Sehingga misalnya pengrajin ini bisa desain, bisa ngukur, bisa ngitung. Cuman nanti pelaksananya orang bengkel. Boleh gak pakai gitu? Boleh. Akadnya akad istisna. Karena dia punya keterlibatan dalam produksi. Ini yang disebut dengan istisna muwazi. Istisna paralel. Saya nerima tugas, dibayar sekian. Lalu nanti saya minta ke orang lain untuk membantu menyelesaikan tugas itu. Boleh. Dan nanti mereka saya bayari. Boleh. Baik. Sekarang.

0: 10% itu ke siapa? Pedagang. Jadi belum apa-apa dipotong 10%. Ya. Untuk penyusutan. Ya, kadang mohon maaf ya, pedagang itu kan pengin sak penake dhewe. Pokoke kudu ngene, kudu ngene. Sehingga kayak tadi ya, regane piro? Engko sik, nanti dulu wong durung payu. Dijual dulu, setelah laku baru ketemu harga sekian. Ya kalau kayak gini caranya kan jadinya jual beli tapi harganya tidak jelas. Begitu, Pak. Perusahaan dijual ke sana. Kalau enggak dijual ke sana enggak boleh ketahuan. Ya, berarti kembali ke tadi, utang digabung dengan jual beli. Jual beli salam. Baik, pertanyaan terakhir. Apa hukumnya jual beli di mana harganya dibedakan? Cash 10.000. Nek utang 12.000. Ada variasi harga. Atau misalnya harga konsumen 10.000. Harga teman 15.000. Ustadz 20.000. Boleh enggak? Boleh. Variasi harga hukumnya boleh asal belum dilakukan akad. Variasi harga sebelum akad itu hukumnya boleh. Iki nek cash 10.000, nek awakmu utang ya 12.000. Boleh, karena itu kan sifatnya baru penawaran akad. Sehingga saat nanti akad berlangsung, sampean mau pilih yang mana? Oh, saya mau pilih yang cash. Ya sudah, berarti yang kredit enggak berlaku. Atau saya pilih yang kredit, berarti yang cash tidak berlaku. Sehingga jadinya tetap satu harga. Walaupun tadi saat penawaran ada dua harga. Begitu? Baik. Apakah wajib haji melalui pemerintah? Pertanyaannya, selain melalui pemerintah, kita mau haji melalui apa, Pak? Ada enggak? Hah? Kuliah, insyaallah. Mas umur suida daftar UIM. Misale. Jadi yang bisa berangkat haji resmi di Indonesia dari Indonesia hanya menggunakan visa kuota pemerintah atau beli visa. Yang visa kuota pemerintah ini ada yang reguler, ada yang plus. Yang beli visa ada mujamalah atau furoda. Tiga ini jalur resmi kalau orang mau berangkat haji. Nah, pertanyaannya, apakah kita masih wajib ikut pemerintah dalam hal ini? Nah, Anda punya masalah di mana? Nah, itu duitnya kan dipakai untuk ABC. Ya, duitnya itu kan bukan duit kita. Kita sudah bayar. Sama sebagaimana Bapak ikut travel umroh misalnya. Berangkatnya kapan? Ramadan besok. Tapi sudah bayar. Saat dia sudah bayar, berangkatnya nanti, duit yang dibayarkan itu punya siapa? Punya jamaah atau punya travel? Punya travel. Makanya travel bebas menggunakan. Karena ini bayaran bagi orang ini yang mau beli jasa. Cuman jasanya masih nanti. Boleh. Karena jual beli jasa dengan jual beli barang hukumnya beda. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang jam 6:06. Sudah melebihi batas waktu, Pak. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti. Pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal. Memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat?

0: تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu, ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
5: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Nammam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah. Lisan menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
3: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
7: Hidayah 103,4 FM.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak. Pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: بالله من الشيطان الرجيم
1: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
2: Kepada pemuda-pemudi Islam yang mencintai kesucian, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menyempurnakan setengah agama, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Nabi, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya di hempasan gelombang syahwat, kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha ilahi, dan kepada mereka yang terperangkap dalam fata morgana cinta, kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahtera yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam. Ya sabar. Wahai para pemuda,
3: kalian sudah mampu menikah, menikahlah, kata Nabi, segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian hai pemuda-pemudi tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian dan mampu membentengi farji kalian.
4: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. Dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
1: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khususnya tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum. Jalani pernikahan.

0: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qudwatun nabawiyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
2: "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah."
1: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awalu ma yuqda alaihi yawmal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisap dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan.
3: Yang pertama siapa?
2: Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
4: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu.

0: an'amahu fa'arafahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah.
0: Maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
1: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhitu.
0: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
1: Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta walakinna qataltu li ay yuqala jari.
3: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
1: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Faumira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
2: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
1: Na'udzubillahi min dzalik.
3: Yang kedua siapa?
2: Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
1: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Qur'anul Karim.
2: Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
2: Qala fama 'amilta fiha?
1: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
2: qala ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
1: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta, bohong.
2: Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim.
1: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
2: Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'.
1: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan

0: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi, tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.

Saudaraku, saudariku, kesendirian adalah waktu yang diidam-idamkan oleh orang yang beriman, di mana ketika itu dia sangat mudah untuk ikhlas. Dan kesendirian adalah waktu yang diidamkan oleh orang-orang fasik, karena ketika itu dia bebas dari pandangan manusia. Tinggal Anda pilih jalan. Anda ingin kesendirian untuk ikhlas, atau Anda ingin kesendirian untuk bebas dari pandangan manusia? Pilihan ini atau itu yang Anda pilih, Allah melihat Anda. Allah memperhatikan gerak-gerikmu, saudaraku. Karena Anda sedang diawasi, tidak ada yang luput. Tidak hanya Allah, ada malaikat di kiri dan kananmu. Pandanglah mereka dengan mata hatimu. Mereka ada. Mereka di kiri dan kananmu mencatat apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat. Alangkah naifnya iman kita, di mana orang-orang saleh mengharapkan kesendirian untuk ikhlas, kita mengharapkan kesendirian untuk melanggar aturan Allah. Alangkah tidak mengertinya kita hidup. Alangkah tidak mengertinya kita beragama. Dibacakan kepada Imam Ahmad oleh muridnya sebuah syair. Wahai Imam, saya mendengar seseorang bersyair, bagaimana pendapat Anda tentang syair itu? Kata Imam Ahmad, bacakan. Orang itu berkata, saya mendengar seseorang bersyair, idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin kun alayya raqibu. Apabila kamu sedang sendiri di suatu saat, jangan berkata saya sedang sendirian, namun katakan saya sedang diawasi dan ada yang mengawasi. Mendengarkan bait syair itu, Imam Ahmad menangis. Majlis dia tutup dan dia masuk rumahnya, dan terdengar tangisannya dari luar rumahnya, dan dia melafazkan bait syair itu berulang-ulang. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin qul 'alayya raqibu. Ini iman kepada Allah. Ini iman. Ini iman. Ini iman yang sudah hilang dari dada kebanyakan kaum muslimin, termasuk kita. Tangisan orang yang beriman diingatkan kepada Allah. Kalau sudah Allah yang disebut, hati mereka ciut. Dan orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan janji ampunan dari Allah dan ganjaran yang besar.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khawfa, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap sorga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya

0: tawfina.
1: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
2: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup, alangkah bahagianya hidup.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: الشيطان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru. Akhil Muslim, Ukhtil Muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda, bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan Allah dan rahmat-Nya. Hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang-bilang canggung udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: من أذكار الصباح. من أذكار
4: الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa.
2: Ar-Rahmanir-Rahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa,

0: Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki, apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman sadaraku seman sakidah. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucap kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia Radio Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salatu wassalamu alaihi dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotbah iman, azinallahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum antuna berada, mengawali perjumpaan kita di edisi pagi hari ini, edisi Sabtu tanggal 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 12 September 2026. Tentunya kebersamaan kita di pagi hari ini akan kita awali dengan kajian Ta'amulat Ba'dal Fajar bersama guru kita Ustadz Delisman Ibrahim Alfi Hafizahullah. Yang mana alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita telah dengan menghubungi kami di 0811-7530-000 atau di 0811-7545-444 baik SMS maupun WhatsApp. Baik, sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, terlebih dahulu Ana Rudi Abu Ma'uyah menyapa Ustaz.
1: Alhamdulillah bi khair, kaifa halukum?
0: Alhamdulillah bi khair Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menerima ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum.

0: Para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Langsung saja kita simak untaian nasihat di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal mashkura.
1: Syukran.
0: Afwan Ustaz.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. Kembali pada subuh ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan kita dan sudah selesai menegakkan salat subuh. Alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah. Ditambah lagi dengan nikmat keinginan untuk menjadi hamba yang bertakwa. Nikmat ingin menjadi hamba-hamba yang saleh sehingga mempunyai kemauan untuk melaksanakan salat, menegakkan salat. Sebagian yang diberikan nikmat yang lebih besar yaitu dengan berjamaah. Ada yang tidak berjamaah, namun alhamdulillah itu juga nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tanamkan di dalam dada. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenarnya. Kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang bertakwa, hamba yang saleh, dan akhirnya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan ke dalam tempat yang diridhai, dihindarkan daripada neraka, dari azab, dihindarkan daripada batalnya amalan-amalan di dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian Al-Amsal fil Quran, permisalan-permisalan di dalam Al-Quran. Ayat yang memberikan pemisalan di dalam Quranul Karim yang mana kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan permisalan-permisalan di dalam Al-Quran dan inilah kajian kita. Permisalan-permisalan tersebut gunanya agar kita pahami, agar kita cermati maknanya Al-Quran. Untuk berpikir dengan pemikiran yang positif.

faedah untuk keimanan kita, untuk kesolehan kita, ketakwaan kita. Maka Allah mengatakan fastami'ulah, dengarlah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Permisalan yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah surah Al-Baqarah ayat 261. Kemudian berkaitan juga dengan ayat-ayat yang setelahnya. Kaum muslimin, di dalam kitabnya memberikan permisalan itu, beliau hanya menjelaskan atau memuatkan satu ayat. Namun berikutnya beliau menghubungkan dengan makna ayat-ayat yang berikutnya. Mana ayat yang beliau sampaikan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, orang yang menafkah dan harta mereka di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Inilah perumpamaan. Diumpamakan di sini adalah nafkah di jalan Allah. Diumpamakan dengan 1 butir biji. Orang yang menanam 1 butir biji. Ketika biji ini ditanam, lalu menumbuhkan batang yang mempunyai 7 cabang.

Setiap cabang-cabang tersebut menghasilkan 100 butir biji. Maka orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang itu. Kecil pun nafkahnya atau infaknya di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan setelah menyebutkan ayat ini, syabbaha subhanahu nafaqatal munfiqi fi sabilihi sawa'an kanal muradu bihil jihad au ajami'u subulil khairi min kulli birrin biman bazara buzaran fa'ambatat kullu habbatin sab'a sanabil. Istamalat kullu sumulatin ala mi'ati habbatin. Wallahu yudha'ifu bihasabi halil munfiqi wa imanihi wa ikhlasihi wa ihsanihi wa naf'i nafaqatihi wa qadriha wa wuqu'iha mawqi'aha fa inna thawabal infaqi yatafawatu bihasabi ma yakumu bihil qalbi minal iman wal ikhlas wa tasabbut indan nafaqah. Syekh mengatakan, Imam Ibn Qayyim mengatakan bahwa Allah menyupakan nafkah yang dilaksanakan oleh orang yang berinfak di jalannya, baik yang dimaksud adalah jihad atau seluruh jalan kebaikan. Diumpamakan dengan orang yang menabur benih. Setiap biji daripada benih tersebut menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai menghasilkan atau berisi sebanyak 100 biji. Jadi satu tangkai, satu butir itu mengeluarkan 7 tangkai. Setiap tangkainya tersebut ada 100 biji. Allah melipat gandakan sesuai keadaan orang yang berinfak tersebut. Ditinjau dari imannya, ditinjau dari keikhlasannya, dari ihsannya, dari manfaat daripada infaknya. Termasuk juga nilai dan tepatnya penyaluran infak tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pahala infak
berbeda sesuai dengan iman dan keikhlasan yang ada di dalam hati. Termasuk juga sesuai dengan keteguhan hati saat berinfak. Apa yang dimaksud? Keteguhan hati saat berinfak. Wa huwa ikhrajul mal biqalbin thabitin. Qad insyaraha sadruhu biikhrajihi wa samaha bihi nafsuhu wa kharaja min qalbihi qabla khurujihi min yadihi fa huwa thabitul qalbi inda ikhrajihi ghairu jaza'in wala hala'in wala mut'iban wala muttabi'ahu nafsuhu atau mutbi'ahu nafsuhu tajifu yadahu wa fu'aduhu. Yang dimaksud dengan keteguhan hati itu yaitu mengeluarkan harta dengan hati yang kokoh, hati yang teguh, lapang dada. Jiwanya rela, samahat. Samahat bihi nafsuhu. Jiwanya rela. Dan harta itu keluar dari hati sebelum keluar dari tangan. Artinya, harta itu dikeluarkan dari hatinya terlebih dulu, bukan berada harta itu dalam hati, tetapi hatinya mempunyai keinginan untuk mengeluarkan sebelum dibuktikan oleh tangannya. Maka harta itu keluar dari hati sebelum keluar dari tangan. Dalam keadaan dia mengeluarkan itu, karena dia kokoh, dia tidak gelisah. Tidak pula panik. Dan tidak membuat tangannya bergetar. Hatinya bergetar. Wah, berat ini. Lalu, ya enggak. Bimbang. Nah, bukan seperti itu. Wa tafawatu bihasabi naf'il infaq wa masarifihi wa bimawaqi'ihi. Beliau juga menjelaskan pahala daripada infak tersebut juga sesuai dengan manfaat daripada infak yang dia berikan. Sesuai juga dengan sasaran penyalurannya, tepat guna. Masarifahu
bimawaqihi bihasabi timil munfiq wa zakaihi. Tepat guna, tepat sasaran tempatnya, serta sesuai dengan kebaikan dan kecerdasan daripada orang yang berinfak tersebut. Artinya cerdas dalam beramal,

وتحت هذا المثل من الفقه menerangkan bahwa di bawah contoh ini ada terkandung fikih. Terkandung pemahaman yang perlu kita pelajari. Diterangkan oleh Syekh Ibn Qayyim annahu subhanahu syabbaha al-infaq bil budri al-munfiq malahu at-tib lillahi la li ghairihi bi badir malihi fi ardin zakiyatin. Orang yang menginfakkan hartanya yang baik karena Allah lillah, bukan karena yang lain selain Allah, diumpamakan seperti seorang yang menabur benih di tanah yang subur.

Kemudian nungla bihasabi buzrihi wa fi bi ardihi. Hasilnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan benihnya. Kalau benihnya benih yang unggul, tentu menumbuhkan yang unggul. Wati bi ardihi, dan sesuai dengan tanahnya yang bagus, kesuburan tanahnya. Jadi kalau bijinya bagus, kualitasnya adalah kualitas yang terpilih, namun pada tanah yang gersang, kira-kira bagus nggak tumbuhnya? Namun kata bijinya adalah pilihan yang berkualitas, ditanam pula pada tempat yang benar-benar bagus, tentu hasilnya bagus. Maka sesuai dengan kualitas daripada biji tersebut dan kesuburan tanahnya. Wa ta'hudil buzri bisqi wa nafi ad-daghl wa an-nabat al-gharib anhu. Tentunya diikuti dengan pemeliharaan benih dengan menyiram dan membersihkan daripada tumbuh-tumbuhan asing, dari gulma. Dari tumbuhan asing yang tidak ditanam. Pada istama'an hadhil umur, walam tuhraq azara' walam tahriq azara'an narun wala lahiqathu jaiha jaa amthalul jibal. Jika semua ini terkumpul, artinya ada sifat-sifat tadi, tanamannya itu baik, bijinya baik, tanahnya subur, kemudian dipelihara dengan penyiraman yang cukup, ketika ada gulma, pohon-pohon asing, tumbuhan-tumbuhan asing, ada dihilangkan, disingkirkan, apabila berkumpul sifat-sifat ini, perkara-perkara ini, dan tidak pula dibakar oleh api, atau tidak terkena oleh bencana, wala lahiqathu jaiha, jaa amsalul jibal, maka akan datang hasilnya seperti apa? Seperti gunung.

Wa kana misluhu kama salihabati barbara. Wa kana misluhu kama salihabatin biragwah. Wa hiya al-makan fihi nasab. Datang dalam contoh ini seperti apa biji yang tumbuh di rabwah. Di tempat yang tinggi, tumpukan tanah yang tinggi. Wahya al-makan fi nasab asy-syams. Tempat yang dikenai oleh matahari yang cukup. Waria. Dan juga ada angin.

تربي الأشجار هناك أتم تربية. Maka dia menumbuhkan pohon-pohon. Menumbuhkan pohon-pohon. Dengan tumbuh yang sempurna, atama tarbiyah. Dengan sempurna. Fanaza 'alaiha minas sama' mataran 'azim. Lalu turun hujan dari langit, hujan yang lebat. Mutatabi', terus menerus. Farawaha wa namaha. Air itu akan menyiraminya dan akan membuatnya akan tumbuh berkembang. Fa'atat ukulaha di'fai ma tu'tihi gairuha. Maka hasilnya akan datang tidak seperti yang lain. Artinya pada tumbuhan yang tidak pada tanah yang bagus, tidak pula dipelihara, tidak mendapatkan hujan, ya. Bisa babil wabil wa illam yusibha wabil fatal. Lalu turun hujan lebat yang tadi berturut-turut yang dapat mengairi atau memberikan kecukupan air dan dapat menumbuh kembangkannya. Hingga apa? Dapat menghasilkan buah dua kali lipat dibandingkan dengan yang lain. Wa illa yusibha wabil fatal mataran saghir al-qatar yafiha. Kalau kondisinya seperti itu, kalaupun tidak terkena hujan lebat, cukup hanya hujan sedikit-sedikit, hujan rintik-rintik kecil. Cukup. Kenapa demikian? Likarami mambatiha. Karena bagusnya tempat tumbuh. Karena bagusnya tempat tumbuh. Tanahnya subur. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah.

Walaupun terkena hanya sedikit air, tapi tempatnya subur. Cahaya mataharinya cukup. Angin yang berhembus itu juga cukup. Tanah subur. Tidak ada gangguan. Walaupun tidak terkena hujan yang terus menerus satu lebat, hasilnya juga akan bagus.

مع أن في ذكر نوع الوابل والتل إشارة إلى نوع الإنفاق الكثير والقليل. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada dua jenis infak. Dengan apa itu? Dengan hujan yang lebat dan hujan rintik-rintik. Memberikan isyarat kepada dua jenis infak ini. Infak yang banyak dan infak yang sedikit.

Jadi ada infak yang banyak dan ada infak yang sedikit. Seperti hujan. Hujan lebat, infak yang banyak. Hujan rintik-rintik, infak yang kecil. Faminan nasi mayakunu infakuhu wabilan. Waminhum mayakunu infakuhu tilan. Sebagian orang ada yang infaknya seperti hujan yang lebat. Ada seperti hujan rintik-rintik. Namun wallah la yudhi'u mithla dzaratin. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang dia lakukan itu, infak yang dia infakkan, walaupun hanya sebesar darah. Banyak dan sedikitnya tidak akan pernah di sia-siakan oleh Allah. Allah tetap memberikan ganjarannya.

فإن عرض لهذا العمل ما يفرق أعماله ويبطل بها حسناته كان بمنزلة رجل له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إنصار فيه نار فاحترقت namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika orang itu beramal lalu dia mengkerobohkan amalannya, menghancurkan amalannya dan membatalkan amalan-amalan kebaikannya. Karena bimanzilati rajulin lahu jannah, maka diumpamakan seperti seorang yang memiliki suatu kebun, satu kebun min nakhilin wa anab, kebun kurma, kebun anggur. Tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walahu fiha min kulli thamarat, semua buah-buahan ada. Dia mempunyai bermacam-macam buahan. Lalu asabahul kibr, lalu dia apa? Sudah menua. Orang ini walaupun kebunnya sudah bagus, tapi sudah tua. Walahu dzurriyyatun du'afa, dan dia tidak mempunyai keturunan kecuali keturunan yang lemah. Anak-anak yang lemah, anak cucu yang lemah. Bagaimana kerak-gerangan fa'asabah insarun fihi narun fahtarakat. Kemudian itu